0: Reskrim khususnya Unit Pidum, dari berapa kasus itu memang kasus aniaya. Di lain kasus aniaya juga ada kasus penipuan, nah gitu. Jadi memang kalau kita mau bilang rata-rata itu yang dominan itu kasus aniaya, pencurian. Tapi kalau macam kasus penipuan, terus kasus-kasus yang lain yang diatur dalam KUHP, mungkin satu atau dua kasus yang kita proses. Memang yang dominan itu kasus pencurian dan aniaya.
1: Oke, baik. Ya, ini pencegahan dan juga peran masyarakat ya, dan juga sekaligus closing statement dari Ibda Stefan dan juga Ibda Eko terkait dengan topik bahasan kita hari ini, dan juga sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga kasus yang lagi menonjol di bulan Juni-Juli ini bolehlah tingkat presentasinya atau pelaporannya berkurang. Silakan saya ke Ibda Stefan dulu.
2: Baik, mungkin himbauan dari kami selaku Kabid Satreskrim kepada masyarakat Kota Merauke, mungkin agar kedepannya lebih waspada, jadilah polisi bagi diri sendiri untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena suatu kejahatan bukan terjadi bukan karena niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Itu mungkin closing statement dari saya.
1: Oke, okay, baik, silakan Aida.
0: Oke, mungkin dari saya kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu atau perempuan, bila mana berkendara, simpanlah harta benda yang nampak dan dilihat orang banyak itu di dalam jok motor untuk menghindari suatu tindak pidana. Terus yang terkait dengan yang lain lagi, upayakan kalau memang tidak perlu untuk keluar malam, misalkan di jam-jam 10 ke atas, tidak usah. Karena itu sudah dalam artian lebih bagus kita menghindar daripada mengobati. Jangan sampai sudah terjadi, perlu kita melapor, lebih bagus kita menghindari supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Mungkin.
1: Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya dalam program acara patroli udara di pagi hari ini. Tentunya juga kita doakan sehat. Amin. Sehingga dalam hal memberikan pelayanan kepada semua masyarakat, khususnya di Satreskrim Polres Merauke, ini boleh berjalan dengan lancar ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibda Stefan Eka Dapo SH selaku Kepala Bagian Operasional Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke, dan juga Ibda Gusdi Eko Fajar Suwardiono SH selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum Polres Merauke, dan semoga kita jumpa lagi. Baik, di amin. Lain kesempatan, tapi presentasi kriminalnya menurut ya.
0: Amin.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk hari ini dialog interaktif kita patroli udara di edisi Rabu 15 Juli 2026. Tentunya kita akan berjumpa lagi di edisi Rabu depan dengan topik yang berbeda. Selamat pagi.
3: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.
2: Cepat-cepat pilih bagus.
3: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
4: Tersebut Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 kepada mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama
7: sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat.
6: Seingat Pak Arso berapa?
8: 375.000 Sing Dollar, Pak.
6: Sing Dollar. Itu ya. Saksi mana, Pak?
8: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
6: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
8: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
7: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000 Amerika. Dia hanya menerima $375,000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
6: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
8: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
6: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
8: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso. Pak,
6: saudara berikan?
8: 10 ribu, Pak.
6: 10 ribu SGD lagi?
8: Bukan,
6: USD.
7: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih beresiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
10: Bensin kan sudah apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
9: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widyaputri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
11: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah waktu monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin. semakin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
9: Wamendak Diaroro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
13: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
14: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
12: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
13: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
15: Laporan khusus.
16: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
9: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
16: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa, saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat, ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di bagian ini kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
9: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
16: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, hamin 1 atau hamin 2 sebelum hari Senin, sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya. Senin sampai dengan Jumat.
9: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
15: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
9: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
17: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
9: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
18: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
19: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
20: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan terima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
0: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembunuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
22: The comprehensive strategic partnership that we have.
23: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Loh Wai Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
0: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
23: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
1: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
23: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Thank you very much for your kind attention.
5: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Kirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Mopa Merauke pagi ini bersama dengan Kak Dita Rahmawati STR yang sudah terhubung melalui jalur telepon kami. Langsung saja kita sapa pendengar. Halo, selamat pagi Kak Dita, apa kabar?
1: Halo, selamat pagi Mas Yogi. Alhamdulillah kabar baik hari ini.
0: Alhamdulillah. Oke, baik Kak, mungkin bisa diinformasikan perkiraan cuacanya. Kak, silakan Kak Dita.
1: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Baik, yang pertama untuk perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Asmat sekitarnya, pada pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan kondisi cuaca akan cenderung cerah berawan. Kemudian untuk malam hari diperkirakan akan cenderung berawan dan dini hari akan cerah berawan. Untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat hari ini diperkirakan berkisar di suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 52 sampai dengan 90%. Dan untuk arah angin masih dominan bergerak dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan masih akan cenderung cerah berawan, kemudian malam hari diperkirakan akan berawan, dan dini hari diperkirakan akan cerah berawan. Dan untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi hari ini berkisar di suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 52 sampai dengan 90%. Dan untuk arah angin masih dominan juga bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 30 km per jam. Dan selanjutnya untuk informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya, pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan masih akan cenderung cerah berawan. Dan untuk malam hingga dini harinya, diperkirakan wilayah Merauke sekitarnya masih akan cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar di suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 89%. Dan untuk arah angin bergerak dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan, yang pertama untuk perairan wilayah Asmat hingga Mapi, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1 meter. Sementara untuk perairan Yosudarso sekitarnya, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah sampai dengan sedang berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Dan untuk perairan wilayah Merauke, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk Laut Arafuru sekitarnya, tinggi gelombang hari

0: Mapi akan cenderung berawan dan wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan masih akan cerah berawan pada pagi hari. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Mas Yogi.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Dita atas updatean perakiran cuacanya Kak. Sukses buat Kak Dita berserta rekan dari BMKG MOPA Kak. Selamat pagi.
0: Siap. Selamat pagi, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali. Oke, baik pendengar, demikian tadi Anda telah ikuti informasi perakiraan cuaca ya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika MOPA Merauke. Dan terima kasih banyak untuk Kak Dita Rahmawati ya yang sudah membantu untuk menginformasikan perakiraan cuaca hari ini dan juga esok hari. Dan untuk Anda pendengar, tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Dan pastikan juga Anda terus mengikuti informasi terbaru hanya bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda sudah imunisasi? Imunisasi sangat penting dan wajib diberikan pada anak-anak untuk menjaga dan melindungi dari berbagai risiko penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Imunisasi dasar harus diberikan pada anak-anak usia 0-11 bulan. Dan untuk mempertahankan perlindungan terhadap penyakit, imunisasi lanjutan harus diberikan pada anak usia kurang lebih dari 2 tahun dan anak usia sekolah dasar melalui program bulan imunisasi anak usia sekolah. Imunisasi hepatitis B untuk bayi yang usianya kurang dari 24 jam. Ada juga imunisasi tambahan dengan pemberian dosis tambahan jenis imunisasi tertentu kepada kelompok umur tertentu yang berisiko tinggi terkena penyakit pada periode waktu tertentu. Sebagai upaya mencegah kejadian luar biasa atau KLB bagi wilayah yang cakupan imunisasinya rendah selama 3 tahun berturut-turut. Segera bawa anak Anda untuk diimunisasi agar menjadi kebal terhadap penyakit, tumbuh cerdas, sehat, dan kuat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

0: apa yang ada jualan oken, baju, atau makanan, kok juga bisa jualan online. Jadi, tak perlu sewa tempat yang mahal-mahal. Pembeli dari luar Papua sana juga dong bisa datang untuk belanja kok punya produk-produk lewat e-commerce. Jadi, HP itu sudah canggih. Jangan cuma kok pakai buat scroll-scroll saja. Ayo kita orang melek digital. Pakai buat cari cuan juga. Biar kita orang punya dompet ikut tebal toh.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Webinar kembali dalam cek fakta edisi pagi hari ini, dan sudah kami siapkan dua informasi untuk Anda di pagi hari ini berdengar. Untuk informasi yang pertama terkait dengan sebuah unggahan ya di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mabes Polri batal menetapkan Febri Adriansyah, maksud kami Febri Adriansyah, sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait hal tersebut. Mabes Polri justru telah menetapkan Febri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU tata kelola batu bara, pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, PT Asabri dan PT Krakatau Steel pada 11 Juli 2026. Penetapan status tersangka dilakukan tidak lama setelah Febri memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Jampitsus Kejaksaan Agung. Untuk informasi cek fakta yang kedua pendengar terkait dengan vaksin yang menyebabkan radang otak pada bayi. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin yang menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak, encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi, SPA, Sub-SPTK PSK, menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup, sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Baik pendengar, demikian dua informasi cek fakta pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami ingatkan ya untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1, khususnya untuk lebih bijak lagi dalam menerima informasi. Apalagi informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan media sosial lainnya. Untuk Anda jika menerima informasi yang belum yakin kebenarannya, bisa mengecek kembali ya melalui mesin pencarian Google dengan mengetikkan informasi yang ingin Anda ketahui dan melihat adakah informasi tersebut dimuat melalui media kredibel atau media resmi pemerintah. Nah, jika tidak ada maka dipastikan ya pendengar, informasi tersebut tidaklah benar. Baik, demikian cek fakta edisi pagi hari ini pendengar. Sampai jumpa kembali di cek fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sanksi, program acara yang berisikan informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.
1: Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan selamat datang di program Sanksi, program yang menghadirkan informasi dan edukasi seputar kesadaran hukum, pencegahan tindak pidana, serta upaya membangun masyarakat yang aman, sehat, dan berintegritas. Mendengar, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum saja ya. Peran masyarakat ini sangat penting dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum, mulai dari perjudian, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak pidana korupsi. Melalui edisi kali ini kita akan membahas bagaimana advokasi publik dapat menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih memahami dampak hukum, sosial, dan ekonomi dari ketiga persoalan tersebut. Pendengar, advokasi publik adalah upaya untuk memberikan informasi, edukasi, dan juga penyadaran kepada masyarakat agar memahami suatu persoalan sekaligus terdorong untuk mengambil sikap yang benar. Advokasi bukan sekedar mengingatkan masyarakat tentang aturan hukum, tetapi juga mengajak seluruh elemen masyarakat ikut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan juga kondusif. Melalui penyuluhan, kampanye edukasi, media massa, media sosial, hingga kegiatan di lingkungan sekolah dan masyarakat, pesan-pesan tentang pentingnya menaati hukum dapat menjangkau lebih banyak orang. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka semakin besar pula peluang untuk mencegah terjadinya tindak pidana, pendengar. Seperti contohnya perjudian. Nah, untuk informasi lengkapnya terkait dengan mencegah perjudian akan kami updatekan ya setelah jeda lagu berikut ini.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama adik.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir?

Pendengar masih bersama kami dalam sanksi dan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perjudian ya pendengar, di mana perjudian saat ini masih menjadi salah satu persoalan yang dapat merusak kehidupan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Kini praktik perjudian tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga melalui platform digital yang semakin mudah diakses. Banyak orang tergiur ya dengan janji keuntungan instan, padahal kenyataannya perjudian lebih sering menimbulkan kerugian. Tidak sedikit keluarga yang mengalami masalah keuangan, konflik rumah tangga, bahkan munculnya tindak kriminal akibat terlilit utang karena berjudi. Pencegahan dapat dimulai ya dengan meningkatkan literasi digital, mengawasi penggunaan internet pada anak dan remaja, serta berani menolak dan melaporkan praktik perjudian yang ditemukan di lingkungan sekitar Anda. Dan pendengar, perjudian online ini bukan hanya merugikan para pemainnya ya, tetapi juga melibatkan jaringan transaksi keuangan yang kompleks. Karena itu upaya pemberantasannya tidak cukup hanya dengan memblokir situs ataupun aplikasi, tetapi juga harus memutus aliran dana yang menjadi penopang aktivitas ilegal tersebut. Dan berikut ini informasi yang perlu kita ketahui bersama pendengar. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkapkan telah menyerahkan sekitar 38.000 rekening yang diduga berkaitan dengan aktivitas judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjalani proses pemeriksaan atau enhanced due diligence. Dari jumlah tersebut sebanyak 32.453 rekening telah diblokir setelah melalui proses verifikasi. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil sinergi antara Komdigi, OJK, dan industri perbankan. Nah, langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan rekening-rekening yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi judi online. Dan menurutnya banyaknya rekening yang dilaporkan bukan berarti menyudutkan bank tertentu, melainkan karena bank dengan jumlah nasabah yang besar memiliki potensi lebih tinggi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Selain rekening bank, Komdigi juga melaporkan sejumlah akun dompet digital kepada Bank Indonesia sebagai bagian dari pengawasan transaksi yang diduga terkait dengan perjudian online. Pemerintah juga mendorong perbankan untuk memperkuat penerapan prinsip Know Your Customer atau KYC agar penyalahgunaan rekening dapat dideteksi sejak proses pembukaan rekening. Pendengar, langkah ini menjadi pengingat ya bagi kita semua untuk tidak meminjamkan, memperjualbelikan, atau memberikan rekening pribadi untuk digunakan oleh pihak lain tanpa mengetahui tujuannya. Dan mari kita bersama-sama mendukung upaya pemberantasan perjudian online khususnya dengan menjadi pengguna layanan keuangan yang bijak sehingga ruang digital Indonesia semakin aman dan terbebas dari praktik perjudian daring atau online. Oke pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke segmen 4 ya terkait dengan narkoba. Nah ini sangat penting apalagi peredaran narkoba saat ini sudah makin cerdas ya. Dan untuk informasi lengkapnya akan kami updatekan setelah dua lagu berikut ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke 94,8 MHz.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

dan serius ya bagi masa depan bangsa kita, di mana korbannya tidak hanya berasal dari kalangan tertentu, tetapi juga dapat menimpa siapa saja. Dan dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan kesehatan, gangguan mental, menurunnya prestasi belajar maupun produktivitas kerja, dan juga meningkatnya risiko terlibat dalam tindak pidana berengar. Pencegahan membutuhkan peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga lingkungan kerja. Komunikasi yang baik, pengawasan yang bijak, serta mengisi waktu dengan kegiatan positif merupakan langkah sederhana namun sangat berarti dalam melindungi diri dari penyalahgunaan narkoba, pendengar. Pendengar, khususnya bagi generasi muda, berbagai faktor dapat menjadi penyebab ya, namun salah satu yang paling sering terjadi adalah rasa penasaran yang tidak dibarengi dengan pemahaman dan risiko dan dampaknya. Putri Duta Anti Narkoba Kalimantan Barat tahun 2025, Anggi Dwinda Putri, mengungkapkan bahwa rasa ingin tahu yang tinggi membuat banyak remaja tergoda untuk mencoba narkoba tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Dan kondisi emosional remaja yang masih labil ini juga membuat mereka lebih rentan terpengaruh oleh lingkungan maupun ajakan teman sebayanya. Berdasarkan data yang disampaikan Anggi, angka penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Barat mengalami peningkatan dari sekitar 1,3% menjadi 2,3%. Yang memprihatinkan, sekitar 70% penggunanya merupakan anak muda. Sehingga kondisi ini membuat perhatian dan kepedulian bersama. Karena itu pencegahan harus dimulai ya dari lingkungan terdekat yaitu keluarga. Dan juga orang tua diharapkan untuk menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk bercerita. Sekaligus memberikan edukasi sejak dini mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain mendengar sekolah, masyarakat dan juga pemerintah juga perlu ya untuk terus bersinergi memberikan penyuluhan serta menciptakan lingkungan yang positif bagi generasi muda. Pendengar RRI, jangan biarkan rasa penasaran berubah jadi penyesalan. Nah, katakan tidak pada narkoba, isi waktu dengan kegiatan yang positif, dan jadilah generasi yang sehat, berprestasi, serta mampu mewujudkan masa depan yang lebih baik. Nah, banyak sekali ya kegiatan positif yang dapat Anda lakukan, terkhususnya bagi generasi muda yang ada di Papua Selatan ini. Banyak kegiatan positif, contohnya di sore hari bisa lari sore keliling Kota Merauke atau lari sore di kapsul waktu juga. Di kapsul waktu dan juga bisa lari pagi atau bermain sepeda bersama teman-teman, banyak sekali, banyak komunitas-komunitas ya untuk Anda generasi muda yang ingin mencari kegiatan positif. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita bahas ya terkait dengan budaya anti korupsi, di mana korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tapi juga menghambat pembangunan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik nih. Karena itu budaya anti korupsi ini perlu ditanamkan sejak dini, mulai dengan menanam nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan juga kepedulian. Nah, masyarakat juga memiliki peran penting nih dengan mendukung transparansi, ikut mengawasi penggunaan anggaran publik, serta berani melaporkan jikalau ada dugaan penyimpangan melalui mekanisme yang berlaku. Dengan membangun budaya jujur dalam kehidupan sehari-hari ini, kita telah berkontribusi ya dalam upaya pencegahan korupsi. Baik pendengar, jangan kemana-mana, masih ada informasi lainnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di 94,8 MHz. Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Roky Pagini.
1: Baik pendengar, sebelum kami akhiri kebersamaan kita dalam program Sanksi edisi hari ini, satu informasi terakhir ya untuk Anda terkait dengan budaya anti korupsi yang tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Edukasi dan pencegahan menjadi langkah penting untuk menciptakan aparatur yang profesional sekaligus generasi muda yang berkarakter. Nah, ada satu informasi nih pendengar dari pemerintah Kabupaten Pati yang baru-baru ini menggelar sosialisasi pencegahan korupsi yang melibatkan Dinas Pendidikan beserta jajaran SMP dan MTs Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Pati sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman mengenai strategi pencegahan tindak pidana korupsi. Pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan bahwa pencegahan harus selalu menjadi prioritas dibandingkan penindakan. Seluruh aparatur sipil negara diharapkan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh integritas, tanpa korupsi, kolusi maupun nepotisme. Ia juga mengajak generasi muda untuk menjadikan berbagai prestasi sebagai inspirasi untuk berkarya secara jujur dan bertanggung jawab. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pati R. Hari Wibowo menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan melalui inspektorat menjadi langkah awal sebelum dilakukan proses penegakan hukum. Pendekatan ini diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus meningkatkan kesadaran aparatur dalam menjalankan tugasnya. Dukungan juga datang dari Putri Indonesia Pariwisata 2026 asal Pati, Karina Maudi Widodo, yang mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memulai semangat anti korupsi dari diri sendiri. Menurutnya, perubahan besar akan terwujud apabila setiap individu menjunjung tinggi kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan mari kita tanamkan nilai kejujuran, transparansi, dan integritas dalam setiap tindakan. Karena Indonesia yang bersih dari korupsi dimulai dari perilaku kita hari ini. Oke, demikian mendengar beberapa informasi yang dapat kami sampaikan dalam program Sanksi untuk edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah setia bersama kami di program Sanksi ini khususnya. Kami masih akan hadir dengan informasi lainnya pendengar, dan saya juga masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 11.30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.
3: Lagu berikut sebenarnya jawaban untuk surat-surat yang banyak masuk dari para penggemar KLAH. Terima kasih banyak memberi dukungan, spirit, bahkan saran untuk persatuan kami selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk KLANIS. See you in the planet.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kenapa ya, Dok? Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya gak cukup konten receh deh. Bantuin dong, baik, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terlalu

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana ini.

Selamat siang mendengar, masih bersama saya Yugi Andriansyah di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan menjelang berakhirnya jam dinas siaran saya di siang hari ini di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur nanti, saya akan menemani Anda dengan beberapa informasi untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, pendengar. Untuk informasi pertama yang akan saya bagikan terkait dengan pemetaan talenta bagi siswa sekolah rakyat. Pendengar, setiap anak punya kelebihan ya yang berbeda-beda. Ada yang cepat memahami pelajaran, ada yang berbakat memimpin, ada juga yang kreatif dalam berkarya. Nah, bagaimana jika bakat-bakat itu bisa dikenali sejak dini? Dan informasi berikut ini membahas langkah yang dilakukan pemerintah untuk membantu siswa-siswinya untuk menemukan potensi terbaiknya, pendengar. Di mana Kementerian Sosial kembali melanjutkan program pemetaan talenta bagi siswa sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026-2027 melalui tes talent DNA. Program ini menjadi bagian dari upaya mengenali bakat, minat, dan karakter siswa sejak awal mereka mengikuti pendidikan. Pada tahap pertama, sebanyak 5.130 siswa di 19 lokasi akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS mulai 14 Juli. Dan jumlah peserta ditargetkan terus bertambah hingga 45.000 siswa sepanjang tahun ini. Untuk mendukung program tersebut, ESQ Corporation menyiapkan 100.000 kuota talent DNA secara gratis. Selain pemetaan bakat, juga akan diperkenalkan sistem pendampingan berbasis kecerdasan buatan atau AI agar setiap siswa dapat mengembangkan potensinya secara lebih terarah, pendengar. Pendengar, menemukan potensi sejak dini seringkali menjadi langkah awal ya untuk membangun rasa percaya diri dan menentukan arah masa depan. Harapannya, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai bakat yang dimilikinya. Karena setiap anak memang memiliki keistimewaan dengan caranya masing-masing. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi nasional ya terkait dengan pemetaan talenta siswa sekolah rakyat. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi daerah, pendengar, terkait dengan Polres Merauke yang jelaskan prosedur pelaporan tindak pidana. Untuk informasi selanjutnya atau selengkapnya, pendengar, akan kami updatekan untuk Anda setelah jeda berikut ini ya.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Dengar satu informasi terakhir sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan informasi berikut ini berasal dari Polres Merauke, pendengar. Di mana mengungkap sebuah kasus pidana memang tidak selalu bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dibutuhkan proses penyelidikan, pengumpulan bukti hingga keterangan dari berbagai pihak agar kasus dapat terungkap secara menyeluruh. Karena itu, setiap informasi yang diberikan masyarakat bisa menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan. Dan berikut ini informasi lengkapnya, pendengar, di mana Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke memastikan terus mendalami berbagai kasus pidana yang masih dalam tahap penyelidikan. Kanit Pidana Umum Satreskrim Polres Merauke, Aibda Gusti Eko Fajar Suwardiono, mengatakan setiap informasi sekecil apapun akan ditelusuri untuk membantu mengungkap pelaku. Menurutnya, dukungan dan kerjasama masyarakat sangat dibutuhkan agar proses penyelidikan berjalan lebih cepat dan maksimal. Ia juga menambahkan penyidik menghadapi sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan saksi, kondisi geografis, hingga penanganan laporan dari berbagai wilayah yang proses penyidikannya masih ditangani Polres Merauke. Meski demikian, pendengar, Satreskrim menegaskan seluruh laporan akan diproses sesuai prosedur agar penanganan perkara dapat berjalan secara profesional dan memenuhi ketentuan hukum. Dalam menegakkan hukum, mendengar, ketelitian menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses penyidikan. Harapannya dengan kerjasama antara aparat dan masyarakat, setiap perkara dapat diungkap secara tuntas, sehingga mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi semua pihak. Nah, demikian mendengar satu informasi terkait dengan Satreskrim Merauke yang menelusuri setiap petunjuk untuk ungkap kasus. Nah, informasi ini sebagai penutup kebersamaan kita di hari ini di jam dinas siaran saya khususnya, pendengar. Dan untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Desi Baluk dalam rangkaian Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di esok sore, tepatnya di pukul 17.30. Saya Yogi Andriansyah, selamat siang, selamat menjalani aktivitas.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

hobi mengunggah foto selfie di media sosial cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

siang ini. Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

1 RRI Merauke dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di rangkaian Merauke siang ini, edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Kembali bersama saya Desi menemani Anda pendengar di suasana siang hari ini ya. Salam jumpa dan untuk Anda selamat menikmati suasana istirahat siangnya. Bagaimana kabar untuk Anda dan keluarga hari ini pendengar? Semoga kabarnya baik ya. Selalu kami berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, pendengar, dalam rangkaian Merauke siang ya, kita kawali dengan program acara musik tradisional dan budaya.

Ya, bringar untuk program acara musik tradisional dan budaya di edisi siang hari ini kita akan mengenal salah satu daerah di Indonesia. Kali ini kita akan berjalan-jalan, ya, kita akan jalan-jalan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Flores. Kita akan mengenal Kabupaten Nagekeo. Ya, Kabupaten Nagekeo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Flores. Pusat pemerintahan Kabupaten Nagekeo ini berlokasi di Mbai. Wilayah ini merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Ngada. Ya, dan mengenal lebih jauh untuk Kabupaten Nagekeo,

Hasil pemekaran Kabupaten Ngada ini memiliki luas 1416,96 km persegi yang berpenduduk lebih dari 166.000 jiwa. Ya, daerah ini dijuluki sebagai jantung Pulau Flores dan masih banyak informasi menarik lainnya ya. Terkait dengan Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, dan juga kami akan temani Anda pendengar dengan hiburan lagu-lagu daerah, lagu daerah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Ya, pendengar, Kabupaten Nagekeo di Pulau Flores, NTT, kaya akan seni dan budaya tradisional. Ikon utamanya meliputi tradisi tinju adat Etu di Kecamatan Buawae, tari Tea Eku, kemudian musik bambu Todagu, dan tenun ikat bermotif Hobanage. Nah, masyarakatnya juga menjaga kelestarian di kampung adat seperti Kampung Kawa dan Kampung Wajo. Ya, Etu atau tinju adat, tradisi bela diri tinju tradisional suku Nagekeo yang biasanya digelar setiap tahun sebagai ungkapan syukur atas panen dan juga ajang pembuktian kejantanan pemuda setempat. Kampung adat, ya, ini wilayah yang memelihara rumah tradisional bercorak khas. Anda ketika nanti berkunjung ke sana, ya, bisa mengunjungi Kampung Kawa yang kerap disamakan keindahannya dengan desa adat Uai Rebo serta Kampung Wajo dan Kampung Tutu Bada yang kental dengan nilai magis dan leluhur. Lalu juga seni tari. Nah, budaya tari di Nagekeo ini sangat beragam, ya. Antara lain ada tari Tea Eku, tari Ikimea, ya, ini dari Dawe, serta tarian kreasi daerah yang sering diperagakan saat festival kabupaten. Untuk musik tradisional, pertunjukan musik khas daerah ini didominasi oleh alat musik bambu seperti Todagu yang dimainkan bersama secara harmonis dalam berbagai acara adat. Lalu ada kain tenun ikat, ini kain tenun Nagekeo yang terkenal akan coraknya yang syarat makna. Tiga motif utama yang populer adalah Hobanage yang melambangkan persatuan, lalu ada Telopoi Rendu dan Ragi Mbai. Ya, selain warisan leluhur tersebut, ya, pemerintah daerah setempat ini juga secara rutin menyelenggarakan acara pelestarian seperti perhelatan Nagekeo 1B Festival atau Festival Seni Budaya Kabupaten Nagekeo yang menampilkan berbagai atraksi lokal dan pameran ekonomi kreatif.

tradisional dan budaya menemani suasana istirahat siang Anda. Kita mengenal Kabupaten Nagikeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur ini didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Dan sebagian besar penduduk yang mencapai lebih dari 90% di wilayah tertentu menggantungkan hidup sebagai petani. Ya, selain mengolah lahan, persawahan dan juga perkebunan, mata pencaharian masyarakat Nagikeo ini juga ditopang oleh beberapa sektor lainnya. Seperti pertanian dan perkebunan, ini merupakan komoditas utama ya, meliputi padi, terutama di dataran Mbai sebagai lumbung padi, kemudian jagung, kacang-kacangan, serta tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, dan juga cengkeh. Lalu ada dari sektor peternakan, ya, berperan penting sebagai sumber penghasilan tambahan dan juga tabungan. Hewan yang banyak diternakan meliputi sapi, kerbau, babi, kambing, dan juga ayam. Kemudian pendengar dari sektor perikanan dan kelautan, ini dilakoni oleh masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir seperti daerah Nanga Panda, Nanga Roro, dan pesisir utara, di mana mereka ini bekerja sebagai nelayan tangkap dan pembudidaya ikan maupun rumput laut. Sektor lainnya meliputi pedagang, kemudian juga wira swasta ya, pengrajin tenun ikat tradisional, dan pegawai sektor publik seperti PNS, TNI, ataupun juga Polri. Ya, kemudian pendengar, mengunjungi suatu daerah tidak lengkap kalau tidak mengunjungi destinasi wisata ya yang ada di suatu daerah tersebut. Nah, untuk destinasi wisata unggulan ya di Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini mengingat Kabupaten Nagikeo yang dijuluki The Heart of Flores, menawarkan pesona wisata yang lengkap ya, mulai dari pantai berpasir hitam dan putih hingga budaya megalitik. Nah, wisata budaya dan sejarah, ada kampung adat Kawa, ini terletak tersembunyi dengan suasana magis, menawarkan pengalaman melihat rumah adat tradisional dan juga kehidupan masyarakat yang menjaga tradisi leluhur kampung adat Kawa. Lalu ada Kampung Pajoreja, desa wisata yang berada tepat di kaki Gunung Ebulobo, menyuguhkan pemandangan asri dan kehidupan keseharian warga lokal eksplor Nagikeo. Kemudian ada juga tradisi etu, ini tinju adat ya, atraksi budaya sakral berupa tinju tradisional yang diselenggarakan setiap tahunnya. Biasanya sekitar bulan Juni di Kecamatan Boawae dan juga di wilayah lainnya. Kemudian untuk wisata alam, ada Gunung Ebulobo. Gunung berapi kerucut setinggi 2123 mdpl yang menjadi destinasi favorit para pendaki untuk menikmati panorama alam dari ketinggian. Kemudian ada juga air terjun Ngabe Tata yang berlokasi di desa Totomala. Air terjun ini menyuguhkan suasana hutan yang masih asri dan cocok untuk wisata petualangan eksplor Nagikeo. Kemudian ada juga mata air panas Mengeruda. Iya, mata air panas Mengeruda. Ini pemandian air panas alami yang terletak di Kecamatan Soa, terkenal dengan kandungan belerangnya yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kulit.

Selanjutnya ada wisata bahari Pantai Enagera. Terletak di desa Tedamude, pantai ini memiliki pasir putih yang tenang, bersih dan menawarkan pemandangan laut yang mempesona. Explore Nagekeo. Lalu ada juga pantai Kota Jogo, ini destinasi pesisir ya, yang sedang dikembangkan. Iya, yang sedang dikembangkan dengan berbagai fasilitas baru, sangat cocok untuk bersantai sambil menikmati suasana pagi dan sore hari.

Ya, pendengar, Kabupaten Nage Keo di Nusa Tenggara Timur menyimpan warisan budaya yang sangat kaya. Mulai dari ritual ataupun tradisi etu, ya, tinju adat, yang mana ini upacara sakral sekaligus ajang uji kejantanan dan penyelesaian masalah antar pemuda. Di mana tradisi ini biasanya digelar, ya, di arena atau kisa di tengah kampung adat seperti di Buawae, dan disertai dengan ritual syukur panen. Lalu juga ada kampung adat dan rumah tradisional. Nage Keo memiliki beberapa perkampungan unik yang dilindungi secara adat seperti kampung adat Kawa, mirip Wairebo, ya, kampung adat Wajo, dan kampung adat Ute. Arsitekturnya khas dengan atap menyerupai kerucut dan didominasi material alam seperti bambu dan ijuk. Kemudian kain tenun ikat ini merupakan kerajinan tangan khas Nage Keo yang syarat makna. Tiga motif utamanya adalah Hoba Nage yang melanda melambangkan persatuan, Telopoi Rendu perlindungan diri, dan Ragi Mbai yang berarti pencerahan. Ada juga tarian tradisional, ya, di mana masyarakat Nage Keo mewariskan berbagai tarian yang digunakan dalam ritual atau penyambutan tamu. Salah satu yang paling dikenal adalah tarian Ikimea dari daerah Dawe Aesesa. Dan yang terakhir, ritual adat Gua Meze. Upacara tahunan yang menjadi identitas utama masyarakat adat Rendu dan dilakukan sebagai bentuk syukur atas hasil bumi dan perlindungan leluhur.

Ya, beringat adalah tadi mengenal Kabupaten Nagekeo di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana geografisnya, seni budaya, ya, mata pencaharian masyarakat, destinasi wisata dan juga warisan budayanya. Semoga bermanfaat, bisa menambah lagi referensi kita semuanya ya, dan juga menambah lagi kecintaan akan keunikan dan juga begitu luar biasanya ya, tiap daerah yang ada di Indonesia. Sampai berjumpa lagi pendengar dalam program acara musik tradisional dan budaya edisi selanjutnya.

0: Ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola di Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Dan kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Piraporo. Piraporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Piraporo umpan 1-2?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. Rafuria Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, Rafuria Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.

0: Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di lapangan Immanuel, Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival.

0: pertandingan Piala Dunia 2026.
1: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan DPR juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Jawa Tengah.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak pula untuk RRI dan Sosial TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan pucat RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan sembarang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogacar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogacar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogacar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Alwi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Alwi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Alwi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Alwi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim, pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pasti didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panika Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus. Karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari skillnya juga. Ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah. Soalnya pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 6 besar. Usul menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Berjalan.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Tracy Blass menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Tolomandua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Perprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta nanti takut untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Proprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas dan memiliki kualitas. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau diboksi lah, atau ini itu saya bawa atlet. Kalanya parah-parahkan di kalangan. Dan 1 menit itu 2-10 menit sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Ya, perlawanan itu masih ada. Dan skornya jumlah kali 10-2 ya, lima kita bisa sedikit menyesuaikan sehingga saya ingin menyumbangkan kepada kawan-kawan. Ada tiga yang kita harus muncul di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke, telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745, SMS dan WA 0852-7511-2433, Merauke siang ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun berada. Masih di 94,8 FM, kita berjumpa di program Pro Dangdut edisi siang hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Dan masih bersama saya Desi menemani Anda. Ya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di program acara Pro Dangdut siang hari ini, silahkan kami ya, buka jalur telepon, SMS, dan juga WhatsApp untuk Anda. 0971-333-0745. Atau untuk atensi boleh juga dikirimkan ya ke nomor SMS ataupun WhatsApp kami 0852-7511-2433. Baik pendengar, harapan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk aktivitas Anda pada hari ini ya. Seluruh rangkaian aktivitas Anda, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Ya, langsung Desi terima dulu untuk dua penelpon sesi pertama di jalur telepon 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Utri, penelpon pertama. Gimana kabarnya siang hari ini?
1: Kabarnya siang hari ini saya bersama keluarga berbahagia dan selalu sehat, Mbak Desi. Mudah-mudahan Mbak Desi juga sehat ya bersama keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak dan diberi kesehatan.
0: Amin. Doa yang sama juga untuk Ibu Tri dan keluarga ya. Ibu Tri, silakan lagunya.
1: Mbak Desi, karena hari ini hari bahagiaku bersama keluarga. Jadi saya ada meminta lagu Selamat Ulang Tahun.
0: Selamat ulang tahun untuk siapa?
1: Untuk anakku yang perempuan.

0: di rumah. Dan mudah-mudahan Mbak Desi sudah makan siang ya. Semoga bisa berinteraksi dengan pendengar di mana saja berada. Semoga jangan sakit. Kalau terlambat makan itu adalah sakit mama, Ibu Desi.
1: Baik,
0: ya.
1: Siap Ibu Tri. Terima kasih.
0: Oke, sekiri untuk keluarga saya di Jalan Hindun Modeike bersama keluarga. Semoga Bude selalu sehat dan diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia juga. Dan juga untuk keluarga saya di Bampel, Bude Emi bersama Pak Detio dan juga Mama Ines bersama Bang Christian. Dan tak lupa orang jauh di Spadim sana, Bude Ati Markali. Semoga Bude Ati selalu sehat ya bersama keluarga. Dan juga Bang Hasan Lalo, Pak Bernard, Pak Norki, mas-mas di SP4, SP5, semuanya sehat. Serta Mama Roni dan Ibu Siti juga. Dan juga untuk keluar lagi Mbak Desi, untuk Abang Cita Mami, Kak Anies, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, kita biasa panggil Ibu Kristin di Toli-Toli ini, Ibu Kristin ya di Toli-Toli, semuanya saya selalu di sana Ibu. Dan juga Mama Ima di Momere, Ibu Farida, dan Ibu Mas Lia bersama pasangannya, serta juga Pak Bintang Pratama, dan juga Mbak Ayu, Mbak Dinda juga sehat. Dan untuk semuanya, Mbak Desi Sakiri mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terutama pendengar setia RRI Merauke di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Terima kasih Mbak Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri di Jalan Seringgu yang lagi berbahagia bersama keluarga tercinta ya. Dan juga bisa menularkan ya kebahagiaannya bersama orang-orang sekitar. Oke, sudah satu menelpon, lanjut berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak Desi.
1: Iya, selamat siang. Ini langsung ya, tadi sudah disapa langsung gabung nih Bu Natalia.
2: Aduh
1: ini.
2: Memang, terus kedengaran Ibu Utri udah panggil-panggil kok.
1: Iya.
2: Jadi sudah, aduh gabung
1: nih. Oke, apa kabar hari ini Bu Natalia?
2: Ya, kok jadi minta lagunya Rita Sugiarto aja.
1: Rita Sugiarto, judulnya?
2: Judulnya Siapa Yang Punya.
1: Siapa Yang Punya, oke, silakan Bu Natalia.
2: Terima kasih yang pertama buat Ibu Utri ya, bersama. Anaknya Ibu Utri.
1: Ya?
2: Siapa ulang tahun?
1: Iya, Putri.
2: Anaknya Ibu Utri.
1: Putri, ya, putrinya.
2: Oh iya, selamat ulang tahun ya, adik Putri, panjang umur. Sehat selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat adik Putri dan keluarga yang ada di rumah, terutama Ibu Putri bersama Pak Freddy. Terus ada juga Bang Cut, ada Kakak Ani, Tigora Jakarta Ibu Sofia Saat, Norki Pak Bernard, Pak Joni, Pak San Lalo, ada juga Central Street, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belgi, ada Mama Ines, Mama Roni, Mama Siti, ada juga Ibu Ani Kota Mobagu, Bang Pak Windy di Tokyo, ada Bang Bintang Pratama ya, ada Pak Nasrun, Bang Lai Putra Tengah, Bunda Ima, pokoknya dirangkul aja Mbak Desi ya, antar peset dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Mbak Desi sukses selalu ya sampai air siaran, doa terbaik buat Mbak Desi dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Desi, selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih, selamat siang juga Ibu Natalia di Toli-Toli sudah bergabung. Iya, untuk putrinya Ibu Tri dan Pak Freddy, saya juga tidak tahu namanya siapa ya. Iya, yang maksudnya dari putrinya. Oke, Ibu Natalia dan juga untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas siang hari ini ataupun juga yang sedang menikmati waktu istirahatnya ya, semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu berirama dangdut yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sudah di request Bella Agustin, happy birthday to you. Nanti dilanjutkan lagu dari Rita Sugiarto dengan judul lagu

0: Baik, spesial untuk Ibu Utri dan juga Ibu Natalia. Semoga terhibur dengan lagunya. Lanjut lagi ya, sesi berikutnya 3330745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, kita berkatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun kah?
1: Yo.
0: Bang Nasrun, ini suaranya hilang-hilang ini.
1: Ini Mbak, jaringan di sini.
0: Oh, jaringan ya?
1: Iya, jaringan tidak ada. Kata begini, gue ini.
0: Oh, udah lumayan berarti ya? Lumayan lama ya. Oke, Bang Nasrun, lagunya kalau gitu.
1: Nah,
0: lagunya dulu.
1: Lagunya Trio Macan.
0: Trio Macan, judulnya?
1: Jiwa Pel.
0: Iwak Peye, baik silakan, iya. Bang Nasrun.
1: Pertama-tama Desi, saya bertugas maklumat.
0: Terima kasih.
1: Cuta Mami ada Jakarta. Iwan Putri, Mas Sohi,
0: iya.
1: Ada apa ya juga Suteng, ada Mas Lia, Bu Natalia, Tim. Puja, ada Pak Ramadan, Pak Junaidi, ada Ani juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrun. Iya, jaringannya ya lagi terkendala jaringan, jadi untuk agak susah gitu ya, suaranya terputus-putus. Tapi terima kasih sudah coba gabung. Lagunya udah siap diputarkan juga. Semoga bisa menghibur ya di siang hari ini.

silakan untuk Anda juga yang mau request lagu favoritnya, lagu ada lagu dangdut favoritnya ya. Sambil menemani Anda yang sudah kembali beraktivitas, kembali bekerja, ataupun juga yang baru saja menikmati jam istirahat siangnya. Dan juga untuk atensi, Desi tunggu ya jalur telepon, jalur SMS ataupun WhatsApp 0852-7511-2433. Iya, atensi sambil ya belum ada ya, Desi bacakan dulu satu atensi dari Edo di Jalan Natuna yang mau kirim salam saja untuk Bung Simon ya, yang ada di Gudang Arang. Iya, Bung Simon yang ada di Gudang Arang lagi bertugas katanya. Ucapannya selamat siang saja, sukses dan terhibur dengan lagu mendatang. Kembali untuk Mbak Desinya, terima kasih. Dan iya Mbak Desi, kalau boleh mau request lagunya dari Maggie Z, judulnya apa aja? Ya baik, nanti kalau sempat ya akan diputerin lagunya. Tapi kita dahulukan untuk yang request lagu lewat jalur telepon dulu ya. Tadi Maggie Z ya, oke dicatat ya. Terima kasih dari Edo di Jalan Natuna.

0: Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Mbak Desi. Iya.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana?
1: Kelapa 5,
0: Ibu Siti.
1: Iya.
0: Silahkan Ibu Siti, lagunya siapa yang mau direquest hari ini?
1: Iya. Siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Imam S. Arifin aja, oh. Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Baik, silakan Ibu Siti.
1: Ya, yang pertama untuk Mbak Desi, selamat jalankan tugas, selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk Ibu Putri sekeluarga di Seringu, untuk Bapak Bernas, untuk Bang Luhut, Bang Hamdan Yusuf, untuk Ibu Natali, untuk Ibu Mas Lian, Bang Cucu Tamame di Aceh, untuk Ibu Lili di Kurik, untuk Bunda Ima di Maumere, untuk Mama Lima di Semangga. Kembali ke Mbak Desi, itu saja Mbak Desi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti di Kelapa 5 yang sudah bergabung. Semoga sehat selalu Ibu Siti dan keluarga. Terhibur juga siang hari ini ya, ditemani nanti sama Imam S. Arifin ya lagunya ya. Baik, dan untuk atensi nanti akan diisi lanjut bacanya ya, setelah kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request Trio Macan, judulnya Iwa Peye. Nanti dilanjutkan lagu dari Imam S. Arifin dan Nana Mardiana, Jangan Tinggalkan Aku. Selamat mendengarkan.

0: Bos. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Sudah pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, dan masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lanjut lagi, orang tangan yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Desi.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dari Fakfak, Mbak.
0: Siapa?
1: Di Fakfak.
0: Oh, di Fakfak. Putra Tengah?
1: Iya, benar.
0: Putra Tengah di Fakfak. Apa kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Cuaca juga cukup cerah.
0: Cerah hari ini. Iya. Syukurlah. Silahkan lagunya dulu. Lagunya siapa nih?
1: Lagunya Roma Irama saja.
0: Oh, Roma Irama judulnya.
1: Kegagalan Cinta.
0: Kegagalan Cinta. Siap, silakan Putra Tengah.
1: Oke, musyalamnya untuk Mbak Desi, selamat bertugas ya.
0: Terima
1: tetap
0: kasih.
1: Semangat dengan memudah rezekinya dan juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama keluarga.
0: Terima kasih, doain sama juga.
1: Iya. Oke, Bang. Saya juga di Kalimantan Utara, Pak Nasrun juga. Munda Natalia, juga Purnama Sari, juga ada Mbak Puja, juga ada Mbak Ani di Manado, ada Pak Junedi di Ambon, ada juga Pak Pedi Butri, juga ada Mama Fani, ada juga Mama Ines, dan juga ada Bang Iwan, ada Bang Curi Samana juga, ada juga Ibu Farida,
0: ya.
1: Bintang Pratama juga, dan sudah semua sudah kecuali.
0: Oke.
1: Okay. Semoga terhibur selalu ya.
0: Iya.
1: Salam kompak. Oke, Mbak Desi, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Selamat siang Putra Tengah di Fakfak yang sudah bergabung.

0: Berikutnya lagi, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita yang punya Manado. Bu Ani. Bu Desi.
0: Iya, iya, iya, siap, siap, siap. Terima kasih sudah gabung, Bu Ani di Manado.
1: Iya,
0: apa kabar hari ini, Bu Ani?
1: Ya, alhamdulillah kabarnya ini ada baik-baik, kabar baik-baik sehat, tapi kumerau. Kupanasan.
0: Kupanasan. Oh, belum hujan ya beberapa hari ini ya?
1: Belum, belum, belum. Di sana sudah hujan.
0: Di Di sini baru tanda-tandanya aja.
1: Seperti itu, cuma ya mendung tapi tidak ada hujan.
0: Oke, Bu Ani, silakan lagunya dulu.
1: Lagunya apa? Jaca Handika.
0: Siapa?
1: Jaca Handika bisa turun.
0: Judulnya.
1: Apa itu judulnya? Apa-apa di situ?
0: Ada angka 1, cincin putih.
1: Angka 1, jangan angka 2 ya.
0: Oh. Angka 2-nya lagi proses dibuat kayaknya tuh. Lagi diproduksi. Silakan Bu Ani.
1: Oke, pertama-tama buat yang tugas Madesi, salam sehat ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Bersama keluarga, terus Dekram T. Panasrun juga, Dekram T. Bunda Natalia juga, Dekram T. Bunda Ima juga, Dekram T. Mama. Dapat Bima Ines juga, Dekter Rampi Bangluk juga, salam sehat, salam sukses, Dekter Bapak Petra Terengah, Dekter Rampi Bapak Predi juga sekeluarga, Dekter Rampi Bang Yudi juga, Dekter Rampi Ibu yang di Bogor sana, Ibu Dinda, Bogor Tete Dina. Yeah. Pertama saja pendengar RRI Merauke tanpa terkecuali, kembali ke yang tugas, tetap semangat, tetap eksis di udara, Mbak Desi.
0: Iya, terima
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani di Manado sudah bergabung, sehat selalu, salam untuk keluarga tercinta ya. Oke, Roma Irama, Kegagalan Cinta. Nanti dilanjutkan lagu dari Caca Handika, judulnya Angka 1. Dan untuk atensi, selamat siang Pro Dangdut. Siang juga, mau kirim salam saja untuk semua pecinta dangdut tanpa terkecuali dari ujung pukul ujung. Iya, ucapannya selamat siang, selamat istirahat, yang lagi istirahat, yang lagi kerja tetap semangat. Kembali untuk mbaknya, terima kasih. Terima kasih kembali. Ini dari 0813 sekian sekian 99 ya, di alamatnya. Kemudian berikutnya, selamat siang Pro Dangdut, mau salam balik untuk Ibu Siti. Terima kasih kiriman lagunya, saya suka. Oke, semoga Ibu Siti sehat selalu ya. Untuk Mbak Desinya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili di Kurik, sudah bergabung ya, sehat selalu, terhibur siang hari ini. Terhibur selalu juga untuk Anda pendengar dengan irama dangdut yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan. Thank you.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Mendengar satu lagu dari Caca Handika Angka 1 sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Terima kasih. Dari awal ada Ibu Utri di Jalan Seringgu, kemudian ada Ibu Natalia di Toli-Toli, Bang Nasrun di Sulteng, ada Ibu Siti juga di Kelapa 5 Merauke, Putra Tengah di Fak-Fak, dan Ibu Ani di Manado. Dan juga untuk ada pendengar semuanya ya yang sudah bergabung tadi lewat WhatsApp, ada Ibu Lili, ada Edo ya di Natuna, dan juga yang sudah mendengarkan juga semuanya. Semoga terhibur selalu, bisa menemani suasana aktivitas Anda pada siang menjelang sore ini. Sampai berjumpa lagi pendengar di program acara Pro Dangdut untuk edisi selanjutnya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

101, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Warta Berita Lintas Sore edisi Rabu 15 Juli 2026. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Desi Balup. Bupati Kabupaten Merauke Yosep B. Gepse menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Merauke dalam mendukung program strategis nasional PSN di sektor pertanian. Hal itu disampaikan saat kegiatan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Merauke. Laporan Iskandar.
2: Bupati Yosep Gledip Gepse mengatakan, capaian program optimasi lahan dan cetak sawah terus mengalami peningkatan sejak 2024 hingga 2025. Pemerintah daerah menargetkan luas lahan pertanian mencapai 158 ribu hektar pada 2029 sebagai bagian dari upaya menjadikan Merauke sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan infrastruktur dan sarana pertanian yang memadai. Selain melanjutkan program cetak sawah rakyat yang dikerjakan pemerintah daerah, TNI dan Kementerian Pertanian, pihaknya berharap setiap lahan yang telah dibuka dapat ditanami hingga 3 kali dalam setahun. Ia menegaskan untuk mendukung target tersebut, pihaknya mengusulkan sejumlah kebutuhan prioritas kepada pemerintah pusat, di antaranya penyediaan alat dan mesin pertanian, peningkatan pendampingan bagi petani, terutama orang asli Papua, pembangunan jalan usaha tani, pengembangan jaringan irigasi beserta pintu air, hingga peningkatan kapasitas pelabuhan Merauke.
3: Dari target-target baik offline maupun dengan cetak sawah rakyat atau CSR, dari tahun 2024 dan 2025 mengalami peningkatan. Sehingga kita targetkan nanti di tahun 2029 bisa kita capai 158 ribu hektar. Dari total saat ini khusus untuk offline di tahun 2024 40 ribu dan 2025 hingga hari ini itu 11.573 hektar. Juga dari hasil panen yang sudah kita dapatkan, kesimpulannya bahwa untuk membuat Merauke sebagai salah satu sentra produksi pangan, kita masih membutuhkan atensi daripada pemerintah pusat.
2: Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Merauke siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Iskandar melaporkan.
1: Majelis Rakyat Papua, Papua Selatan melalui Panitia Kerja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama minta pemerintah Provinsi Papua Selatan memprioritaskan orang asli Papua Selatan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama. Laporan Jessica Ardana.
4: Pernyataan tersebut disampaikan Majelis Rakyat Papua Selatan menyusul pengumuman hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Papua Selatan yang disampaikan di kantor MRPS. Ketua Panitia Kerja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Provinsi Papua Selatan, Yohanes Okdiman mengatakan, hasil seleksi terbuka yang diumumkan Panitia Seleksi melalui pengumuman nomor 25 tanggal 3 Juli 2026 perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, pengisian jabatan strategis harus mengutamakan orang asli Papua Selatan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat adat pemilik wilayah. Ia menilai sejumlah organisasi perangkat daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan orang asli Papua. Di antaranya, Dinas Pendidikan yang mengawal pemanfaatan dana otonomi khusus untuk pembangunan sumber daya manusia orang asli Papua, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dinilai perlu dipimpin oleh putra daerah yang memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat Papua Selatan.
5: Kami punya alasan yang sangat baik, dan alasannya adalah bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan hadir terutama sekali untuk suku-suku yang ada di Provinsi Papua Selatan. Setelah itu baru kita bisa lihat dari orang asli Papua yang lain dan juga saudara-saudara datang yang lain juga. Nah, karena itu sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam pengisian jabatan tinggi pertama di lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan, kami tegaskan bahwa harus memprioritaskan orang asli Papua Selatan.
4: Di sisi lain, salah seorang masyarakat Papua Selatan, Tommy, menyatakan mendukung sikap MRP Papua Selatan yang meminta agar orang asli Papua diprioritaskan dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Namun, menurutnya, kebijakan afirmasi tersebut harus tetap dibarengi dengan kompetensi dan kemampuan yang memadai.
6: Saya sebagai anak asli Papua setuju dengan pernyataan MRP di mana anak asli Papua harus diprioritaskan untuk menduduki jabatan tersebut. Namun dengan catatan anak asli Papua ini harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni untuk berada di posisi tersebut.
4: Panitia Kerja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama telah merampungkan seluruh rangkaian pembahasan dan menyerahkan hasilnya kepada pimpinan MRP Papua Selatan. Selanjutnya, rekomendasi tersebut akan dibahas dalam rapat pleno MRP sebelum disampaikan secara resmi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan pejabat terpilih. Jessica Ardana melaporkan.
1: Penantian panjang masyarakat Dusun Serapu, Kampung Urum, Distrik Semangga, Merauke, akhirnya mulai menemukan titik terang. Melalui program Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat tahun 2026, personil Kodim 1707 Merauke mulai mengerjakan pembangunan sumur bor air bersih yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendasar warga akan air bersih. Kehadiran program tersebut menjadi bukti nyata bahwa TNI tidak hanya hadir menjaga kedaulatan negara, namun juga hadir untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komandan Kodim 1707 Merauke Letkol Infantri Bayu Prabowo menjelaskan, program karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat tahun 2026 dilaksanakan selama 60 hari, yang pelaksanaan program prajurit TNI bersama masyarakat bergotong royong menyelesaikan berbagai sasaran pembangunan yang telah direncanakan demi memberikan manfaat nyata bagi warga di wilayah Kabupaten Merauke. Menurut Dandim, selain pembangunan 9 titik sumur bor, juga mencakup pembangunan 15 jembatan Aramco, 11 unit MCK, rehabilitasi 4 unit sekolah, serta 3 unit gereja. Tidak hanya pembangunan fisik, berbagai kegiatan sosial dan pembagian paket sembako turut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara TNI dan rakyat yang selama ini menjadi kekuatan utama bangsa. Sementara Paulus Abdullah Kaise selaku pengurus Gereja Santo Yosef Serapu menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas bantuan pembangunan sumur bor air bersih yang sangat dinantikan masyarakat. Menurutnya, kehadiran sumber air bersih bukan sekedar pembangunan infrastruktur, melainkan harapan baru bagi kehidupan warga sehari-hari, dan bantuan itu benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Kasus kusta di Papua Selatan ditemukan tersebar merata di 4 kabupaten, baik di wilayah perkotaan maupun kampung. Berdasarkan jenis kelamin, penderita lebih banyak berasal dari kelompok laki-laki, meski perempuan tetap memiliki risiko yang sama. Laporan Jessica Ardana.
4: Penjabat Program Kusta Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan, Dr. Royke Dani Chow, menegaskan dari ratusan temuan kasus kusta di Papua Selatan, penderita lebih banyak berasal dari kelompok laki-laki. Meski perbedaan jumlah kasus tidak berarti perempuan lebih kebal terhadap penyakit kusta dibandingkan laki-laki. Ia menjelaskan, penderita perempuan menjadi perhatian khusus karena umumnya memiliki peran besar dalam mengasuh anak di lingkungan keluarga. Penanganan yang cepat diharapkan dapat mengurangi resiko penularan kepada anggota keluarga lainnya. Meski demikian, seluruh penderita tetap memperoleh pelayanan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin.
7: Data triwulan 1, ya, jadi Januari sampai Maret, kemudian ini baru masuk-masuk data dari 4 kabupaten ini karena triwulan 2 itu kan April sampai Juni. Ya, ini datanya baru mulai dimasukkan mereka. Untuk triwulan 1 tahun 2026 memang belum ditemukan atau belum dilaporkan adanya penderita kusta yang sembuh. Okay. Karena memang tadi pengobatannya itu cukup lama.
4: Dr. Royke Dani Chow mengatakan fokus utama program adalah memastikan pasien mendapatkan pengobatan hingga sembuh. Dinas Kesehatan PPKB Papua Selatan mengajak masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, segera memeriksakan diri apabila menemukan gejala yang mengarah pada kusta agar penanganan dapat dilakukan lebih dini. Deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi, kecacatan, serta memutus rantai penularan penyakit tersebut. Jessica Ardana melaporkan.
1: Lintas Sore ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Unit Resmob Satreskrim Polres Merauke bergerak cepat mengungkap kasus dugaan percobaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berinisial RE. Peristiwa itu terjadi di Jalan Payum, Kabupaten Merauke pada Minggu 12 Juli 2026. Berikut laporan Ardi.
8: Terduga pelaku berinisial ASB berusia 25 tahun diduga mengikuti korban yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian. Saat melintas di lokasi sepi, pelaku menghentikan paksa korban hingga terjatuh, lalu melakukan kekerasan dan berupaya melakukan perbuatan cabul. Aksi pelaku gagal berlanjut setelah korban berteriak meminta tolong. Seorang pengendara lain yang melintas di lokasi membuat pelaku panik dan melarikan diri. Berbekal laporan masyarakat, unit Resmob melakukan penyelidikan dan berhasil melacak keberadaan pelaku di wilayah Jalan Mopalama. Tim segera bergerak melakukan penangkapan. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan petugas sehingga tim memberikan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu buah kapak yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Kasih Humas Polres Merauke, Ibda Andre, menyampaikan bahwa pengungkapan ini berkat kerja cepat tim dan laporan masyarakat. Pelaku diamankan beserta barang bukti kapak dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif. Pelaku kini dijerat dengan pasal 473 ayat 1, junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dan atau pasal 414 ayat 1 huruf B KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Penyidik terus melengkapi alat bukti untuk proses hukum selanjutnya.
9: Terlapor melihat korban melintas seorang diri dengan menggunakan tas ransel sehingga terlapor mengikutinya dari belakang. Sesampainya di tempat sepi di Jalan Payung, terlapor mendang kendaraan korban hingga terjatuh. Kemudian terlapor menyeret korban dengan mengancam satu buah sampak yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban sehingga korban mengalami pingsan. Maka timbul niat korban melakukan kekerasan percobaan pemerkosaan. Namun dari daerah jalan ada masyarakat yang melintas sehingga niat terlapor tidak jadi.
8: Ibda Andre juga mengimbau masyarakat agar segera melapor ke nomor 110 jika mengetahui atau menjadi korban tindak kejahatan serupa. Polres Merauke berkomitmen menangani kekerasan terhadap perempuan secara profesional dan tegas. Ardi melaporkan.
1: BPJS Kesehatan berkomitmen memudahkan akses JKN bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Untuk mengatasi keterbatasan akses, BPJS menyiapkan dua layanan unggulan. Pertama, Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi atau VIOLA. Layanan berbasis video call ini memungkinkan warga mengurus administrasi kepesertaan, mencari informasi hingga menyampaikan pengaduan tanpa harus bertatap muka langsung. Layanan VIOLA dapat diakses di puskesmas, kantor desa, hingga sekolah. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, sudah tercatat lebih dari 218 ribu pemanfaatan dengan lokasi terbanyak di puskesmas dan jenis layanan perubahan data FKTP yang paling dominan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan, tidak semua wilayah memiliki jaringan internet yang baik. Karena itu di samping VIOLA, BPJS juga mengoptimalkan layanan jemput bola BPJS keliling. Kedua, layanan ini merupakan bagian dari program layanan ujung negeri atau LANURI yang digelar serentak di 558 titik kabupaten dan kota se-Indonesia. Harapannya, warga di daerah terpencil tetap bisa merasakan kemudahan layanan JKN. Pujo juga memaparkan capaian program Quick Wins 100 hari kerja direksi yang sudah mencapai 91,53%. Program ini mencakup berbagai layanan seperti JKN 3T melalui kapal bantu rumah sakit dan P-Care MBG, sementara beberapa program lainnya masih terus diproses bersama pemangku kepentingan. Saudara, sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke, dan selamat sore.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: sore ini. Broadcast sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.
1: Program acara Indonesia Cerdas. Berisikan informasi terkait strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, dan layanan pendidikan inklusif. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Pernahkah kamu merasa pusing lihat ribuan informasi lewat di HP kamu dalam sehari? Mulai dari berita viral, promo belanja sampai pesan berantai dari grup keluarga. Nah, disinilah kita butuh namanya literasi digital. Dan tahukah kamu, literasi digital bukan cuma soal jago pakai gadget atau bisa mengetik dengan cepat, tapi tentang kemampuan kita untuk memilih, memilah, dan mengevaluasi informasi secara bijak. Jadi, sebelum klik share, pastikan dahulu ini benar fakta atau cuma hoax, bermanfaat buat orang lain atau tidak, dan yang paling penting, tetap jaga etika serta keamanan data pribadi kamu. Jadilah netizen yang cerdas, karena jempolmu adalah harimaumu, tapi literasi digital adalah senjatamu.

Judul buku, Ayah, ini arahnya kemana ya? Karya Hoirul Trian. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah buku nonfiksi reflektif yang ditulis oleh Hoirul Trian, seorang penulis sekaligus ayah muda yang sedang berproses memahami peran dan tanggung jawab barunya. Buku ini ditulis dalam gaya personal, lugas namun penuh emosi, menjelajahi berbagai dinamika kehidupan seorang pria yang sedang belajar menjadi ayah. Buku ini tidak menyodorkan teori parenting yang kaku atau tips menjadi ayah ideal. Sebaliknya, ia menyuguhkan fragmen-fragmen kehidupan nyata. Kecemasan, ketidaktahuan, kelelahan, rasa bersalah, serta rasa cinta yang kadang muncul secara tak terduga. Semua itu dibungkus dengan narasi yang mengalir dan dekat dengan pengalaman banyak orang tua masa kini. Esensi utama buku, menjadi ayah adalah proses yang tidak pernah selesai. Buku ini menegaskan bahwa ayah tidak dilahirkan, tapi dibentuk oleh waktu, pengalaman, dan kesalahan. Setiap hari adalah ruang belajar. Tidak ada garis akhir, tidak ada sertifikat. Yang ada hanyalah keinginan untuk terus hadir, meskipun kadang masih tersesat. Aku bukanlah ayah ideal, tapi aku berusaha jadi ayah yang hadir. Tidak tahu arah itu manusiawi. Judul buku ini mewakili keresahan universal. Bagaimana kalau aku tidak tahu harus kemana? Buku ini menyadarkan pembaca bahwa keraguan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk paling jujur dari cinta dan tanggung jawab. Kadang aku merasa tidak berguna, tapi ternyata memeluk anak dan mendengar tawanya cukup membuatku merasa penting. Peran ayah bukan hanya soal memberi, tapi juga mendampingi. Hoirul menolak stereotip lama bahwa ayah cukup dengan mencari nafkah. Ia percaya bahwa kehadiran emosional jauh lebih penting daripada materi. Bahwa anak-anak akan mengingat bagaimana kita hadir di sisinya, bukan hanya uang yang kita bawa pulang. Aku mungkin tidak bisa membelikan banyak barang, tapi aku bisa memeluk, mendengar, menemani, mungkin itu cukup. Ayah juga boleh rapuh, boleh salah, boleh menangis. Salah satu kekuatan buku ini adalah keberanian penulis untuk menunjukkan kerentanannya

sebagai laki-laki. Ia tidak menyembunyikan rasa takut, sedih, marah, dan bahkan ingin menyerah. Justru dari sinilah muncul kekuatan bahwa kejujuran adalah bentuk cinta. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan ayah yang pura-pura kuat. Aku ingin dia tahu bahwa ayahnya manusia. Perjalanan membangun rumah tangga adalah jalan yang tak mulus. Hoirul menggambarkan realitas rumah tangga, bahwa pernikahan bukanlah dongeng indah, tapi kerjasama dua orang yang sama-sama lelah, sama-sama ragu, tapi memilih untuk tetap tinggal. Ia menunjukkan bahwa keberanian tidak selalu tampak megah. Kadang, berani adalah tetap bangun pagi dan membuatkan sarapan. Rumah bukan tempat tinggal. Rumah adalah orang-orang yang mau terus tinggal meski ada badai. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah cermin bagi banyak laki-laki yang merasa bingung dengan peran dan ekspektasi hidupnya. Lewat tulisan-tulisan jujur, kadang pahit tapi tulus, Hoirul Trian menunjukkan bahwa ayah juga manusia yang belajar, gagal, dan terus berjalan sambil membawa pertanyaan. Arahnya kemana ya? Tapi barangkali seperti yang ia tunjukkan, pertanyaan itu tidak selalu harus dijawab. Kadang cukup kita jalani pelan-pelan bersama orang-orang yang kita cintai.

prioritas nasional di Provinsi Papua Selatan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Hal tersebut disampaikannya kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi percepatan program prioritas nasional di Papua Selatan pada Selasa 14 Juli 2026. Menurut Zulhas, pembangunan infrastruktur pendukung terus berjalan untuk mewujudkan Papua Selatan sebagai kawasan sentra produksi pangan, energi, dan air. Di sektor pertanian, pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 10.000 hingga 11.000 hektar pada tahun 2026. Hingga saat ini sekitar 1.200 hektar telah ditanami padi. Ia juga mengungkapkan Presiden RI direncanakan akan berkunjung ke Papua Selatan untuk menghadiri panen raya pada November atau bulan Desember mendatang. Zulhas menegaskan keberhasilan program tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, karena itu sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan agar seluruh elemen memahami tujuan pembangunan di Papua Selatan. Ia berharap keberadaan kawasan pangan di Papua Selatan mampu mengurangi ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah. Bahkan ke depan, wilayah tersebut di

Ya, selain pangan, pemerintah juga merencanakan pembangunan industri energi berbasis B50 di Papua Selatan. Program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi di wilayah Papua tanpa bergantung pada pasokan dari Pulau Jawa yang membutuhkan biaya distribusi tinggi. Pemerintah optimistis percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian dan industri energi di Papua Selatan akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional khususnya di kawasan Indonesia Timur. Papua Selatan diproyeksikan jadi sentra pangan

0: Keberagaman itu bukanlah suatu bencana, tetapi anugerah dari Tuhan untuk kita saling menghargai, menghormati, dan juga toleransi.
1: Jujur gue sedih, karena sekarang banyak banget orang yang takut jadi beda, takut jadi beragam, takut jadi benar.
2: Peka melihat perbedaan, bukan berarti memisahkan.
0: Disinilah saya harus belajar untuk memahami kekurangan dan mengapresiasi kelebihan satu sama lain.
2: Memberi sudut pandang untuk saling mengerti arti sebuah keberagaman.
1: Dan satu harapan gue, saat anak-anak gue besar nanti, mereka gak akan pernah takut menyuarakan kebenaran.

era digital, jari kita bisa lebih cepat bekerja daripada pikiran kita. Sebelum mengunggah apapun ke media sosial, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah konten ini benar, bermanfaat, dan aman untuk dibagikan? Ingat, sekali menyebar, sulit untuk ditarik kembali. Foto pribadi, emosi sesaat, hingga informasi yang belum jelas kebenarannya, bisa saja berdampak panjang. Bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang lain. Gunakan media sosial sebagai ruang untuk menginspirasi, bukan menyakiti. Bagikan hal-hal positif, hindari ujaran kebencian, dan jangan ikut menyebarkan hoaks. Karena jejak digital adalah cermin diri kita. Mari lebih bijak, lebih berhati-hati, dan lebih bertanggung jawab saat menekan tombol unggah. Media sosial yang sehat dimulai dari kita.

0: kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Merauke sore ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke sore ini.

Nah, berikut kami mohon perhatian Anda dengan kami sampaikan beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat. Kami sampaikan yang pertama pengumuman. Pengumuman dari Kepala Kelurahan Kamundu ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan 7 Wali-Wali Kelurahan Kamundu seluas 1.800 meter persegi dengan panjang 60 meter, lebar 30 meter. Dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Albert Mawen, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Saudara Firman, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Vitalis Anai Saban, sebelah barat berbatasan dengan badan jalan. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh Abraham Yosef Nakor Mahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada Antonia Kartini Nonseo selaku pihak kedua atau pembeli. Kepada masyarakat yang berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut, agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Berikutnya pengumuman dari Panitia Pelaksanaan Kejuaraan Karate School Open Turnamen ke-1 se-Papua Raya antar pelajar SD, SMP, SMA, dan umum memperebutkan piala bergilir Ketua Dewan Pembina KKI Papua Selatan tahun 2026. Disampaikan kepada seluruh kontingen karate yang telah mendaftar atau yang belum mendaftar agar segera mendaftar ulang pada hari Minggu 19 Juli 2026 di Sekretariat Panitia Jalan Kamisaun Guest House Unmus dari pukul 8 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur atau dapat menghubungi Ketua Panitia dengan nomor handphone 0812-4386-2535 atas nama Yosef Farneubun. Demikian untuk diketahui. Dan berikutnya pengumuman disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian atas bantuannya disampaikan. Terima kasih.

0: Ya, berikan demikian beberapa informasi telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat pada sore ini. Dan atas perhatian Anda, kami sampaikan terima kasih.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar masih menemani Anda di rangkaian Merauke sore dengan ragam informasi menarik sore hari ini. Yang bisa Anda akses juga ya, informasinya di rri.co.id.

Si gratis MBG yang kembali berjalan pada tahun ajaran baru mendapat sambutan positif dari para orang tua siswa. Salah satunya disampaikan Udin Siro, orang tua siswa baru di SMP Negeri 2 Merauke. Ia menilai program tersebut memberikan manfaat bagi anak maupun keluarga. Udin Siro mengatakan anaknya mulai menerima MBG setelah memasuki jenjang SMP dan mengikuti masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelumnya, saat masih bersekolah di SD Alma Arif, anaknya belum pernah menjadi penerima manfaat program tersebut. Ia mengungkapkan sebelum adanya MBG, anaknya rutin membawa bekal dan menerima uang jajan setiap hari. Setelah memperoleh MBG di sekolah, uang jajan tetap diberikan, namun sebagian dapat disisihkan untuk ditabung karena kebutuhan makan siang telah terpenuhi. Menurut Udin Siro, keberlanjutan program MBG turut membantu meringankan pengeluaran orang tua. Selain itu, anak-anak juga merasa senang dapat menikmati makanan bersama teman-teman di lingkungan sekolah. Meski demikian, ia berharap pelaksanaan program terus dievaluasi agar jangkauan penerima manfaat semakin luas. Menurutnya, masih terdapat sejumlah sekolah yang belum memperoleh MBG, sehingga perlu menjadi perhatian dalam pengembangan program ke depan. Orang tua siswa sambut positif kembali berjalannya program MBG di Merauke. Dan informasinya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Sir Jolly.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Kenali manfaat minum tablet tambah darah bagi kamu remaja putri. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan mengurangi kejadian penyakit jantung koroner dan anemia di kalangan remaja putri. Selain itu, dapat meminimalkan risiko anemia yang dapat berdampak pada kesehatan dan prestasi di sekolah, tetapi juga untuk mempersiapkan kesehatan remaja putri sebelum mereka menjadi seorang ibu, sehingga dapat mencegah lahirnya bayi dengan kondisi stunting. Diharapkan dapat menciptakan generasi muda dan penerus yang sehat, serta memiliki daya saing yang optimal. Ayo, remaja putri, minum tablet tambah darah secara rutin dan ingatkan temanmu juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

nobar. Piala Dunia 2026 pada pertandingan babak perempat final, semifinal dan final Piala Dunia 2026 di halaman kantor Bupati Merauke. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Merauke Yosep Gipsy SHLLM pada Rabu 15 Juni 2026 pukul 4 waktu Indonesia Timur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Forkopimda, pimpinan OPD dan jajaran pejabat eselon 2 dan 3 serta ribuan masyarakat Merauke. Bupati Merauke Yosep Gipsy menyampaikan bahwa kegiatan nonton bareng merupakan arahan dari Menteri Dalam Negeri kepada seluruh pimpinan daerah agar dapat melibatkan masyarakat dalam wadah kebersamaan dan persaudaraan di momen Piala Dunia. Selain itu, Bupati mengapresiasi para pelaku UMKM yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut sejak malam hari hingga dini hari saat pertandingan berlangsung. Bupati menjelaskan keterlibatan UMKM khususnya kuliner dan jajanan seperti kopi dan minuman lainnya merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal. Bupati Yosep Gipsy mengajak masyarakat Merauke untuk hadir, berpartisipasi dan berpesan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan selama kegiatan dilaksanakan hingga babak final serta menjunjung

Iya, PMK Merauke gelar nobar Piala Dunia 2026. Informasinya bisa diakses di rri.co.id.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar program Cek Fakta RRI, kami bagikan dua informasi, yang mana kedua informasi berikut ya, ini tengah beredar di masyarakat dan perlu menjadi perhatian seluruh masyarakat akan informasi yang tidak benar atau hoax. Ya, informasi pertama, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mabes Polri batal menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait hal tersebut. Mabes Polri justru telah menetapkan Febri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU, tata kelola batu bara pembangkit listrik tenaga uap PLTU, PT Asabri dan PT Krakatau Steel pada 11 Juli 2026. Penetapan status tersangka dilakukan tidak lama setelah Febri memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Berinformasi berikutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak atau encefalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi, SPA, SPTK PSK menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Ya, mendengar dua informasi yang merupakan informasi yang tengah beredar di masyarakat ya, merupakan informasi hoax. Vaksin sebabkan radang otak pada bayi dan juga informasi Polri batal tetapkan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Kami lansir dari laman komdigi.go.id untuk Cek Fakta RRI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

0: Kami informasikan pendengar bahwa azan maghrib untuk wilayah Kota Merauke dan sekitarnya pada hari ini Rabu 15 Juli 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur. Azan maghrib untuk wilayah Kota Merauke dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur. Dan sambil menjelang azan maghrib, saat lagi akan kami ketahkan kurang dengar Anda lagu-lagu religi islami. Dan juga pendengar, saatnya saya Desi Baluk pamit untuk suara dengan Anda. Di part selanjutnya Anda akan ditemani bersama dengan Desi Sambe untuk rangkaian Merauke Malam hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Rangkaian edisi hari ini di hari Rabu 15 Juli 2026. Selamat sore, sampai jumpa pendengar. Salam sehat dan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Ladies, apaan sih?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, agama, budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173.

0: ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat malam bagi Anda sekalian pendengar. Kebersamaan kita untuk edisi siar di hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Informasi dan juga hiburan tentunya masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda, terlebih khusus untuk rangkaian Merauke malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentu kami berharap juga Anda saat ini bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Dan senang sekali saya Deci yang akan menemani Anda semuanya ya. Jumpa untuk rangkaian Merauke malam ini di edisi siar hari Rabu ini ya. Dan tentunya Anda bisa mengakses siaran kami melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur untuk nanti Anda akan updatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Gema Papua yang nanti akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura. Dan tentunya beragam informasi hiburan yang Anda bisa simak ya untuk rangkaian Merauke malam hari ini sambil sebagian dari Anda menyelesaikan beberapa rutinitas di tempat kerja ataupun juga Anda menikmati waktu istirahat kumpul bersama dengan keluarga di malam hari ini.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama midopalium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Papua, Korwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, Korwil 1, edisi Rabu 15 Juli 2006. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Immanuel Sambil. Kita awali berita pertama. Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pertanian, Zulkifli Hasan, menyatakan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional di Provinsi Papua Selatan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Dari Merauke, Dwi Juniati selengkapnya melaporkan.
2: Majunya pesat sekali, sekarang pelabuhan sudah jadi, jalan 58 kilo sudah jadi, sekarang 58 ke 35 dalam proses ya.
3: Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Pangan dan Pertanian Zulkifli Hasan kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi percepatan program prioritas nasional di Papua Selatan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendukung terus berjalan untuk mewujudkan Papua Selatan sebagai kawasan sentra produksi pangan, energi, dan air. Di sektor pertanian, pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 10.000 hingga 11.000 hektar pada tahun 2026. Hingga saat ini, sekitar 1.200 hektar telah ditanami padi. Ia juga mengungkapkan Presiden Republik Indonesia direncanakan akan berkunjung ke Papua Selatan untuk menghadiri panen raya pada bulan November atau Desember mendatang. Zulhas menegaskan keberhasilan program tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan agar seluruh elemen memahami tujuan pembangunan di Papua Selatan.
2: Diperkirakan nanti Presiden akan hadir di sini untuk panen Oktober atau November, gitu. Cepat sekali ya. Tentu ini karena dukungan semua pihak, maka perlu sekali namanya sosialisasi, karena kita perlu dukungan pemerintah daerah, tentu TNI kita, Polri kita, tokoh-tokoh adat, masyarakat, perlu dijelasin ya. Apa tujuan membangun Papua Selatan, apa tujuan membangun sentra-sentra produksi pangan, energi, itu apa. Tentu tujuannya untuk kemakmuran Papua. Kita berharap di Papua pangannya tidak tergantung sama daerah lain lagi. Kalau wanam jadi, seluruh Papua bisa disuplai dari sini. Bahkan kalau lebih bisa disuplai ke Maluku dan Maluku Utara. Ya.
3: Ia berharap keberadaan kawasan pangan di Papua Selatan mampu mengurangi ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah. Selain pangan, pemerintah juga merencanakan pembangunan industri energi berbasis B50 di Papua Selatan. Program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi di wilayah Papua tanpa bergantung pada pasokan dari Pulau Jawa. Pemerintah optimis percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian, dan industri energi di Papua Selatan akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Majelis Rakyat Papua atau MRP menolak pencabutan peraturan daerah khusus tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Dari Jayapura, Naldi Kesaulia menyampaikan laporan.
4: Pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua.
5: Majelis Rakyat Papua menyatakan penolakan rencana pencabutan perdasi tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam dalam rapat gabungan kelompok kerja pada Senin 13 Juli 2006. MRP menilai langkah pemerintah Provinsi Papua yang ingin menghapus dana cadangan tersebut sebagai tindakan yang tidak berpihak pada masa depan orang asli Papua. Hal itu disampaikan Ketua MRP Papua Nerlinche Wamuar di Jayapura Selasa kemarin. Menurutnya, alasan pencabutan tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan maupun tidak terkait dengan kondisi faktual OAP yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi.
6: Terkait dengan rapat-rapat yang diadakan di DPRP menyangkut Perdasi nomor 1 tahun 2010 terkait dengan dana cadangan, kami MRP memberikan alasan mengapa Perdasi itu tidak boleh dicabut begitu. Alasan pertama yaitu bersifat teknis, administratif, dan bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan itu sendiri. Yang kedua, alasan pencabutan tidak terkait dengan kondisi faktual orang asli Papua yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, pencabutan Perdasi ini menunjukkan pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua. Yang keempat, berdasarkan angka 1, 2, dan 3 di atas, maka MRP menolak pencabutan Perdasi nomor 1 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perdasi nomor 5 tahun 2014 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
5: Selain itu, ia mengungkapkan dana cadangan tersebut bukan program baru, melainkan instrumen penting yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 2006 menggunakan alokasi APBD dan dana Otsus Papua. Menurutnya, secara regulasi, MRP juga memiliki landasan kuat untuk melakukan penolakan ini merujuk dari Undang-Undang Otsus yang memberikan hak untuk meminta peninjauan kembali Perdasi atau keputusan gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, termasuk MRP juga bertugas untuk ikut mengawal tata kelola dana Otsus. Nalik Saulia melaporkan.
1: Organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Bovendigul didorong lebih aktif menjemput anggaran ke pemerintah pusat guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Dari Bovendigul, Imam Kumarudin melaporkan selengkapnya.
7: Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam membiayai pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif menjemput peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Ia mengatakan banyak program kementerian yang dapat dimanfaatkan daerah apabila OPD memiliki kemampuan membangun komunikasi dan menyusun usulan program yang baik. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK perlu diperkuat agar peluang tersebut dapat dimaksimalkan.
8: Semua OPD di sini, banyak barang bisa dijemput. Ini kementerian di pusat. Kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan DPRD. Jangan kita mengharapkan hanya APBD. Kita harus kerjasama yang baik. Untuk ke depan, dari meja pimpinan, saya menyampaikan bersama dengan anggota, kita harus kerjasama yang baik. Supaya ke depannya, bukan hanya APBD yang kita tunggu untuk digunakan di daerah.
7: Menurutnya, ketergantungan terhadap APBD akan membatasi ruang gerak pembangunan mengingat kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar hingga pemberdayaan masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Simon menegaskan, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar Bovendigul memperoleh tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Dengan demikian, berbagai program prioritas dapat berjalan lebih cepat tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Tririan dari RRI Biak melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat

0: negara serta pelaksanaan lelang. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 15 Juli 2026. Penandatanganan kerjasama dilakukan sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan itu juga diluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami yang dikembangkan oleh BPKAD Biak Numfor. Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa saat membacakan sambutan tertulis Bupati Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada DJKN atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan pemerintah Biak Numfor.
1: Kantor wilayah DKI Papua, Papua Barat dan Maluku serta kantor pelayanan kekayaan negara dan Elang Biak atas komitmen, dukungan, dan kemitraan yang telah terjalin dengan sangat baik selama ini. Hadirin yang saya hormati, penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini bukanlah sekedar sebuah seremoni administratif, melainkan merupakan tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin profesional.
0: Sementara itu, Kepala DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Tunggul Yunianto, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam menyempurnakan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi serta kewenangan yang dimiliki DJKN.
2: Aset dan khususnya aset keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor ini lebih bagus, lebih sempurna, lebih transparan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat untuk perbaikan-perbaikan penyempurnaan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi.
0: Sebelumnya, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi menyatakan kerjasama dengan DJKN ini bukan hal yang baru. Selama ini, DJKN telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama dalam proses penilaian aset dan pelaksanaan lelang.
3: Untuk kontribusi Dijen Kekayaan Negara ini bukan sekarang saja, sudah dari dulu selalu membantu dalam proses pelelangan di Biak dan juga menilai aset-aset yang ada di Biak, terutama pada saat kita mau menyewakan aset itu harus dinilai dulu kewajaran sewanya.
0: Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi kedua pihak dapat memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Tri Rian melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama menggelar ibadah oikumene bagi ASN dan non-ASN sebagai upaya memperkuat iman dan kerukunan. Robi Vanindi dari RRI Nabire melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB secara rutin menggelar ibadah oikumene bagi aparatur sipil negara ASN dan non-ASN. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat nilai spiritual aparatur sipil negara sekaligus menjaga toleransi dan kerukunan lintas agama. Ibadah oikumene khusus bulan Juli digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Senin 13 Juli 2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua FKUB Papua Tengah Dr. Andus Ignatius Robertus Adi dan sebagai penanggung jawab ibadah yakni dari Lembaga Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah. Ignatius Adi dalam keterangannya menegaskan bahwa ibadah ini bukan sekedar rutinitas saja, melainkan menjadi tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual sehingga berdampak langsung pada kualitas kerja ASN. Menurutnya, otonomi khusus atau OTSUS ada karena di Papua mempunyai beban berat. Oleh karena itu, kerjasama antara MRP dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah sangat penting. Kerjasama ini tentunya didasari oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun, yang perlu dikembangkan yakni harus dibawa tuntunan dan pimpinan dari Tuhan.
6: Datang kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Masalah Papua ini bebannya berat. Buktinya 6 kabupaten, bahkan 8 kabupaten itu ada masalah. Misalnya Mimika dan Nabire.

0: Pada kesempatan itu, Ignatius juga mengajak seluruh aparatur untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dukungan tersebut, menurutnya, tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara profesional, tetapi juga melalui doa agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Ibadah oikumene tersebut berlangsung dalam suasana penuh sukacita melalui pujian, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan. Seluruh rangkaian kegiatan menjadi pengingat bahwa pelayanan yang dilakukan dengan iman, kasih, dan ketulusan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi lingkungan kerja, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan semangat tersebut, ASN dan non-ASN pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan terus menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, sekaligus mendukung terwujudnya Papua Tengah yang aman, damai, dan bermartabat. Robby Vanindi melaporkan.
1: Sebanyak 278 siswa baru SMP Negeri 1 Serui mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai awal memasuki tahun ajaran baru. Dari Serui, Salu Ayomi melaporkan.
2: Memasuki tahun ajaran baru, seluruh satuan pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS secara serentak dan meriah menyambut siswa baru. Kegiatan ini wajib diikuti oleh peserta didik guna mengenal fasilitas, kultur, dan program belajar sebelum proses belajar mengajar dimulai. SMP Negeri 1 Serui termasuk salah satu sekolah yang melaksanakan MPLS bagi siswa baru. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Serui, Rimbawati Riani SPD, menuturkan di tahun ajaran baru sebanyak 278 siswa baru yang mendaftar di sekolah tersebut sekaligus mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini, panitia memperkenalkan lingkungan sekolah tata tertib kepada siswa baru dengan tujuan pada saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, siswa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan tertib dan mematuhi tata tertib dan aturan yang dibuat di sekolah.
3: Kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Serui secara resmi tadi sudah kami buka kegiatannya yang dimulai hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah 278 siswa putra putri dari berbagai sekolah dasar yang ada di sekitar Serui maupun juga ada beberapa yang dari kampung seperti itu.
2: Rimbawati Riani menuturkan, selain kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, dari sekolah menghadirkan kepolisian Polres Yapen untuk memberi materi tentang narkoba bagi generasi muda maupun dari Dinas Kesehatan dengan materi HIV AIDS bagi generasi muda. Kedua materi ini dianggap penting karena menjadi ancaman bagi generasi muda yang perlu disampaikan kepada mereka agar membantu mereka untuk menjaga diri sehingga terbebas dari HIV AIDS maupun narkoba.
3: Kegiatan MPLS sendiri, kami memberikan materi pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian yang lebih utama di sini adalah pengenalan aturan dan tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Serui. Kemudian dari pihak kepolisian, kami minta bantuannya untuk mensosialisasikan mengenai bahaya narkotika, obat-obatan terlarang, dan juga disiplin lalu lintas. Sedangkan dari Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Warari, ini akan memberikan materi terkait dengan HIV AIDS, penyakit menular, mengenai gizi buruk, kesehatan reproduksi maupun juga tentang penyakit malaria seperti itu.
2: Melalui MPLS, Rimbawati Riani berharap materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi siswa baru untuk nantinya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik, dengan taat terhadap aturan yang dibuat, tetapi juga menjaga diri, menghindari perilaku bebas, pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam penyakit masyarakat seperti narkoba dan HIV AIDS, sehingga generasi muda ini bebas dari HIV AIDS dan narkoba untuk menciptakan sumber daya.

0: manusia yang unggul dan cerdas. Salo Ayomi melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sikorwil 1 Papua, Rabu 15 Juli 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imanul Sambiri mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan

0: merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Tanggal 15 Juli, Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skill Day. Peringatan ini dianggap penting karena adanya peningkatan pengangguran di kalangan anak muda di seluruh dunia. Meningkatnya pengangguran kaum muda adalah salah satu masalah paling signifikan yang dihadapi ekonomi dan masyarakat di dunia saat ini, baik untuk negara maju maupun negara berkembang. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia diperingati untuk mengetahui fakta bahwa jika kaum muda memperoleh keterampilan, itu akan meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat pilihan berdasarkan informasi mengenai pekerjaan. Selain itu, mereka juga dapat memperoleh akses ke pasar tenaga kerja. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skill Day ini diadopsi melalui resolusi Majelis Umum PBB yang disahkan pada tanggal 18 Desember tahun 2014. Sejak itu, peringatan ini dirayakan oleh beberapa negara anggota. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia pertama dirayakan pada tanggal 15 Juli tahun 2015.

Mengembangkan SDM industri, Kemenperin perkuat infrastruktur kompetensi. Lalu juga BKN soroti penurunan jumlah PNS di tengah lonjakan P3K. Ya, kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertama, yang mana Polri melalui National Central Bureau atau NCB, Interpol Indonesia menukar buronan dengan Kepolisian Republik Rakyat Tiongkok RRT. Ya, kerjasama tersebut memperkuat penegakan hukum lintas negara terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri. Dalam mekanisme timbal balik, Indonesia memulangkan 3 buron warga negara RRT yang bersembunyi di Indonesia. Sebaliknya, Kepolisian RRT menyerahkan 1 buron warga negara Indonesia kepada Polri untuk menjalani proses hukum. Ya, Sekretaris NCB Interpol Indonesia di Hub Bintar Polri, Brigjen Polisi Untung Widyamoko menyebut bahwa pertukaran berlangsung melalui koordinasi erat. Koordinasi tersebut memastikan seluruh proses berjalan dengan aman, lancar, dan juga sesuai dengan ketentuan hukumnya. Ya, dan juga menurut Untung, sinergi bersama Kepolisian RRT menjadi kunci kelancaran pertukaran buronan kedua negara. Kerjasama tersebut juga mempercepat pemulangan setiap pihak yang dicari aparat penegak hukum. Ya, pemulangan 3 buronan warga negara RRT dilakukan melalui 2 tahap keberangkatan berbeda. Pada tahap pertama, ZR dan LZ diberangkatkan menuju Bandara Internasional Baiyun Guangzhou. ZR dan LZ Ya, ZR dan juga LZ tiba di Guangzhou pada Jumat pagi 10 Juli 2026 waktu setempat. Selanjutnya HZ dipulangkan pada tahap kedua dan tiba di RRT pada Sabtu 11 Juli 2026. Ketiga buron kemudian diserah terimakan kepada Kepolisian RRT bersama barang bukti yang ditemukan. Proses tersebut menutup rangkaian pemulangan buronan RRT melalui koordinasi kedua negara. Dan di sisi lain, buron Indonesia berinisial KT dipulangkan dari RRT menuju Indonesia. KT diduga terlibat dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan yang sedang ditangani penyidik. Ya, KT tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin malam 13 Juli 2026. Setelah tiba, NCB Interpol Indonesia menyerahkannya kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Dan penyerahan tersebut dilakukan untuk pemeriksaan dan juga proses penegakan hukum lebih lanjut. Seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan Polri akan terus mengoptimalkan kerjasama dengan negara anggota Interpol. Upaya tersebut untuk mencakup pelacakan, kemudian penangkapan, dan juga pemulangan buronan. Untuk menegaskan, kerjasama internasional mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan juga memberikan kepastian. Komitmen tersebut diterapkan pada tingkat nasional maupun juga internasional melalui jaringan Interpol.

Kementerian Perindustrian Kemenperin terus memperkuat infrastruktur kompetensi untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia SDM industri. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui penyelenggaraan pelatihan asesor kompetensi guna memperluas ketersediaan asesor kompetensi di berbagai sektor industri. Ya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tenaga kerja yang kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Menurutnya, pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Dalam keterangan yang disampaikan ya, keterangan tertulis

Iya, keterangan yang disampaikan oleh Agus di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026 hari ini, tenaga kerja kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Dan pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Ya, peningkatan kualitas SDM industri dilakukan untuk mengurangi kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan dunia industri. Melalui penguatan sistem sertifikasi kompetensi, Kemenperin mendorong terwujudnya hubungan link and match pendidikan vokasi dan kebutuhan sektor industri. Sementara itu, Kepala BPSDMI Dodi Rahadi mengatakan penguatan SDM industri memerlukan dukungan infrastruktur kompetensi yang memadai. Menurutnya, langkah tersebut memastikan proses sertifikasi berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan industri. Ia memastikan BPSDMI konsisten membangun ekosistem kompetensi terintegrasi melalui penyediaan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau yang disingkat dengan SKKNI. BPSDMI juga memperkuat LSP, meningkatkan jumlah asesor kompetensi serta menyediakan tempat uji kompetensi atau TUK. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Dodi bahwa Kementerian Perindustrian khususnya BPSDMI secara konsisten menyiapkan program pembangunan infrastruktur kompetensi yang dibutuhkan sektor industri, dan infrastruktur kompetensi yang kuat meliputi ketersediaan SKKNI, lembaga sertifikasi profesi atau LSP, asesor kompetensi, dan TUK. Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur kompetensi, Kemenperin juga menyelenggarakan pelatihan asesor kompetensi, memfasilitasi penyediaan asesor kompetensi berbagai skema sertifikasi. Dan selain mencetak asesor baru, pelatihan tersebut juga menjadi sarana peningkatan kompetensi bagi asesor yang perlu untuk memperbaharui masa berlaku sertifikatnya. Ya, pendengar, nanti tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur ya, Anda akan dengarkan paket drama radio produksi RRI Toli Toli untuk edisi hari Rabu ini ya, 15 Juli 2026, dengan judulnya yaitu Kisah Kehidupan Si Ahmad. Dan tentunya informasi hiburan lain masih akan terus kami updatekan di ruang dengar Anda dari laman portal berita rri.co.id.

0: 101.
1: Semua kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
2: Assalamualaikum anak-anak, apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
3: Sudah Pak.
4: Saya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
2: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
5: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini Pak.
2: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
6: Siap, siap Pak. Siap, siap.
1: Kita ke kantin Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
6: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
7: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
4: Sebenarnya saya malu ini, bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
7: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
2: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
4: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
5: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
1: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
2: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak.
2: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
6: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
2: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipos minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
4: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
7: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, eh?
2: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
4: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi, saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
6: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
4: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah satu minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun, jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
6: Weh, kok hebat mate? Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
4: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
2: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
4: Amin. Terima kasih, Pak.
5: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
6: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
1: Jangan sedih, Nin.
2: Terima kasih ya, Ahmad. Kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo, beri tepuk tangan untuk Ahmad.
4: Terima kasih, Pak.
5: Wah, Ahmad keren.
2: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
1: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tanggal 15 Juli, Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skill Day. Peringatan ini dianggap penting karena adanya peningkatan pengangguran di kalangan anak muda di seluruh dunia. Meningkatnya pengangguran kaum muda adalah salah satu masalah paling signifikan yang dihadapi ekonomi dan masyarakat di dunia saat ini, baik untuk negara maju maupun negara berkembang. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia diperingati untuk mengetahui fakta bahwa jika kaum muda memperoleh keterampilan, itu akan meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat pilihan berdasarkan informasi mengenai pekerjaan. Selain itu, mereka juga dapat memperoleh akses ke pasar tenaga kerja. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skill Day ini diadopsi melalui resolusi Majelis Umum PBB yang disahkan pada tanggal 18 Desember tahun 2014. Sejak itu, peringatan ini dirayakan oleh beberapa negara anggota. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia pertama dirayakan pada tanggal 15 Juli tahun 2015.

menit ke-21 dari pukul 20. Kita beralih lagi ke informasi berikut ya, untuk Anda update-kan malam hari ini. Dan ini terkait dengan informasi nasional. BKN soroti penurunan jumlah PNS di tengah lonjakan P3K. Selengkapnya, Kepala BKN Zudan Arief Fakrullah mengungkapkan bahwa komposisi ASN mengalami perubahan signifikan dalam 5 tahun terakhir. Per 1 Juli 2026, jumlah ASN tercatat mencapai 6,776 juta orang atau meningkat sekitar 2,5 juta dibandingkan 2022. Ya, menurut Zudan, kenaikan tersebut didominasi oleh P3K, sementara jumlah PNS justru terus mengalami penurunan. Ia menyebut komposisi ASN saat ini sekitar 51% berstatus PNS dan 49% merupakan P3K. Namun, selama 5 tahun terakhir, jumlah PNS berkurang sekitar 410 ribu orang, sedangkan jumlah P3K meningkat tajam dari sekitar 363 ribu menjadi lebih dari 3,2 juta orang. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Zudan pada rapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pan-RB, Kepala BKN, Kepala LAN, dan Kepala ANRI, serta pimpinan Ombudsman di Jakarta pada Rabu tanggal 15 Juli 2026 hari ini, adalah yang harus kita cermati tren penurunan PNS. 5 tahun terakhir ini PNS kita berkurang 410 ribu, sementara P3K meningkat sangat pesat. Dan karena itu BKN menilai pemerintah perlu mulai menambah jumlah PNS, dan hal ini agar tidak terjadi pertumbuhan negatif yang berkepanjangan. Ini ada sesuatu yang sifatnya anomali. Ibu Menpan RB mohon dukungan agar anggaran BKN ditambah, karena ASN yang kita kelola, kita bina, kita layani juga semakin bertambah. Selain itu juga Zudan menyoroti meningkatnya jumlah ASN dengan latar belakang pendidikan SD hingga SMA setelah pengangkatan terakhir. Menurutnya kondisi tersebut perlu diimbangi dengan penguatan kompetensi agar target pembangunan dan kinerja pemerintah dapat tercapai. Kemudian juga Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mendorong reformasi ASN berbasis indikator kinerja utama atau Performance Indicator KPI. Menurutnya reformasi birokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif. Rifki Nizami menilai sistem evaluasi kinerja ASN perlu diperkuat agar produktivitas birokrasi meningkat. Ia mengatakan digitalisasi birokrasi selama ini belum diiringi perubahan budaya kerja dan mentalitas aparatur. Karena itu reformasi ASN harus menyasar perubahan sistem kerja, bukan sekedar mengubah layanan dari analog menjadi digital. ASN juga tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai simbol stabilitas birokrasi, melainkan juga harus mampu bersaing berdasarkan kinerja. Ya, menurutnya pegawai yang berkinerja baik perlu dipertahankan, sedangkan yang tidak memenuhi target harus dievaluasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Iya, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya, untuk Anda updatekan di malam hari ini dari laman portal berita rri.co.id. Dan kali ini kita beralih ke informasi regional, yang mana Polda Maluku memastikan seluruh pengamanan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kepulauan Tanimbar telah dipersiapkan. Kunjungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Di sana Presiden Prabowo akan menghadiri peletakan batu pertama proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Agenda tersebut diharapkan memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto mengatakan bahwa seluruh potensi kerawanan telah dipetakan sejak awal. Langkah itu dilakukan agar seluruh rangkaian kunjungan Presiden berlangsung dengan aman dan juga lancar. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Dadang, keterangan tertulis pada hari Rabu ini tanggal 15 Juli 2026, peletakan batu pertama Blok Masela merupakan momentum strategis bagi ketahanan energi nasional. Agenda tersebut juga memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Ya, peninjauan lapangan dilakukan sebagai tahap akhir memastikan kesiapan pengamanan tamu sangat penting atau VVIP. Dan pemeriksaan itu juga mencakup sarana pendukung serta koordinasi lintas instansi menjelang kunjungan Presiden. Menurutnya, pengecekan dilakukan untuk memastikan seluruh hasil rapat koordinasi telah diterapkan. Dengan demikian, pelaksanaan peletakan batu pertama dapat berjalan dengan tertib tanpa gangguan berarti. Polda Maluku juga menerapkan sistem pengamanan berlapis melalui deteksi dini dan pemetaan potensi kerawanan. Pengamanan diperkuat melalui koordinasi bersama dengan TNI, Pas Pampres, pemerintah daerah, SKK Migas, dan PT Inpeks Masela. Seluruh personil telah menerima arahan untuk bertugas secara profesional, responsif, dan humanis. Pelaksanaan pengamanan juga tetap mengacu pada standar pengamanan VVIP yang berlaku. Ya, dalam peninjauan tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memeriksa seluruh area utama kegiatan. Pemeriksaan meliputi panggung VVIP, jalur kedatangan Presiden, fasilitas kesehatan, pusat media, dan juga jalur evakuasi. Selain itu juga rombongan mengecek area parkir serta pengamanan objek vital di sekitar lokasi. Seluruh unsur tersebut menjadi bagian penting dalam sistem pengamanan terpadu. Evaluasi juga dilakukan terhadap akses menuju lokasi, sistem komunikasi, dan layanan kesehatan. Hasil pemeriksaan lapangan menjadi dasar penyempurnaan seluruh persiapan menjelang kedatangan Presiden. Ya, Blok Masela merupakan proyek pengembangan gas bumi nasional yang berstatus proyek strategis nasional. Proyek tersebut diproyeksikan memperkuat ketahanan energi serta mendorong investasi di kawasan timur Indonesia. Selain mendukung investasi, proyek tersebut juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Maluku. Dan pemerintah juga menjadwalkan peletakan batu pertama di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari Kamis besok tanggal 16 Juli 2026.

regional yang berikut, yang mana dari Merauke ya. Orang tua siswa sambut positif kembali berjalannya program MBG di Merauke. Dikutip juga dari laman portal berita rri.co.id selengkapnya. Program makan bergizi gratis MBG yang kembali berjalan pada tahun ajaran baru mendapat sambutan positif dari para orang tua siswa. Salah satunya disampaikan Udin Siro, orang tua siswa baru di SMP Negeri 2 Merauke, yang menilai program tersebut memberikan manfaat bagi anak maupun juga keluarga. Udin Siro mengatakan anaknya mulai menerima MBG setelah memasuki jenjang SMP dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebelumnya saat masih bersekolah di SD, anaknya belum pernah menjadi penerima manfaat program tersebut. Dalam keterangan yang disampaikan oleh orang tua siswa Udin Siro, bahwa saya sebagai orang tua menyambut baik karena memang tepat sasaran. Saya tanya anaknya juga senang setelah mendapat MBG di sekolah. Ia mengungkapkan sebelum adanya MBG, anaknya rutin membawa bekal atau menerima uang jajan setiap hari. Setelah memperoleh MBG di sekolah, uang jajan tetap diberikan, namun sebagian dapat disisihkan untuk ditabung karena kebutuhan makan siang telah terpenuhi. Menurut Udin,

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60 ribu DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BPE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
9: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Risarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

So, saya Anda sudah mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan tentunya untuk rangkaian Merauke malam ini selanjutnya, Anda akan dengarkan lagu-lagu daerah Senusantara di ruang dengar Anda untuk saat ini dalam program acara Aneka Lagu Daerah Senusantara. Dan juga kami informasikan ya untuk Anda bahwa nanti tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur, Anda akan ikuti program acara Ruang Rindu Nasional yang akan menghadirkan bintang tamu Tiga Darah dan nanti akan dipandu bersama dengan host edisi hari Rabu 15 Juli 2026 Ruang Rindu Nasional, Ita Purnama Sari dan juga Yudi Ismail. Dan tentunya nanti akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Terlebih dahulu kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah Senusantara untuk saat ini sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percaya banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program acara Ruang Rindu Nasional yang akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta, akan dipandu bersama dengan presenter Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari. Dengan bintang tamu untuk kebersamaan di malam hari ini, Rabu 15 Juli 2026, yaitu bintang tamu 3 Dara. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung dari personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini Persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga bestie aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kita
0: undang
2: Sari. Dia hostnya.
1: Iya,
2: aduh. Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi. Mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: Satu, di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Tepatnya luar biasa. Dirayakan
2: oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah,
2: ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh.
2: Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik. Hari
1: amin,
2: cantik
1: dong, amin.
2: Aduh, nggak bisa lihat ya. Jelasin ya.
0: Jangan sedih nih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Kalau kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan nggak lihat ya. Ita pakai baju bling, cantik banget.
1: Cantik
2: shining, shimmery.
1: Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Ano sayang, terima kasih pada
2: sehat keluarga semuanya. Kita mau jawab rumah semakin saya pulang. Amin. Iya, keluarga sama mama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya Mita Ano ya. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Kita udah main film
2: saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label Billboard Indonesia. Iya,
2: betul. Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tabrengan. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta. Iya,
2: kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: gak ada waktu. Jadi nyanyi kita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita suruh bikin satu album, Mas.
0: Pertama gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Ya. Akhirnya Nona alhamdulillah booming. BSF Award kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung terbang
1: terima ke Batam ya. Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar.
1: Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih, Mas Prabu.
3: Terima kasih. Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
3: sampai
1: nanti dijawab.
3: Sampai iya sampai detik ini gitu kan. Ya. Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih iya, banget.
3: Iya, jadi minta tipsnya aja lah
1: ya. Karena kan nanti Mas dijawab Prabu ya Mas Prabu.
3: Iya, cuma nanti Mas Prabu pengen
1: apa diundang? Kita diundang ke Batam, Mas.
3: Oh iya, iya.
1: Ngundang Tiga Darah juga dong, Mas.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Darah. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas. Iya,
3: kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah, terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: oke itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember,
1: Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
0: Mas fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu. Gimana kabarnya Mbak
1: Ita? Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Pak Ahmad.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua darah ini di sini, ada tiga darah.
4: Semoga Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin. Ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Sama Tiga Darah ya.
0: Siapkan.
4: Makanan apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan
1: apa yang sering dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Palupi di Jember, dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Mr. Sadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Wih, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Yudi Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini ya. Mbak Mr. Sadi dan Mbak Silvana.
1: Iya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke,
1: nanti tunggu dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mr. Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, sama Genda, Butuh DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun Ita.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
0: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap.
6: Jadi ini mau salam lagi gitu ya.
0: Silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
2: Siapa? Sweet dulu.
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: sweet gitu ya.
1: Sweet.
2: Kompimpa. Kita nih kompak banget.
1: Berteman dari 90 ya Mit ya, dari 89.
2: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya
0: CEO. Nah, oh iya banget lagi.
2: Ih. Ya sama kabungannya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitam
2: tapi
1: aja,
2: saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: seperti
2: itu. Terus saya pikir ya udah ganti, begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama
1: loh, tapi kan modelnya sama, ya,
2: modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya yang, juga
2: yang menandakan bahwa kita sehati, kata
1: sudah Ano, sehati. Betul
2: gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya,
1: udah nggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
1: Banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya apa yang kita suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
2: menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Aduh,
1: iya.
2: Kamu gimana, no? Gimana?
1: Iya, alhamdulillah ya kita okay. Dari tahun berapa
2: 89, ya?
1: 89 ya, mana? Ya, Mbak Ita 89. Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
2: Lebih lama lagi.
1: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, ya. Gitu. Jadi
2: suka dan duka.
1: Suka dan duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Mm. Jadi,
1: oh.
2: Kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
7: 40 tahun. Ya. Ya.
2: Masya Allah.
7: Masa sih?
2: Iya. Nggak kerasa.
7: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Maksudnya Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Iya. Makanan kesukaan itu jarang, iya. Udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: Jepang, terus
1: juga.
2: Bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati. Jika.
7: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Darah udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih, yang barengan?
1: Banyak
2: ya,
1: di mana?
2: Banyak ya, Surabaya, Makassar, nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
2: banyak kenangan-kenangan
7: indah. Pokoknya enggak mabok.
1: Kan bertiga kita.
7: Aduh. Iya.
2: Soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya benar.
7: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Darah pernah.
7: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
7: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi. Ya.
1: Jepang.
7: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
7: Masing-masing bakso. Enggak,
2: sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama.
1: Ya, sama, Mas.
2: Sama kita. Makanya suaranya sama nih.
1: Iya. Mukanya kan harus memper kafe gitu, Mas.
7: Memper. Ingredient-nya
2: sama yang dimakan gitu.
1: Yang paling utama adalah formalin.
2: Pengawet itu
1: sayang.
7: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes.
2: Pengen terbang kita ya. Kita
7: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
7: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung
1: cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya,
2: Dara. Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Mbak
1: Vina Panduminata, banyak
2: hampir semua gitu yang menang-menang. Bapak Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi. Ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam. Sama Bang Yudi.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap. Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak

0: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Benjo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Makasih ya, Bang. Sama-sama, Uncle Gazi, selamat malam.
2: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara,
1: ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
3: Selamat ulang.

0: Seneng dong.
1: Iya seneng dong. Aduh asik. Wih, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Betul berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah itu. Udah nggak asing lagi sama Yola ya gitu.
1: Betul, Wak. Ada, ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
4: yang jelasnya, sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin, Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja
1: amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat
1: ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
5: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah.
1: Iya, terima kasih Ayu, doanya.
5: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin, amin Ayu, terima kasih.
5: Dan hati kalau indah dan juga semoga hidup percaya seperti amin.
1: Amin.
2: Siap.
1: Amin Ayu. Ayu ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
5: Paramita Rusadi. Ya buat kedua. Kalau saya pikir ya saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
2: Oh Janjiku, oke siap.
1: Terima kasih.
5: Tapi ya.
1: Terima kasih.
5: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
2: Mbak Silvana Herman.
5: Ya Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh belum, belum. Nanti akan dijawab ya Ayu ya.
2: Itu ya, yuk ya.
5: Ya nanti dijawab. Sukses ya buat
1: terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi yang ke Jay-Z, terima kasih Pak Penijo.
2: Oke.
5: Okay. Ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan perusahaan terlebih seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
6: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
2: Siap, ini ada tiga darah ya, Teteh.
6: Panjang umur.
1: Amin. Amin, sayang.
6: Sehat, walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin,
6: dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih, Teteh.
6: Untuk dapur nama Sari ya.
1: Siap.
6: Salam Yuding Ismail.
2: Halo juga.
6: Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
8: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
1: Teteh Dinda ini namanya, iya.
6: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mak sama Mbak Amno belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 kan.
8: Oh, insya Allah. Sekolah ya?

0: satu sekolah ya kita.
1: Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
2: Ya, jadi waktu saat-saat ambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
0: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tubuh, udah lulus kan dari SMP 12. Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
3: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
2: Pas hari itu, pas ngambil rapot, lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi, tadi itu lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama.
0: Oh,
2: Tuhan.
0: Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
3: Siapa, Teh?
2: Kenapa?
0: Adiknya
2: namanya
0: siapa?
2: Namanya, panggilannya ya, namanya Ani.
3: Ani.
0: Salam buat adiknya ya.
2: Ya makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 60. Ini anak bulungan nih.
0: Iya bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
2: Kalau Mbak Anu belum pernah jumpa nih.
3: Makanya Teteh kesini dong main-main.
0: Ya, insyaallah ya.
2: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
3: deh. Siap.
2: Terima kasih. Sukses untuk tiga darah.
3: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
2: Jadi malam ini malam nostalgia.
3: Betul
2: gitu ya.
3: Betul banget.
2: Keberkahan deh untuk Mbak Ita,
3: iya.
2: Untuk Mbak Karamita, juga Mbak.
3: Amin.
4: Terima kasih, Teteh. Siap.
2: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
3: Bye-bye, Teteh Dinda.
4: Kita ke Bondowoso ya.
3: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak Putra.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
3: Selamat malam Pak Putra.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
5: Kabar bertiga di sana.
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah baik kabar kita.
5: Iya. Dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
3: Iya Pak Putra. Pas banget hari ini
4: mau
3: Pak Putra.
4: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
3: Ya, aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
5: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
3: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
5: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
3: Oh iya.
4: Siap.
3: Wih mantap.
4: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
3: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
5: Mbak Kira, Mbak siapa?
3: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Siap, oke.
0: Salam sehat saja.
5: Ini penyanyi senior Mbak ya.
4: Oh iya.
3: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
0: Tapi legend kekinian.
3: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian. Tapi kita.
0: Aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga
5: ini
0: mau nonton
5: saya,
0: sekarang?
5: Saya mau bertanya.
4: Bisa di sebentar di sini ya.
3: Iya. Kenapa Pak Putra?
5: Saya tanya. Saya mau tanya.
3: Iya.
5: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa?
4: Oke, okay, gitu, siap ditunggu ya.
3: Oke, Pak Putra nanti akan ya dijawab.
5: Boleh salam Mbak ya?
4: Silakan.
3: Monggo silakan.
5: Oh, salamnya ada saudaraku tadi tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa?
3: Nggih.
5: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Ritno Palupi.
4: Okay. Siap.
5: Itu aja Mas ya.
4: Siap, terima kasih.
5: Terima kasih waktunya.
3: Sama-sama Pak Putra.
5: Semoga bisa jumpa lagi lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
4: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, dari Bu Indi.
3: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
4: Oh Bu Indi di Bali.
6: Dari Bali.
4: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
6: Selamat ulang tahun Mbak Ita.
3: Terima kasih Bu Indi.
6: Iya. Ulang tahun buat Benicu, Bu Farida, Bu Indah, Mbak Ima Sohi, Janora.
3: Siap.
6: Terus Benicu. Terus Mbak.
4: Udah tiga aja, enggak boleh banyak-banyak.
3: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
4: Enggak boleh.
6: Happy Bapak Mbak Ika Purnama.
3: Siap. Terima siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
4: Sama-sama. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa gak bikin lagu baru sih? Coba, gimana?
3: Ya, ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong, kita diproduserin.
4: Ya, masa? Gimana? Dari Tiga Dara, ada rencana gak sih buat single baru?
3: Insya Allah, kalau... yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
4: Oh, begitu.
3: Jadi ditunggu saja.
4: Kalau dari Mbak Mita?
3: Ditunggu saja.
0: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
3: single ya, minimal single ya.
0: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
3: gitar.
0: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain.
3: Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
0: Iya, Mas, kenapa enggak gitu. Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
3: Nona Manis.
4: Oh gitu.
3: Nona Manis.
0: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
3: Cintaannya
0: Yongki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
4: Yang lama. Ya,
0: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri, kita juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Dara kita juga aduh isin ya namanya Tiga Dara ya tak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap menamakan Tiga Dara tuh
4: kan masih loh
0: kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film
3: ya kan film Tiga Dara kan inget ya
0: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, makanya... Tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
3: lagu-lagu yang lama.
0: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja kendalanya. Itu kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
4: Gitu ya.
3: Namanya aja ya, Mas ya.
0: Terjebak di
3: nama Tiga Dara. Tiga Dara
4: itu. Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
3: Karin.com
0: bisa sih ya, kita boleh juga sih.
7: Banyak sih tadi juga titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah, bikin dong lagu daerah yang kekinian.
3: Banyak kita lagu Indonesia bisa.
7: Yang bagus-bagus.
0: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang coba?
3: Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana?
4: Siap.
0: Kita pilih deh nanti yang paling
4: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personil Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
0: Siapa dulu Ano?
3: Ano.
4: Ikut ketawa.
0: Dia masih sibuk terus. Kalau di
3: banyak hal,
7: banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan pengajian akhir gitu ya maksudnya.
3: Karena gini loh, karena gini
7: Anu udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Anu mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Anu berharap
3: memperbaiki diri, memperbaiki luar biasa sekali. Waduh, kan? Aja memperbaiki diri. Kita jadi malu hati loh. Sama
4: macam ustazah ya.
7: Karena anu itu pendosa, jadi anu mencoba menjadi lebih baik dan aduh, biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu
4: amin.
7: Aja.
4: Amin. Mudah-mudahan
3: amin,
4: istiqomah.
3: Amin.
7: Tapi anu tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
4: Bener.
7: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
4: Ya. Gitu ya.
3: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
7: Juara.
4: Mamita,
7: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
3: Off-airnya jalan terus.
7: Tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya, karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya, dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke, pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
3: ibu-ibu kayak, keren dong, ibu-ibu awet muda.
7: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya, berjalan tetap, jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang situ kita mengangkat budaya, supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali, jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi
3: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
7: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
4: Wah, seru.
7: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anda dewasa ya, bukan semakin
3: senior
7: dewasa. Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
4: malah sibuk ya.
3: Malah sibuk, betul mas.
7: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi gitu, ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa. Kalau sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
3: Betul.
7: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul. Jadi beda lagi sekarang.
4: Siap kalau gitu.
3: Betul.
4: Kalo, kakak,
3: dirimu sudah tahu loh.
4: Lah kan aku tahu
3: benar. Iya.
4: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
3: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Papri, ya. Mas Dwiki.
7: Satu paket soalnya.
4: Satu paket ya, benar. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Ya. Janjiku maksudnya.
3: Janjiku.
4: Langsung kita puterin ya.
3: Kita puterin Janjiku. Okay.
7: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku itu saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
4: Oh gitu ya.
7: Jadi saya udah apa ya?
4: Udah memproyeksikan gitu ya.
7: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
3: Seneng ya.
7: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
3: Betul.
7: Aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
3: Ya, kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
2: Beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Jadi dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup aku cintaku bagamu. Iya.
2: Kalau untuk tiga darah lagu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka Seperti Mega sama yang Persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat
2: enak
1: banget
2: sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Aku diusir.
0: Ada Mas Faris.
1: Mas Faris di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
3: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
3: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
3: Panjang umur sehat.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
3: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman. Silvana Herman,
0: tiga darah.
3: Silvana
1: Herman,
3: ya. Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
3: Iya,
0: ada lagi?
3: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
0: Mas Faris, silakan.
3: Kita salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
3: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
4: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
4: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
4: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
4: Apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
4: Mana buat Mbak Ita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Bapak Ita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
4: film
1: nonton
4: Lupus.
1: Oh, Lupus. Iya.
2: Tiga-tiganya
1: Lupus ya. Cuman Lupus 3. Iya, minta aduh.
2: Oh iya ya, Nona kita
4: itu kan film.
1: Iya.
0: Iya, benar. Ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
4: Nah, aku tuh
1: bintang tamunya Kiki Fatmala.
4: Ini loh.
1: Nona Manis.
4: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
4: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh,
2: nanti masih pakai celana pendek itu.
4: Nah, kan ada di ini ya, dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
4: Nonton Nona Mani.
2: Oh, iya,
4: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget dan
1: mata.
4: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
4: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang kemungkinan.
1: Amin.
4: Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh, mantap.
2: Alhamdulillah.
1: Tertular.
4: Ya, Mbak, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
4: Sukses selalu, sehat
1: makasih,
4: selalu.
1: Makasih Mas Firman.
4: Mas Firman. Mas selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Mbak Martini,
1: Martini.
5: Di Cipayu.
1: Mbak Martini di Cipayu.
0: Silakan Mbak Martini.
5: Iya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima siap. Kasih.
5: Pokoknya Mbak doa yang terbaik
1: amin.
5: Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
5: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
0: Herman.
5: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima amin. Kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
5: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
5: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
5: Iya, aku masih waktu ya. Itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
5: Makasih. Mbak Ita ya. Juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku sini
5: lagu. Aduh. Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu. Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap
5: Mbak Silvia.
1: Silvana.
5: Silvia.
1: Silvana.
5: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa
1: terbang
0: aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
1: Oh iya, Penakut juga ada.
5: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
5: Banyak sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
5: Amin. Om pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak okay. Silvana ya. Oke.
1: Okay. Nanti akan dijawab.
5: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
5: Iya, pergi di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
5: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: untuk semuanya.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama
2: Mbak saya. Saling ngedoain ya.
5: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo.
1: Oh.
0: Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Halo.
5: Oke.
1: No. No. Oke. No. One, two. Ayo. Yuk, one, two.

0: kupu-kupu bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya Allah,
1: Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Selamat
0: tahun. Terima kasih Bidan Louis.
3: Kak Pramita,
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini pink, pink cerah nih. Pink ceria.
1: Okay.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin, amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Bo ame ame belalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih
3: tiga,
1: ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah. Jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya. Tiga darah ini.
0: Ayo silakan, semoga ada yang mengundang.
1: Baik.
0: Kata ya.
3: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay, ke Jepang
1: ya.
3: Bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
3: Kak Yudi, Abang Yudi, dadah,
1: bye bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
0: Curang.
1: Kita enggak boleh nyontek. Kita enggak boleh nyontek
0: kita. Aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
0: 8 lagu.
2: Malam Minggu.
1: Ayo. Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah. Itu ya.
2: Iya.
1: Terus ayo. Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus Nona Manis Sahabat.
0: Nona Manis 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa? Oh,
2: lagu kita sendiri.
1: Kita kan Tiga Darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu masih itu?
0: Iya. Seperti Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh
0: sahabat,
2: lebih
0: dong
2: sahabat,
0: sahabat seputih Mega.
1: Album Malam Minggu, album iya album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Oh, Minggu. Oh. Apa ya?
0: Ada sendiri. 99.
1: Aku sebutin judulnya ya.
0: Iya.
1: Malam Minggu, Katamu, Jangan Kira, dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Oh, iya. Empat, iya, album Malam Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga ya. Ya udahlah, kue tarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernest F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan dikau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amit.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Gak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
0: Iya.
2: Jadi masukin dia betul waktu itu. Menggapai bui itu mah lagu saya.
0: Ya sendiri.
2: Memang
0: ya,
2: ada sendirinya. Tapi bukan lagunya Ernest. Itu ciptaan saya.
0: Aku malu, gimana
1: nih? Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Herman ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu nggak ingat sayang?
2: Katakan, aduh itu dia.
0: Wah udah, ah udah lalu, kita udah lalu.
2: Anang ya, Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
2: Ya dulu
0: Mas Wiwi. Iya.
2: Iya lupa.
1: Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
2: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Aduh duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya kecil. Ya benar-benar judul.
1: Lupa ya.
2: Apa
1: judulnya? Venus dan Cinta. Venus. Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu
1: sama dia tuh. Enggak salah.
2: Benar.
1: Salah.
0: Oh, salah.
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya ampun.
0: Aduh, enggak tahu kan. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah ya, enggak tahu berarti enggak ya. Tahu. Judulnya Hey Dara.
0: Lupa.
2: Menggapai buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi.
2: Kenceng banget,
0: salah pula.
1: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
0: Sekedar games untuk seru-seruan.
2: Iya
0: benar. Selesai sudah kita di segmen impresi. Hasilnya adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya enggak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Paramita Silvanara.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Indonesia. Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
0: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
0: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Dindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita
2: dan
1: Sadi,
2: Silvana Herman.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula. Bertiga. Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat buat Mbak Ita. Terima
1: siap
2: kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita trip belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke,
2: siap.
1: Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget kan.
2: Ramai banget.
1: Tiga darah ya.
2: Hadiah luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya,
1: at least single lah ya.
2: Ya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas.
0: Selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.

0: sampai jumpa.
1: Sehat bahagia selalu semuanya.
0: Rabu depan.
2: Ruang Rindu. Ku titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Merauke malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Jangan takut memulai dari nol. Seringkali kita menunda karena merasa belum siap, merasa kurang pengalaman, atau bahkan takut memulai dari titik yang sangat awal. Padahal memulai dari nol bukanlah aib, melainkan awal dari perjalanan besar. Semua orang sukses pasti memulai sesuatu dari yang sederhana. Mereka tidak langsung menjadi hebat, tidak langsung memiliki semua kemampuan atau pengetahuan. Yang mereka lakukan adalah berani memulai, belajar dari pengalaman, atau bahkan terus melangkah sedikit demi sedikit. Memulai dari nol memberikan kesempatan untuk kita belajar, membangun fondasi yang kuat, dan juga akan memahami proses dari awal. Jangan melihat nol sebagai kekurangan kita, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh tanpa beban yang berat. Yang terpenting bukan seberapa besar langkah pertamamu, tetapi seberapa konsisten kamu melangkah setelah itu. Sekali kamu memulai, momentum akan membantumu melaju lebih cepat daripada yang kamu kira selama ini. Ingatlah, setiap langkah kecil dari nol adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Asalkan kamu tidak berhenti dan terus belajar sepanjang perjalanan. Jadi, jangan takut memulai hari ini. Karena dari nol pun, kamu bisa menjadi luar biasa.

0: informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program acara yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda langsung bersama Pro 3 RRI dan tentunya nanti tepat di pukul 4 waktu Indonesia Timur dini hari, Anda nanti akan mengikuti jalannya debar dengar bareng siaran langsung Piala Dunia babak semifinal yang nanti akan mempertemukan Inggris melawan Argentina di hari Kamis dini hari 16 Juli 2026. Dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran langsung dari Pro 3 RRI dan tentunya juga nanti Anda akan ikuti jalannya dengar bareng debar untuk Piala Dunia babak semifinal antara Inggris melawan Argentina.
2: Kan semangat kebersamaan. Bahlil bahkan bilang soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat.
3: Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu kosnya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas $10 per MM. Maka kita di dalam target pertama ini kan kurang lebih sekitar hampir kurang lebih ya angkanya kurang lebih sekitar 300 MM.
2: Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK Sud Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
4: Terus untuk kita dekat, untuk kita mampukan Aceh. Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan, ya silakan. Kita jangan kebuat begitu. Kan? Kita dah tahu dulu macam-mana Arun. Kita jadi penonton terbaik minimal bagaimana untuk mereka tinggalkan gas di Aceh supaya jangan bawa semua.
2: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam memperkuat kesiapsiagaan di masyarakat Kota Batam dalam bentuk keluarga sigap tanggap potensi bencana. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Renita Suharjana.
1: Memberikan pembekalan kepada kader PKK dari 12 kecamatan melalui pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026. Selain mendapatkan materi mengenai penyebab kebakaran, peserta juga dibekali praktek penanganan awal agar mampu mengurangi resiko kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Ketua Bidang 2 TPP KK Kota Batam, Edawati Firmansyah mengatakan banyak kejadian kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik.
2: Kebakaran rumah tangga merupakan salah satu bencana yang sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian yang berbeda, bahkan merugikan keselamatan jiwa. Banyak kasus kebakaran sebelumnya dapat dicegah apabila kita semua tanggap terhadap terjadinya kebakaran di lingkungan kita. Oleh itu, pentingnya bagi setiap keluarga untuk memahami penyebab kebakaran agar pencegahan dan penggunaan alat-alat untuk mencegah kebakaran dapat dilakukan dengan baik dalam keadaan darurat.
1: Selain menerima materi, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan alat pemadam sederhana dan praktek memadamkan api sebagai langkah penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sementara itu, staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Batam, Dimi Hasfinul Nasution, berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
3: Saya berharap ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ilmu tentang pemadam kebakaran. Kedua, ada peranan bisa menjadi motor penggerak untuk menjaga kelestarian lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran yang dapat berdampak kerugian material. Ketiga, ada peranan dan pemerintah kebakaran kita bersinergi untuk mendukung program-program yang sudah direncanakan.
1: Melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam berharap setiap peserta mampu menjadi agen edukasi di lingkungannya, sehingga pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi mancanegara, juru bicara pemerintah Thailand menyampaikan bahwa kabinet Thailand telah menyetujui revisi lebih lanjut terhadap kebijakan pembebasan visa dan hak istimewa visa Thailand guna mencegah penyalahgunaan fasilitas tersebut. Wakil jubir pemerintah Thailand, Ploy Talai Laksame Sangchan, menyampaikan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fasilitas kemudahan perjalanan bagi wartawan, maksud kami bagi wisatawan asing, dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan mematuhi prinsip satu negara, satu skema visa. Di bawah kebijakan yang telah direvisi tersebut, Thailand akan mencabut pembebasan visa selama 60 hari yang saat ini berlaku bagi 93 negara dan wilayah dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan keamanan, hubungan internasional, serta prinsip resiprositas. Ploy Talai juga mengatakan warga asing dari 59 negara dan wilayah akan diberi fasilitas bebas visa masuk untuk tujuan wisata dengan masa tinggal hingga 30 hari. Fasilitas tersebut akan diperluas ke 6 negara yang baru ditambahkan, yaitu India, Kroasia, Bulgaria, Siprus, Malta, dan Maladewa. Sementara dari berita olahraga, kami hadirkan informasi terkait dengan tunggal putra Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang kerap disapa Ubed, berhasil meredam emosi pada game penentuan, menyingkirkan wakil Denmark, Rasmus Gamke. Pada babak pertama BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo, Jepang hari ini. Ubed bahkan memenangi pertandingan selama 3 game dengan skor 21-14, 16-21, 21-18, sekaligus memaksimalkan pertemuan melawan unggulan asal Denmark Anders Antonsen pada babak yang kedua. Ia berharap dapat memberikan yang terbaik saat bertemu dengan Antonsen esok hari.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Malam. Kami masih punya berbagai informasi lainnya dan juga program spesial kami, Ronda Malam. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peristiwa.
1: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.

negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. Tiga di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah

Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 19

mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Anda juga mungkin masih menantikan ya, bagaimana menjelang dini hari nanti kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta dini hari waktu Indonesia. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Inggris bahkan mengawali langkah di Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Kroasia. Setelah itu seri dengan Ghana dan menang atas Panama, Declan Rice dan kawan-kawan pun menjadi juara grup. Sementara Argentina selalu mencetak kemenangan baik dalam fase grup maupun babak knockout. Secara beruntun, Lionel Messi dan kawan-kawan menundukkan Aljazair, Austria, Jordania, Cape Verde, Mesir, dan terakhir dalam sebuah pertandingan yang cukup seru, adu duel dengan Swiss akhirnya membuat Argentina harus bertemu dengan Inggris. Dan ini menjadi satu perjalanan yang cukup menarik karena mereka berdua sendiri punya sejarah tersendiri. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Ari, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Aristi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih malam ini? Ya.
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke. Okay. Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Prancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya, jadi nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66. Argentina terakhir kemarin 2022, jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung ya, meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik gitu, dalam 2 tahun terakhir, sepanjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih, saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2, saya kira di pertama di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu, Inggris-Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998, dan terakhir adalah 2002. Artinya, ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu, Inggris menang 1-0 begitu ya, seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu nggak saat itu, kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Kira-kira dengan pertemuan nanti, ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya. Kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga nggak sih, Bung Ari?
2: Kalau saya sih meyakini pertandingan ini akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu, yeah, baik Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head to head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas kedua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti, bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam dalam menghadapi alatnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
0: Baik, Bung Ari, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Boleh saya terima terlebih dahulu ya, dari Pekanbaru, Pak Atong.
3: Halo, selamat malam lagi Mbak Risti.
0: Iya, nampaknya nih Pak Atong udah standby mau dengerin ini ya, pertandingan Inggris Argentina sampai pagi nggak tidur nih ya?
3: Nggak tidur sampai pagi.
0: Apa tuh resepnya?
3: Resepnya mencintai football dengan sepenuh hati tanpa tanpa melebeli agama dan Zionis.
0: Begitu ya. Saya juga. Kalau saya juga kuncinya resepnya Pak Atong mau tahu nggak?
3: Apa?
0: Mencintai Jude Bellingham dan Lionel Messi secara bersamaan.
3: Betul, karena kita menikmati sepak bola dengan sehat, bukan dengan caci maki kan.
0: Baik, gitu. Kalau gitu. Jagoan siapa Pak Atong?
3: Argentina, karena Inggris itu.
0: Tebak skor enggak nih?
3: Enggak, kalau Pak Atong kalau udah sistem gugur enggak tebak skor, cuma Pak Atong cuma ngasih tahu Inggris itu sudah sangat hafal oleh pemain Argentina di penjaga gawangnya, main di Aston Villa, Cristiano Romero, Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, 5 orang main di Liga Inggris di Premier League. Sangat kenal pemain-pemain Inggris itu saja, Mbak Risti.
0: Baik, kalau gitu. Terima kasih. Selamat malam. Dari Pak Atong di Pekanbaru kita ke Pak Frans Dinia. Selamat malam, Pak Frans.
4: Ya, selamat malam Mbak Risti. Ya.
0: Betul. Nobar di mana malam ini?
4: Wah, kalau kita bukan nobar Mbak Risti, tetapi kita doa.
0: Oh, doa. Doa biar yang menang yang mana?
4: Yang menurut saya mudah-mudahan tidak apa ya. Mm-hmm. Karena saya rasa
0: yang dijagokan.
4: Enggak, saya rasa pertandingan malam ini cukup alot karena sama-sama apa ini, sama-sama kuat.
0: Oke.
4: Okay. Jadi mudah-mudahan feeling saya tidak lari, si Argentina yang apa.
0: Gitu ya, kalau enggak lari enggak bisa, pertandingan bola harus lari, bolanya kan dikejar, Pak Frans.
4: Iya, maksud saya. Tebakan yang kumaksud.
0: Oh, iya. Siap, Pak Frans.
4: Jadi
0: itu saja.
4: Mudah-mudahan tidak apa ya. Siapa nanti yang memandu? Siapa? Si Fajar atau siapa ini?
0: Nanti ditunggu biar penasaran. Terima kasih banyak Pak Fran. Selamat malam.
4: Mudah-mudahan si Fajar yang masuk ya.
0: Iya, nanti saya suruh dia datang untuk Pak Frans ya.
4: Wah, mantap.
0: Dari Nias kita ke Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni.
5: Selamat malam Mbak Riki, Ristarto, Mas Ari.
0: Iya, ya. Gimana Pak Roni? Apa yang mau disampaikan ke Bung Ari?
5: Saya pikir Inggris akan menghentikan laju dari Messi untuk memburu sepatu emas.
0: Oh, begitu ya.
5: Ketika Harry Kane dan Messi itu mereka berdua itu terkunci, maka lini berikutnya yang akan mendominasi permainan Mbak Rizky. Mungkin ketika Inggris permainannya itu lebih variasi, tidak monoton, saya pikir Inggris akan mendominasi permainan dan akan memenangkan pertandingan juga. Kalau soal skornya mungkin Inggris 3 Argentina 2 Mbak Rizky.
0: Oke.
5: Terima kasih
0: Pak Roni. Iya, ini kayaknya seimbang nih ya, Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya.
5: Iya.
0: Oke. Kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya. Menonton langsung di stadion kah?
2: ya pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. Di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak juga pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya, karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina. Karena mungkin Argentina baru kemarin juara kemarin, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
0: Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
2: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan yang sudah dijalani di Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya. Sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan. Terbukti di babak gugur dia selalu berhasil mencetak 3 gol. Menghadapi Tanjung Verde skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan apa ya, jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak, dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
0: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya. Narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira iya, seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
2: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas, jangan fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola, saya kira ini untuk bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu-bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Dan kalau kita tahu Argentina pun
0: sampai ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
2: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi apa ya, tekanan lebih hebat buat Argentina.
0: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia, Anda melihat?
2: Iya, kalau saya lihat di Indonesia seperti
0: karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
2: Iya, tapi bagi para penggemar bola pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersendiri dan selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi masyarakat di Belah Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin ya, di Belah Timur ya, yang berbeda 22 jam dengan kita di wilayah barat. Tapi saya kira seapapun pertandingan di Piala Dunia ini, euforinya atau masyarakat tetap tinggi. Jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang, saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
0: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokan kah dan sebagainya begitu?
2: Oh iya, karena empat tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di empat besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu empat tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik. Apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya. Karena kemarin kita berharap barangkali ya Norwegia bisa mengalahkan Inggris, tapi saya rasa Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya. Jadi saya kira ini ya kita harus menikmati, mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru. Tapi saya kira empat tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
2: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita. Masih ada Mbappe juga. Baik. Yang di Prancis ya, meskipun kemarin harus pulang ya.
0: Kalau untuk taktik nih, mungkin ada penjelasan sendiri, Bung Ari?
2: Ya, kalau tadi untuk pertandingan nanti ya, khususnya Argentina sekali lagi Lionel Scaloni barangkali akan menggelar formasi 4-4-2 dengan turunan bisa jadi 4-3-3 dan alternatifnya seperti itu. Kemudian di gawang Emi Martinez masih akan menjadi andalan. Kemudian empat pemain bertahan ada Molina, Romero, kemudian Martinez, Tagliafico, kemudian di tengah ada Simeone, McAllister, Paredes, Fernandes, dan tidak lain adalah Messi dan Alvarez sebagai dua ujung tombak yang siap untuk membobol gawang lawan gitu. Kemudian di Inggris ada 4-2-3-1, di kiper ada Pickford, kemudian di belakang ada Consas, Johnston, ada Guehi, O'Reilly, kemudian di tengah ada Anderson, dua gelandang pertahanan ada Anderson dan Declan Rice, kemudian ada Bukayo Saka, Jude Bellingham, kemudian ada Gordon dan kemudian Harry Kane ini saya kira nanti barangkali ya bisa menjadi pembeda di pertandingan, karena dari dua pertandingan terakhir di fase knockout dia mampu menjadi penentu kemenangan dari Inggris itu sendiri setelah beberapa kali.
0: Apakah bisa ya menyudahi dahaga trofi juara dunia begitu ya?
2: Saya kira motivasi Inggris akan lebih sangat
0: cukup besar
2: sekali, karena mereka sudah 60 tahun tidak menjadi juara. Jadi saya kira ini momen terbaik ya. Saya kira ini momen terbaik buat Inggris untuk bisa menjadi juara dunia.
0: Oke, kembali lagi, ini ada WhatsApp dari pendengar nih, Bung Ari, terkait dengan penunjukan Ismail Elfat sebagai wasit nih ya, yang kabarnya memiliki kedekatan rekam jejak dengan Lionel Messi di Amerika begitu. Nah, ini kan isu yang sangat santer gitu ya, kira-kira akan mempengaruhi kah di dunia maya nantinya, atau akan ya namanya olahraga harus sportif begitu ya?
2: Iya. Saya kira wasit dari Amerika Serikat di pertandingan nanti tetap bisa memimpin. Kita berharap bisa memimpin dengan baik ya. Apapun keputusannya, dia udah punya banyak perangkat di situ. Ada kamera yang mengawasi dan lainnya. Soal nanti ada momen-momen tersendiri yang saya kira wasit membuat kesalahan, yaitu pasti kembali lagi wasit adalah manusia gitu. Meskipun sudah dibantu banyak teknologi ya, terutama VAR ya. Saya kira Ismail Elfat ini nanti di pertandingan nanti bisa memimpin dengan baik, karena kepemimpinan wasit itu sangat menentukan permainan itu sendiri. Jadi kalau performa wasit kurang bagus, berarti pertandingan kedua tim mentalnya bisa terganggu gitu, motivasinya bisa rusak gitu, kemudian permainannya sendiri bisa kacau. Tapi saya kira empat wasit yang ditugaskan di semifinal nanti sudah melalui banyak catatan dari FIFA ya, karena FIFA tidak sembarangan juga untuk menunjuk perangkat pertandingan yang bertugas di pertandingan sepenting ini.
0: Baik, kalau begitu kita siap-siap untuk menantikan nanti ya pertandingan yang akan disiarkan langsung oleh Pro 3. Bung Ari, terima kasih banyak waktunya malam hari ini. Selamat menyaksikan pertandingan, selamat sama-sama kita nantikan ya.
2: Terima kasih Mbak Lesti, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Demikian tadi Ari DP, pemerhati sepak bola dan juga pertandingan Argentina melawan Inggris yang akan disiarkan langsung oleh Pro 3. Ini menjadi tim yang membuat ingatan publik bernostalgia pada drama tangan Tuhan Maradona di tahun 1986 dan tendangan ikonik David Beckham ke Diego Simeone di tahun 1998. Apakah nantinya atmosfer balas dendam sejarah ini membakar semangat para pemain sejak menit pertama peluit dibunyikan? Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
1: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
0: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga sesaat lagi akan menghadirkan bagaimana pernyataan dari Menteri PPN Rahmat Pambudi dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 11 dan apa saja yang juga dibahas di sana. Kita akan ikuti bersama, kita kembali bergabung ke gedung parlemen.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Bapak Muhammad Hekal, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Dolfi, Wakil Ketua Komisi 11, dan Bapak Ozi Amro. Dan rekan saya Menteri Keuangan beserta jajarannya serta Bapak Ibu anggota Komisi 11 DPR RI dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Lanjutkan paparan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya. Kita semua diberikan kesehatan untuk membahas laporan keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun anggaran 2025. Dan pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 11 DPR RI sehingga Kementerian PPN Bappenas dapat menjalankan tugas pada tahun 2025 dengan baik. Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan nasional hanya dapat dicapai melalui kolaborasi semua pihak, termasuk khususnya dengan Bapak Ibu para anggota DPR yang saya muliakan. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, pada tahun 2025, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengorkestrasi penerjemahan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah RPJMN 2025-2029 dan ditambah dengan direktif presiden dengan menyelesaikan sejumlah agenda strategis. Yang pertama, penyusunan dan penyelarasan perencanaan pembangunan nasional sebagai acuan pusat dan daerah. Dalam kaitan ini, masa transisi pemerintahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyelesaikan penyusunan dan penyelarasan perencanaan pembangunan nasional sebagai acuan bagi pusat dan daerah sehingga seluruh arah kebijakan pembangunan berjalan selaras tanpa tumpang tindih dan justru saling melengkapi. Bu dan Pak sekalian, pelaksanaan Musrembang Nas tahun 2025-2029 serta integrasi proyek strategis nasional PSN dalam RKP dilakukan agar aspirasi daerah dan prioritas nasional dapat berjalan beriringan. Dan ketiga, akselerasi transformasi pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan agar capaian pembangunan tidak berjalan seperti biasa, melainkan lebih cepat dan lebih berdampak. Lanjutnya keempat, optimalisasi alokasi anggaran pembangunan dan integrasi instrumen pembiayaan inovatif dilakukan melalui pengembangan alternatif pembiayaan guna memperluas sumber pendanaan pembangunan nasional di luar APBN. Kelima, perkuatan pengendalian pembangunan melalui berbagai instrumen strategis seperti interkoneksi, aplikasi Imonef dengan beberapa sistem lainnya Sakti, Krishna, dan SCPD. Selanjutnya, pengendalian berbasis risiko triwulan untuk 13 topik terpilih dan forum pengendalian lintas instansi. Selanjutnya, penguatan posisi Indonesia di panggung dunia melalui prestasi berbagai expo dan khususnya expo tahun 2025 yang dilakukan di Osaka menunjukkan bahwa hasil perencanaan pembangunan kita juga diakui secara internasional. Karena pada kesempatan tersebut, Pavilion Expo Osaka mendapat penghargaan di urutan kedua. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan capaian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2025 yang kami kelompokkan ke dalam 4 pilar besar menuju Indonesia Emas 2045. Pilar pertama, perencanaan pembangunan nasional, khususnya perencanaan makro dan fundamental. Dan pada pilar ini kami telah menyelesaikan RPJMN 2025-2045.

serta menyusun kebijakan perkotaan nasional 2024-2045 beserta rencana kawasan aglomerasi Jakarta serta merencanakan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Selanjutnya pilar ketiga yaitu penurunan kemiskinan, sumber daya manusia dan pertumbuhan berkualitas. Dalam kaitan ini kami menyusun desain besar pembangunan kependudukan 2025-2045 dan peta jalan pendidikan Indonesia 2025-2045 sebagai fondasi kualitas sumber daya manusia. Mendorong transformasi ekonomi lokal melalui Kerti Bali, Kepri dan UKM Hijau serta menyusun peta jalan tenaga kerja hijau atau Green Job serta manajemen talenta nasional untuk mendukung penciptaan lapangan kerja hijau, memperkuat ekonomi biru melalui Blue Economy Index dan Blue Food Assessment, serta menyiapkan peta jalan hilirisasi rempah untuk periode 25 hingga 2045. Selanjutnya pilar keempat, pembiayaan dan pengendalian. Kami mendorong inovasi pembiayaan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha PPBUK 2025 serta kajian blend finance dan spending to invest sebagai alternatif sumber pendanaan pembangunan. Kami juga melakukan perencanaan, penilaian, dan penetapan pinjaman luar negeri secara lebih selektif dan terarah melalui sistem IMONEF yang interoperable dengan Krisna dan Sakti, SIPD, untuk memastikan kepemantauan pembangunan berjalan real time dan terintegrasi. Penerapan pengendalian berbagi basis risiko secara triwulan pada 13 topik terpilih serta memperkuat pengendalian inflasi dan pembiayaan utang daerah. Keempat pilar ini kami rancang secara terintegrasi sebagai satu kesatuan langkah percepatan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan bagaimana Kementerian Bappenas terus mempertahankan akuntabilitas sekaligus peningkatan tata kelola kelembagaan. Pertama, kami berhasil mempertahankan integritas dan akuntabilitas ditandai dengan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK selama 17 tahun berturut-turut dan saya kira ini tidak mudah. Dengan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 85 dengan predikat A atau kategori memuaskan. Kedua, Kementerian Bappenas meraih penghargaan terbaik pertama dengan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK, manajemen ASN, dan pengelolaan sistem merit terbaik di seluruh instansi. Selain itu, Kementerian Bappenas juga meraih penghargaan pengawasan kearsipan dengan kategori AA atau sangat memuaskan, serta meraih penghargaan indeks reformasi hukum dengan nilai 100 dengan kategori AA dalam kaitan ini dikategorikan sebagai istimewa. Ketiga, kami juga mengoptimalkan kinerja anggaran dengan realisasi anggaran mencapai 98,01 dan ini melebihi target karena targetnya 98% dan saya kira targetnya juga terlalu besar ini. 98% sudah dekat dengan 100%. Disertai efisiensi program melalui automatic adjustment sebesar 604,36 miliar. Keempat, kami menjaga kinerja kearsipan dengan predikat AA atau sangat memuaskan dalam pengawasan kearsipan nasional. Keempat, kami terus meningkatkan kualitas perencanaan tercermin dari indeks perencanaan bangunan nasional sebesar 97,42 di atas rata-rata nasional yang saat ini di angka 94,6 serta indeks kualitas sistem dan informasi perencanaan sebesar 98. Kelima, kami meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan capaian nilai 93,5 dan predikat informatif dari Komisi Informasi Pusat. Dan keenam, kami terus memperkuat transformasi budaya kerja melalui implementasi modern workspace atau integrated digital workplace guna mendorong cara kerja yang lebih kolaboratif, lebih efisien, dan berbasis digital di lingkungan Kementerian Pembangunan Nasional. Seluruh capaian ini menegaskan komitmen kami untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui berbagai tata kelola kelembagaan yang makin transparan, makin akuntabel, dan makin berorientasi pada perbaikan yang berkelanjutan. Ibu dan Bapak sekalian, kinerja kelembagaan Kementerian Bappenas tergambar melalui pencapaian target atau kinerja utama tahun 2025 dan hal ini menunjukkan komitmen Kementerian Bappenas dalam meningkatkan kualitas penyusunan dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional. Capaian tahun 2025 ini menegaskan bahwa fungsi inti Kementerian Bappenas sebagai lembaga

0: rencana pembangunan nasional mulai dari kualitas perencanaan, kualitas pengelolaan, kualitas pembiayaan hingga tata kelola internal telah berjalan solid dan konsisten serta menjadi fondasi kuat untuk terus disempurnakan termasuk pada aspek maturitas kelembagaan dan kepuasan para stakeholder-nya. Dengan demikian, kami terus berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan. Pada tahun 2025, Kementerian Bappenas memperoleh pagu anggaran 2,15 triliun, namun mengalami blokir anggaran sebesar 604 miliar, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi 1,5 triliun. Realisasi anggaran tahun 2025 setelah diblokir mencapai 98,01, melampaui rata-rata nasional sebesar 82,41%, serta meningkat bila dibandingkan tahun 2024. Capaian kinerja anggaran tersemin dalam laporan keuangan yang terdiri dari komponen pendapatan dan belanja. Penurunan pada komponen pendapatan mencerminkan pada tahun 2025 tata kelola pembayaran dan pengiriman serah terima pekerjaan telah ditingkatkan. Pada komponen belanja, realisasi anggaran didukung kinerja optimal di seluruh jenis belanja. Belanja pegawai terrealisir sebesar 99,49%. Terdapat peningkatan belanja diakibatkan oleh penambahan ASN di Kementerian Bappenas sebanyak 847 orang dan 685 CPNS untuk mendukung kinerja Bappenas serta melaksanakan penugasan Direktif Presiden. Komitmen Kementerian Bappenas untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah juga tercermin dari penurunan realisasi belanja barang yang cukup signifikan menjadi 64,48%, terutama untuk perjalanan belanja dinas, belanja operasional dan non-operasional yang berhasil dioptimalkan serta penurunan yang cukup signifikan pada belanja jasa yang diakibatkan peralihan tenaga pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selanjutnya, belanja modal terrealisasi sebesar 87,83%. Anggaran belanja modal difokuskan pada kebutuhan yang pada kebutuhan pemenuhan ruang dan fasilitas kerja pegawai. Namun demikian, meskipun terdapat efisiensi dan optimalisasi cukup signifikan dalam berbagai belanja barang dan modal, Kementerian PPN Bappenas tetap dapat berkinerja dengan baik, mencapai target-target pembangunan dan didukung oleh jumlah SDM yang semakin memadai. Selanjutnya, pada tahun 2025, posisi neraca menunjukkan penurunan total aset sebesar 6,82%, utamanya pada aset lancar. Meskipun demikian, Kementerian Bappenas juga telah berhasil meningkatkan tata kelola dalam pengelolaan aset lancar, sedangkan untuk aset tetap terdapat penurunan karena adanya hibah fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada pemerintah daerah. Di samping itu, penurunan aset lainnya disebabkan kurangnya penggunaan yang merupakan rekening penampung akhir tata anggaran atau RPATA, dan adanya penyusunan aset lainnya itu aset yang sudah tidak digunakan. Total kewajiban tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan 2024. Nilai ekuitas pemerintah PPN Bappenas juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan nilai aset tetap serta bertambahnya akumulasi tahunan. Sebagai penutup, izinkan kami terus berkomitmen untuk memperbaiki kinerja ke depan. Dan oleh karena itu, Kementerian PPN Bappenas mengharapkan sekali lagi dan terus kolaborasi bersama dengan DPR RI dan dengan demikian semakin diperkuat dan terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bersama kementerian dan lembaga lain dan khususnya dukungan dari Kementerian Keuangan dan yang terpenting lagi dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI dan dengan demikian saya sampaikan laporan kami. Mohon diterima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Kepala Badan Pengaturan BPBUMN Doni Oskaria menyatakan komitmen menjaga tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel setelah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menandai keberhasilan BPBUMN mempertahankan opini WTP selama 19 tahun berturut-turut sejak 2007. Sekaligus menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan anggaran dengan tingkat realisasi di atas 96% dalam 5 tahun terakhir. Dalam RDP, Komisi 6 DPR menyampaikan laporan keuangan BPBUMN di 2025, termasuk menyampaikan opini WTP yang berhasil dipertahankan selama 19 tahun berturut-turut. Dan hasil komitmen seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta memperkuat sistem pengendalian internal. Capaian ini menjadi modal penting agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah agar produknya dapat dipasarkan melalui Kopdes Merah Putih. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan langkah ini menjadi bagian dari dukungan lembaganya terhadap pelaksanaan program Kopdes Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menurutnya BPOM tetap menjaga standar keamanan dan mutu produk meski proses perizinan dipercepat agar semakin banyak produk UMKM termasuk dari pedesaan dapat masuk ke jaringan Kopdes Merah Putih. Kita ke mancanegara, Uni Eropa dan Inggris kemarin secara resmi menandatangani perjanjian terkait Gibraltar di Brasil. Masuk kami di Brasil yang menghapus pemeriksaan rutin pembatasan darat antara Gibraltar dan Spanyol. Perjanjian ditandai dengan Komisaris Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Maros, Sefcovic, serta Menteri Negara Inggris untuk Urusan Eropa, Stephen Doughty, dan juga disaksikan oleh Kepala Menteri Gibraltar Fabian Picardo dan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez Bueno. Berdasarkan perjanjian, pergerakan barang dan pekerja antara Gibraltar dan Spanyol menjadi jauh lebih mudah sehingga memperkuat hubungan ekonomi antara Gibraltar dan Uni Eropa. Sementara ganda putri Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Stianingrum kehilangan konsistensi permainan di game pertama pada penentuan, tersingkir di babak pertama Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang hari ini. Rachel and Feby kalah dari unggulan kedua asal Cina yaitu Ji Yifan dan Sang Suxian melalui pertandingan 3 game 11-21, 21-19 dan 14-21. Kekalahan menjadi bahan evaluasi bagi Rachel dan Feby sebelum kembali menghadapi Jia Zhang pada babak pertama China Open 2026 yang berlangsung di pekan depan.

Informasi tadi menutup warta berita dan saat lagi kami akan hadirkan ronda malam untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: peristiwa.
1: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi Indonesia, serta Timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoop, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoop pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: yang menyapa malam.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini seperti biasa kami hadirkan ronda malam yang tentunya akan menyapa para petugas, kemudian juga kepada masyarakat yang terlibat di ronda malam, terutama di Polda Sumatera Barat.
0: Kita ikuti ronda malam.
1: Dan nantinya juga Anda bisa bergabung langsung di 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, dan juga di 352-3172. Saya Risu Rustarto akan menemani Anda, dan kali ini saya menyapa narasumber utama, yaitu Kompol Omri Yan Sahureka, SHSIK. Selamat malam, Pak Omri.
2: Ya, selamat malam Mbak Risti.
1: Saya benar ya, panggilnya Pak Omri ini ya?
2: Iya, benar.
1: Iya, ini persiapan ronda malam apa persiapan nonton bola nih?
2: Persiapan ronda malam sekaligus
1: bareng. Gitu ya, soalnya saya kok belum lihat cemilan-cemilannya, nggak kelihatan nih dari sini. Oke, Pak Omri, kalau boleh cerita sedikit dengan ronda malam ya di Polda Sumatera Barat. Ini kegiatan ini seberapa efektif sih sampai dengan sekarang?
2: Ya. Mungkin di sini sebelum saya menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Mbak Risti, sebelumnya mungkin Satkamling atau Satuan Keamanan Lingkungan ini itu berada di bawah dasar Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Nah, terkait dengan pembentukan dan struktur organisasinya itu termuat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana tugasnya sebagai pengemban tugas kepolisian terbatas. Dalam artian petugas Satkamling ini sebagai mitra ataupun rekan kerja pihak kepolisian, di mana bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dalam tingkat RT maupun RW. Nah, seperti yang disampaikan, ditanyakan oleh Mbak Risti tadi, seberapa efektifnya Satkamling di tengah-tengah masyarakat, yang pastinya sangat berpengaruh sekali terhadap keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, khususnya dapat menekan angka kriminalitas yang ada di masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Karena sebelum terbentuknya Satkamling ini, Mbak Risti, 5 tahun kebelakang setelah kita telusuri, ternyata banyak sekali terjadi tindakan kejahatan seperti pencurian, tawuran, dan lain sebagainya. Sehingga setelah dibentuknya Satkamling di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kota Tengah, khususnya Satkamling Linggar Jati, sehingga angka kriminalitas ataupun angka kejahatan menjadi berkurang. Begitu, Mbak Risti.
1: Oke. Kalau gitu, sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya juga ingin menyapa. Kabarnya ini ada beberapa yang juga sedang bersama-sama dengan Pak Omri, ada Aibtu Akmal dari Babin Kaptipmas, Lurahan Parupuk Tabing. Ada juga ya, boleh angkat tangan. Yo, di belakang ada Pak Itfan Syukrui, Ketua Satkamling. Yang mana nih Pak Itfan? Mantap ya. Kemudian ada Pak Anjoni Filmon, Pembina Struktur. Oh, selamat malam Bapak. Ya. Kemudian selain di Kota Padang, saya juga akan menyapa ke Pos Sat Kamling Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo, Jangko, Kabupaten Tanah Datar. Selamat malam Tanah Datar, ada Ibtu Monrizal.
3: Selamat malam Mbak, dari Satkamling Nagari Tigo Jangko, Polres Tanah Datar, Polda Sumatera Barat.
1: Oke, okay. Ini nampaknya juga udah bersiap-siap. Ini siap-siap ronda juga apa siap-siap nonton Argentina Inggris nih?
3: Siap, sekalian kali jalan juga Mbak.
1: Gitu ya, sambil menyelam minum air ya Pak.
3: Siap.
1: Oke, okay. Ada Bribka Rahma Hidayat, Babin Kaptimas Nagari Tigo Jangko. Yang mana tuh?
3: Siap.
1: Oh, tadi lagi iya. Kemudian ada Pak Rustam Effendi dari Ketua Satkamling.
3: Siap.
1: Hadir juga malam ini?
3: Siap, hadir Bu.
1: Hadir. Saya jadi kayak ini nih, kayak guru sekolah nih absen ya. Ada Pak Mustafa Kamal dari Pembina Struktur, hadir juga malam hari ini.
3: Siap, hadir Bu.
1: Oke, mungkin boleh dijawab sama Pak Monrizal nih. Pak Monrizal, kalau di Tanah Datar itu apa sih kebiasaan-kebiasaan khusus di ronda malam itu seperti apa? Kemudian mekanismenya atau pembagian shift-shiftnya di warga itu juga seperti apa? Mungkin boleh disampaikan.
3: Siap, untuk kegiatan ronda malam kita lakukan, Mbak dapat kita laporkan kegiatan kita bagi shift. Jadi setiap 2 jam kita melakukan kegiatan patroli dan itu berlaku bukan di Nagari, ulangi, bukan di Jorong, satu Jorong aja. Jadi kegiatan kita Nagari Tigo Jangko di sini ada dapat kita sampaikan ada 6 Jorong. Jadi ke 6 Jorongnya melaksanakan kegiatan ronda malam di bawah naungan Satkamling.
1: Jorong ini apa Pak? Kalau boleh tahu, mungkin banyak pendengar dan pemirsa yang belum mengenal kata Jorong nih.
3: Baik Pak, baik Mbak. Untuk di Sumatera Barat, penyebutan jorong itu dapat kita jelaskan itu setingkat dengan RW.
1: Oke. Okay.
3: RW. Dan untuk nagari penyebutannya itu dapat setingkat dengan lurah, kelurahan.
1: Ya, ya. Nah, kalau dilihat dari kejahatan ataupun juga mungkin bukan kejahatan ya, hal-hal yang biasanya menjadi kewaspadaan di Tanah Datar selama ronda malam.
3: Dapat kita sampaikan untuk kriminalitas yang mungkin kita antisipasi pada malam hari itu dapat kita sampaikan pencurian. Jadi untuk kegiatan ronda malam ini kita memberikan artinya situasi yang aman, kondusif dengan melaksanakan patroli baik itu dengan Linmas, FKPM bergabung dan juga dengan perangkat nagari dan juga personil Babin Kamtibmas kita yang berada baik di Nagari Tigo Jangko ini Mbak. Demikian.
1: Baik kalau begitu. Terima kasih Pak Monrizal, nanti kita sambung kembali. Saya kali ini mau ke Satkamling Kampung Paneh, Korong Kampung Paneh, Nagari Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman. Selamat malam Bapak-bapak, ada Aibda Zuwirman, Babin Kaptimas Nagari Pakandangan. Selamat malam Pak Zuwirman.
4: Selamat malam Bu.
1: Iya, saya lihat dari sini ada botol apa tuh? Cangkir teh sama kopi ya yang udah siap nih kayaknya nih ya. Ini rutin ronda malam pasti ada teh ada kopi nih ya.
4: Ya Bu.
1: Kemudian juga ada Pak Ali Yusman, Ketua Satkamling. Oh, selamat malam Bapak. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Iya. Kemudian juga ada Pak Ikram Dasrul DT Sati, Pembina Struktur. Ada? Oh, baru kelihatan nih di monitor. Ya, selamat malam. Ini udah duluan keliling? Ronda duluan ini Pak Ikram?
4: Udah keliling,
5: iya, ada ulang keliling Bu.
4: Itu lagi rame.
1: Iya. Oh, lagi rame persiapan nonton bola ya. Ini belum ditanya sudah menjawab nih kalau yang ini. Baik, Pak Zuwirman mungkin ya sebagai penanggung jawab Babin Kamtibmas di sana. Di Padang Pariaman ini ada berapa nagari, ada berapa jorong atau apa bilangnya?
4: Baik Bu, yang malam ini dipimpin oleh Kasat Bimas, Polres Padang Pariaman dan Zuwirman. Nagari Pakandangan ada berapa korong? 5 korong. Itu terdiri dari Korong Kampung Paneh, Korong Ringaringan, Korong Tanjung Aur, Korong Sarang Gagak, dan Pasar Pakandangan.
1: Oke, jadi cukup banyak juga ya. Mohon maaf tadi dengan Bapak siapa, Pak?
4: Dengan Sudirman, Pak.
1: Sudirman. Oke, baik Pak Sudirman. Iya, malah Pak Sudirman yang belum saya sapa. Tapi apa biasanya yang menjadi mungkin tantangan tersendiri di program ronda di Padang Pariaman?
4: Di Padang Pariaman ini Bu, secara umum situasi keamanan dan lingkungan ya terkendali, aman. Namun di tempat yang aman ini kan tentu tingkat kerawanannya tinggi. Di Padang Pariaman ini terutama tempat kerawanannya di Nagari Pakandangan ini di lintas antara Parit Malintang ke Pau Kambar. Itu biasanya terjadi tawuran, balapan liar.
1: Itu hampir setiap malam atau hanya misalnya balapan liar itu biasanya lebih banyak di malam minggu?
4: Memang biasanya memang jam-jam rawan, Bu. Biasanya kelompok ini kita yang dipatroli oleh petugas, bukan petugas mempatroli tawuran. Nah, jam lebih jeli dia menentukan waktu daripada kita yang tugas mempatroli. Jadi ini kecolongan gitu.
1: Begitu ya. Jadi, nah, tapi sistem yang digunakan oleh Pak Sudirman juga untuk mengatur ataupun juga mungkin berkoordinasi dengan warga sekitar seperti apa, Pak?
4: Kita memang melibatkan perangkat nagari dari wali nagari, wali korong, dan ketua pemuda, dan petugas satkamling.
1: Okay.
4: Jadi kita ada, kita bagi, ada yang pos menjaga pos di sekitar Sakamli, dan ada sebagian patroli di sekitar titik-titik rawan yang ada di nagari. Demikian.
1: Baik, kalau begitu Pak Sudirman, nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Dan pendengar, untuk Anda juga yang ingin berinteraksi dengan kami, kami buka line telepon 0213844545, 3866712, ataupun juga melalui pesan WhatsApp 0813993998888. Saya kembali ke Pak Omri. Pak Omri, kalau kita lihat ya, tadi kan mungkin juga sudah dilaporkan oleh bapak-bapak yang lain bahwa ada beberapa kriminalitas yang diwaspadai seperti balap liar, tawuran begitu ya. Kalau untuk kasus-kasus peredaran narkotika di Sumatera Barat seperti apa?
2: Perlu dijelaskan, Mbak Risti, terkait dengan kasus narkotika.
1: Mm-hmm.
2: Ya, jadi di sini kalau untuk kasus narkotika sendiri, otomatis kita tidak bisa memantau 1x24 jam,
1: yeah,
2: perilaku pemakai ataupun pengedar,
1: yeah,
2: karena itu sudah merupakan perilaku individu. Nah, yang bisa kami pantau di sini adalah terkait dengan suatu kegiatan yang misalnya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, contohnya tawuran, balap liar, ataupun pencurian, Mbak Risti.
1: Okay.
2: Nah, langkah-langkah yang sudah kita laksanakan pada satkamling yang ada di wilayah hukum Polda Sumatera Barat, kita melakukan ronda pada jam-jam tertentu yang dianggap rawan. Jadi kalau kita lihat, kejahatan itu muncul apabila adanya niat dan kesempatan.
1: Okay.
2: Ya. Kalau tidak ada kesempatan, cuman ada niatnya, tidak terlaksana. Begitupun juga sebaliknya. Makanya di sini kita lebih menekankan kepada menekankan, bukan menekankan, tapi membatasi kesempatan dari pelaku-pelaku ini yang ingin mungkin melakukan tindakan kejahatan. Jadi bagaimana cara kita membatasi kesempatan ini? Kita lakukan ronda.
1: Yeah.
2: Kita lakukan ronda. Sehingga pada saat mereka mungkin mulai mau untuk bereaksi untuk melakukan suatu tindak kejahatan, mereka melihat nih, oh ini ada Pak polisi ataupun ada petugas Satkambling yang melakukan ronda. Nah, sehingga di situ mereka tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, di sini juga Mbak Risti perlu saya sampaikan juga, perlu saya informasikan juga bahwa berdasarkan data yang sudah kami miliki, ini dari 19 kabupaten itu ada 8.513 RT atau jorong. Nah, tetapi untuk jumlah Satkamblingnya ini masih setengah dari jumlah RT atau jorong, yakni berjumlah 4.138. Nah, di sini
1: kita itu menjadi harapkan tantangan tersendiri kah, Pak?
2: Nah, ini juga merupakan tantangan tersendiri, Mbak Risti, untuk bagaimana caranya kita bisa mengaktifkan kembali Satkamling yang sampai saat ini mungkin masih belum aktif atau masih pasif.
1: Baik.
2: Dan ada pun juga daerah-daerah ataupun wilayah yang belum dibentuknya Satkamling. Nah, ini sudah.
1: Okay. Nah, ini gimana nih sebenarnya cara menarik supaya orang bisa lagi aktif dalam Satkamling? Sekarang kan zamannya udah modern nih, Bapak-bapak, udah ada CCTV gitu ya. Apakah ini menjadi hal yang juga gimana supaya masyarakat bisa tetap tetap bisa untuk bertugas ataupun juga memantau begitu dengan adanya CCTV yang 24 jam bisa dipantau dari handphone? Itu kendala tersendiri nggak sih, Pak?
2: Tapi kalau menurut saya, mungkin itu tidak merupakan kendala sih, Mbak. Karena CCTV itu pun juga sebagai satu petunjuk buat kita juga. Karena kadangkala kita pun
1: alat
2: juga
1: alat yang membantu ya?
2: Iya, alat membantu. Jadi kadangkala pun juga kita dalam menangani suatu perkara ataupun menindaklanjuti suatu pelaku kejahatan, ya kita butuhkan itu juga, Mbak Risti.
1: Oke.
2: Untuk sebagai petunjuk buat kita ya.
1: Baik. Pak Omri dan bapak-bapak lainnya, sudah ada pendengar yang bergabung kebetulan dari Sumatera Barat juga. Saya langsung sapa saja Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam.
6: Selamat malam, Mbak Risti.
1: Iya, malam, Pak.
6: Ya, selamat malam ini bapak-bapak yang ronda di Kampung Pane.
1: Silakan dijawab, mungkin di Pariaman ada Pak Sudirman nih. Mau nyampaikan apa, Pak Ismail?
6: Saya justru di daerah Pekandangan ini. Pekandangan Kampung Pane itu bapak-bapak tadi ronda dan lokasi saya itu di Kota Tinggi. Kota Tinggi tepatnya di Tonyok, buka usaha refleksi pijat tunanetra. Jadi memang seperti yang bapak-bapak bilang tadi, di daerah ini paling banyak dulunya balap liar kalau malam-malam. Dan kenapa belum? Dan daerah saya ini tidak ada CCTV di jalan, Mbak.
1: Ini hampir jalan setiap malam atau gimana, Pak Ismail, dari pantauan Bapak? Atau malam-malam tertentu saja?
6: Nggak tahu, nggak tentu waktunya itu.
1: Oke.
6: Okay. Ya, nggak tentu waktunya kadang-kadang. Tapi dia itu kalau udah tengah malam, ada motor-motor kenapa gede-gede itu pada motornya kecil.
1: Nanti coba dijawab ya dari Pak Kandangan ya, dari Polres Pariaman.
6: Ya,
1: nanti dijawab. Terima kasih Pak Ismail. Oke. Selamat malam. Kita tampung dulu ada Pak John di Bengkulu. Malam Pak John.
7: Selamat malam Mbak Risti.
1: Malam. Silakan. Apa yang mau disampaikan?
7: Narasumber yang lain di seluruh penjuru di Sumatera Barat, saya salut saja, kompak sekali, ada dari Pariaman, ada dari Tanah Datar, ada dari mana-mana. Sebab di Bengkulu nggak ada, sedangkan di Bengkulu ini sedang resah sekali sekarang ini, anak-anak balap motor, anak-anak geng motor itu bawa senjata tajam kemana-mana setiap malam. Enggak ada itu, mudah-mudahan ini jadi contoh buat daerah-daerah lain, khususnya Bengkulu ini. Yang di Bengkulu tidak ada, kemana lah Bapak polisinya, enggak tahu kita.
1: Oke, nanti biar dibantu Pak Omri menyampaikan kepada yang terkait ya.
7: Untuk Bengkulu ini.
1: Oke. Itu saja Pak John.
7: Kompak sekali ini teman-teman di Sumatera Barat ini. Sehat selalu teman-teman dari Sumatera Barat ini.
1: Makasih, selamat malam. Dari Bengkulu kita ke Makassar. Malam Pak Bibi.
8: Selamat malam Pak.
1: Iya.
8: Ya begini Pak.
1: Gimana ya, Pak?
8: Tertambling di tempat saya ini bukan cuma pencuri kepercayaan Pak.
1: Bukan cuma apa?
8: Ya, bukan cuma pencuri atau kriminal yang kita jaga. Kita jaga juga lokasi yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga kita jaga kalau ada kebakaran apa, kita perhatikan. Jadi bukan cuma pencuri, perampok yang kita jaga, tapi juga itu orang buang sampah. Biasa kalau malam begini ada orang buang sampah di sebarang tempat, nah kita jaga itu Mbak. Sama kalau ada terjadi kebakaran atau yang lain-lain, jadi bukan cuma tidak kriminal saja kita jaga. Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam Pak Wibi. Ini bagus sekali ya. Saya ke Pariaman terlebih dahulu nih. Mungkin boleh dijawab Pak Sudirman tadi. Pak Ismail nih, kabarnya memang di sana balap liar sering ya?
9: Ya, terima. Sesuai informasi yang disampaikan oleh Pak Ismail, memang betul tuh Bu. Karena di jalan lintas Rimbosiani antara rel Parit Malintang ke simpang Saranggaga. Jadi itu memang jam-jam rawan atau jam-jam yang sulit kita pantau, sering berkumpul anak-anak yang rata-rata karena robot racing yang memang sangat meresahkan masyarakat.
1: Jam rawan itu jam berapa sih Pak, kalau boleh tahu?
9: Jam 3 malam.
1: Oh.
9: Menjelang subuh.
1: Oke. Okay.
9: Nah, biasanya kalau saya sering patroli itu di malam sampai jam, pernah juga kelompok balapan ini kita kejar sampai dia terpecah. Kalau kita kejar dia arah ke Parit Malintang itu terpecah posisi dia, memecah ke arah Cincin dan memecah ke arah Lubuk Alung. Biasanya pemuda-pemuda ini bukan pemuda yang ada di Pakandangan. Pemuda yang berkumpul di kumpulan di luar dari Nagari Pakandangan.
1: Oke. Okay. Tapi kalau ini sering terjadi berarti kan memang ada semacam apa komunitas balapnya atau apa begitu Pak? Pernah juga dilakukan pendekatan atau mungkin dicari, atau karena memang mereka tidak berasal dari Pariaman, dari luar?
9: Kemarin kita sudah ada koordinasi dengan kelompok komunitas. Memang ada komunitas yang resmi pembalap pemuda yang di Pakandangan ini. Memang ada kelompoknya. Itu dia, kalau kelompok resmi ini Bu, itu tertib dia. Dia melapor. Dia mendapat izin keramaian, dia laporkan. Memang dia uji coba kendaraan. Yang tidak terkoordinir adalah kalau anak-anak yang tidak memiliki komunitas yang bercampur. Jadi tidak terdaftar dia kelompoknya.
1: Oke, baik.
9: Kelompok liar.
1: Ya. Baik kalau gitu. Terima kasih informasinya Pak Sudirman. Pak Monrizal. Masih terdengarkah suara saya di tanah datar? Pak Monrizal.
10: Masih, Mbak.
1: Iya. Pak Monrizal, kalau di tanah datar masalahnya juga sama, apa seputar balap liar dan juga tawuran begitu, dan seperti apa biasanya?
10: Oh, kalau balap liar untuk di Nagari Tigo Jangko itu hampir tidak ada kalau kita sampaikan di sini, Mbak. Untuk kawanan kriminalitas yang agak terjadi di sini, bisa kita sampaikan itu pencurian.
1: Seperti yang tadi diberitahukan ya. Nah, pencurian ini biasanya terjadi di waktu malam hari kah atau siang juga sering terjadi? Jam-jamnya seperti apa, Pak?
10: Tergantung, Mbak. Untuk data yang kami ada, untuk kejadian malam juga ada terjadi, untuk siang juga ada. Dan ini kita sampaikan juga untuk malam, itu biasanya menjelang subuh atau perkiraan antara jam 2 atau menjelang subuh atau sampai jam 4.
1: Oke, kalau untuk himbauan atau mungkin ada informasi-informasi yang diberikan ke masyarakat, karena ini terkait dengan pencurian ya, artinya ada pesan-pesan tersendirikah yang disebarkan ketika ronda malam ini terjadi, ketika Kamtibmas bekerja dan sebagainya?
10: Baik, Mbak. Untuk penyampaian himbauan Kamtibmas ini rutin kita sampaikan, baik pada saat pelaksanaan ronda malam itu sendiri, apabila nanti menemui masyarakat di luar, kita sampaikan secara singkat, baik itu pengamanan diri sendiri maupun barang yang ada di rumah. Di luar kegiatan ronda malam juga kami aktif, baik itu Pak Babin Kamtibmasnya sendiri, Pak Kanit Dimasnya, baik juga kami selaku Kapolsek itu pada kesempatan kunjungan ke kantor Wali Nagari ataupun ke Jorong, ini kita sampaikan. Pun juga pada saat pertemuan-pertemuan di Nagari, misal masyarakat ada berkumpul, ada pembagian yang namanya bantuan, ataupun nanti Pak Wali Nagarinya mengumpulkan Pak Jorong ataupun unsur-unsur masyarakat yang lainnya, ini tetap kita sampaikan, Pak, demi keamanan dan ketertiban ini tercipta di Nagari Tigo Jangko secara khusus dan Kecamatan Lintobo secara umum.
1: Baik, Pak Monrizal. Pak Omri, kalau dari data yang dimiliki oleh Pak Omri tadi ya, kasus kriminalitas tertinggi ini apakah masih didominasi di Kota Padang atau daerah-daerah lain juga cukup berkembang?
2: Sebenarnya kalau kita lihat tingkat kriminalitas, sebenarnya semuanya sama, Mbak Risti.
1: Dalam artian sama? Bagaimana tuh?
2: Jenis kejahatannya, jenis kriminalitasnya pada dasarnya merata, baik pencurian, pengeroyokan, penganiayaan, itu pada dasarnya semuanya ada di merata di masing-masing wilayah yang ada di Sumatera Barat. Tapi kalau kita lihat secara presentasenya, mungkin di Padang lah yang paling tinggi untuk kriminalitasnya, Mbak Risti, begitu.
1: Baik, selain tadi ya masalah-masalah kriminalitas yang saya bisa bilang konvensional, ada kasus-kasus kenakalan remaja juga yang sering terjadi di sana?
2: Selama ini untuk terkait dengan kasus kenakalan remaja, ya mungkin sering terjadi di Padang, yakni kebanyakan tawuran sama balap liar, Mbak Risti. Nah, langkah-langkah yang sudah diambil oleh Polda Sumatera Barat, selain kegiatan yang sudah dilakukan oleh Satkamling, Polda Sumatera Barat itu dia telah melaksanakan patroli setiap malamnya, khususnya malam minggu, itu biasanya sering dilakukan balap liar, tuh Mbak Baristi. Jadi selain Satkamling, ada fungsi lain juga seperti Sabara, lalu lintas dan fungsi lainnya yang melaksanakan patroli untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya balap liar ataupun tawuran di Sumatera Barat. Begitu, Mbak Risti.
1: Oke, jangan sampai terjadi. Tapi kenyataannya kan masih terjadi nih. Nah, gimana nih? Mungkin bisa dibantu juga menjawab dari Tanah Datar, dari Pak Monrizal, ataupun juga mungkin bapak-bapak yang lain mau menambahkan, gimana koordinasinya, gimana pencegahannya, himbauan-himbauan seperti apa yang pernah diberikan? Siapa yang mau jawab duluan? Boleh, mungkin dari Pariaman?
11: Di Padang Pariaman,
1: ya,
11: kita
9: bentuk pencegahannya. Kalau di malam minggu kita ada regu siaga RKYD dalam rangka mengantisipasi balap liar. Jadi antisipasi balap liar ini di jam 0 kecil, dari jam 00 sampai diperkirakan jam 3 itu kita memang melakukan patroli malam. Itu gabungan antara kelompok samapta, institusi lain, kita gabungan, Bu. Institusi inter, reserse, antas. Nah, dalam kita kondisi ini, kita gabungan untuk mengantisipasi gelagat kelompok akan melakukan balapan. Jadi sudah
1: terdeteksi begitu ya dari pergerakannya biasanya ya. Tapi titik-titik balap liarnya hanya daerah yang tadi Bapak sebutkan saja atau berbeda-beda?
9: Yang titik rawan beda. Kalau untuk beda. Nah, dari pandangan, biasanya di
11: black over.
1: Okay. Baik kalau gitu. Ada yang mau menambahkan mungkin? Mungkin boleh sambil apa bercerita di wilayahnya sering ada menemukan apa? Silakan. Dari mana nih yang mau jawab? Oh, dari ya, silakan, Pak. Mbak.
12: Selamat malam, Mbak.
1: Malam, silakan.
12: Kapolsek Kota Tangah. Ya, di tempat kegiatan yang sekarang kita adakan ronda malam. Sedikit saya sampaikan bahwa di wilayah Kota Tangah, alhamdulillah semenjak kita aktifkan adanya ronda malam, khususnya di wilayah Kota Tangah, itu untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya kenakalan remaja bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Karena antisipasi yang kami lakukan adalah melakukan langkah-langkah memberikan imbauan, baik itu di masjid, di sekolah-sekolah maupun di tempat-tempat yang ramai, yang dilakukan oleh personil maupun anggota pos ronda yang melaksanakan piket pada malam harinya. Salah satunya mungkin kita lakukan di mana ada warung, di situ kita temukan remaja, kita memberikan imbauan untuk mengarahkan, mengajak mereka untuk pulang ke rumah karena sudah melewati jam dari jam pelajar.
1: Ya.
12: Karena seorang pelajar itu harus belajar di rumah dan tidak ada di warung, sehingga kita berikan imbauan, kita arahkan untuk dia kembali ke rumah.
1: Sudah jalan berapa lama sih, Pak, program ini kalau di tempat Bapak ini?
12: Ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun.
1: Oke.
12: Dan ini pun adalah program Bapak Kapolda yang lama, dengan cara kita door to door turun ke lapangan. Terutama adalah kita mengajak para peronda malam. Karena siangnya sudah berjalan para babinsa, termasuk piket-piket yang ada di posek masing-masing di daerah Kota Padang.
1: Baik. Ya.
12: Dan yang kedua, langkah tersebut yang kami lakukan adalah melakukan patroli secara berkala. Artinya, mulai dari jam kecil itu, karena sering terjadi itu dulunya adalah jam kecil, sekitar jam 1. Jam 3 maupun menjelang subuh. Sehingga kegiatan berkala tersebut kami lakukan, alhamdulillah mendapatkan hasil yang sangat betul-betul diharapkan oleh masyarakat daerah Kota Padang. Tidak terjadinya tawuran, balap liar maupun kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Yang ketiga adalah kegiatannya, yaitu GSB namanya, Mbak. Gerakan Subuh Berjamaah.
1: Subuh Berjamaah, waduh.
12: Ya, jadi ketika kita masing-masing para kapolsek di seluruh Polda Sumbar, Polres yang ada, baik itu di darat maupun di laut, atas perintah pimpinan juga perintah Allah yang pertamanya, kapolsek beserta jajarannya wajib melaksanakan gerakan subuh berjamaah. Pada saat itulah kita memberikan imbauan,
1: ya,
12: ke kepada Nenek Mama, Alim Ulama, Cedek Pandai, termasuk orang tuanya yang ada di sana, untuk mengingatkan, melakukan pengawasan, pengecekan, apakah benar anaknya ada tidur di rumah atau tidak, apakah benar anaknya belajar atau tidak. Sehingga dengan dilakukannya pengawasan, imbauan yang kami laksanakan ini, insya Allah alhamdulillah, khususnya di daerah Kota Padang, di wilayah hukum Polresta Padang, bisa dikatakan tidak ada lagi tawuran maupun balap liar. Kalau ada itu berarti dia betul-betul udah kangen sekali, Mbak. Ya, dan juga itu tidak bisa berlanjut lama, hanya sekian menit dan detik kita sudah sampai di sana. Malah dengan adanya kepemimpinan Pak Kapolres kami, Pak Ari Wibowo, beliau membuat tim sus namanya, Mbak. Jadi tim sus itu ada lebih kurang sekitar 45 orang setiap malam. Setiap malam melakukan gerakan, jam 11 malam apel, dibagi satu tim bergerak ke arah utara, satu tim bergerak ke arah selatan, dan tempat-tempat yang lainnya.
1: Baik.
12: Itu semuanya tidak menggunakan pakaian polisi, menggunakan pakaian preman. Jadi yang menjadi permasalahan juga di daerah Kota Padang ini adalah dulu kendarpot bising namanya, Mbak. Kendarpot yang tidak sesuai dengan standarnya. Ketika adanya tip ini, di mana dia melaksanakan patroli, ditemukan di suatu kafe, tempat nongkrong remaja-remaja, adanya kendarpot bising tadi, mereka diam-diam datang langsung memegang kendaraan, dan siapa pemiliknya untuk tampil ke depan. Sehingga kendaraan itu pada saat sudah bisa diamankan, langsung dibawa ke Polresta Padang dan dilakukan penindakan oleh jajaran lalu lintas. Jadi kami informasikan khususnya.
1: Dan ini caranya cukup efektif.

0: dibuat tugu knalpot bising di daerah Kota Padang.
1: Wah, luar biasa ya. Ya, terima kasih. Ya. Nah, kalau yang saya lihat nih ya, ini kan banyak kan bapak-bapaknya nih. Kalau anak mudanya diikut sertakan nggak sih dalam program ronda? Saya mau jawaban dari ini dong, dari Tiga Jangko nih.
2: Baik Mbak, untuk di Tiga Jangko kita libatkan juga. Untuk sekarang dapat kita sampaikan, ini pemuda-pemuda di Nagari Tiga Jangko juga hadir Mbak, sebagai partisipasi dalam rangka menciptakan Kamtimas tadi secara bersama. Jadi lengkap semua.
1: Baik gitu ya.
2: Pemerintahan, Linmas, dan semuanya.
1: Jadi anak mudanya ikut dilibatkan ya?
2: Iya.
1: Oh, ada berapa banyak? Boleh tahu nggak Pak?
2: Untuk sekarang dapat kita sampaikan ada 6 warga kita yang dari.
1: Boleh salah satunya saya ajak bicara? Siapa yang mau mewakili? Dengan siapa mungkin namanya boleh?
3: Selamat malam Mbak, mungkin dengan saya dari Ketua KKN Tiga Jangko tahun 2026.
1: Dengan siapa Bang, namanya Bang?
3: Dengan Kevin.
1: Bang Kevin, oke. Bang Kevin udah berapa lama nih terlibat dalam program Ronda Malam?
3: Untuk sekarang sudah terlibat dalam 1 bulan terakhir.
1: Satu bulan terakhir ya? Apa nih yang membuat Bang Kevin ikut mau terlibat di program Ronda Malam? Padahal kan sebenarnya enakan di rumah nih main medsos nih, Bang.
3: Mungkin yang dicari itu kebersamaan, apalagi di antara sesama pemuda, Mbak. Karena mengingat malam pun waktu bisa kumpul bareng pemuda lainnya juga.
1: Oke. Dan sekarang teman-teman jadi lebih banyak yang ikut atau Bang Kevin yang apa, yang teleponin, ngajakin kumpul-kumpul gitu? Gimana cara ngajak teman-temannya?
3: Nah, biasanya kami sering koordinasi dulu sebelum kumpul, dan alhamdulillahnya udah makin banyak makin harinya Mbak.
1: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Kevin, selamat malam.
3: Ya, terima kasih Mbak.
1: Iya. Kalau di kota gimana nih Pak Omri? Apakah di kota juga mudah nih mengumpulkan anak-anak muda untuk ikut terlibat di Ronda Malam?
4: Ya Mbak Adisti, ini kebetulan ada ketua pemudanya. Bisa ketua pemudanya langsung menjelaskan.
1: Oke, ada siapa nih Bang?
5: Ya, selamat malam Mbak.
1: Malam, dengan Bang siapa Bang?
5: Dengan Bang Reza, saya ketua pemuda di RW2 Linggarjati.
1: Oke, nah kalau teman-teman muda nih dari usia berapa nih yang banyak ikut terlibat di Ronda Malam?
5: Biasanya kita ngajak teman-teman yang di Ronda Malam itu yang usia udah lulusan SMA Mbak. Karena yang masih SMA itu terikat masa-masa sekolah itu, kita nggak mau membawa ke jam-jam kecil gitu Mbak.
1: Hitungannya masih pelajar ya?
5: Iya, karena mereka juga terikat terhadap kegiatan subuh berjamaah itu terkoordinir dengan subuh pagi bersama gitu Mbak.
1: Oke.
5: Subuh barokah juga.
1: Subuh barokah ya. Nah, bedanya apa tuh? Mereka, subuh berjamaah sama subuh barokah bedanya apa?
5: Di masjid kita ini kita mengadakan subuh barokah, anak-anak sekolah itu harus ikut subuh bersama dan diberikan nanti pengajian dan semacam tauziah gitu Pak.
1: Oke, jadi himbauannya dimulai dari situ ya.
5: Iya.
1: Ada yang nolak nggak Bang kalau diajakin? Kan enakan di rumah nih, enakan di rumah nih kaum mageran gitu kalau kata anak sekarang ya.
5: Nah itu kan tanggung jawab dari orang tua mereka masing-masing lagi Mbak. Karena penilaiannya dari sekolahnya juga ada gitu Mbak. Jadi setiap hari mereka harus absen terhadap kehadirannya di masjid gitu.
1: Oh, ada absennya ya.
5: Iya. Nah itu nanti terhadap sekolahnya juga dibutuhkan. Makanya orang tua harus mengantarkan anaknya terhadap subuh pagi itu Mbak.
1: Baik, wah bagus sekali nih, bisa mudah-mudahan bisa diikuti oleh daerah lain. Terima kasih banyak Bang Rizal, sukses selalu, salam buat teman-teman pemuda di sana.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, bapak-bapak mungkin

0: Karena waktu juga, saya terima kasih banyak. Ini malam ini sudah bisa kumpul, sudah bisa berbagi cerita. Tadi ada beberapa pendengar, pemirsa juga yang mengirimkan pesan WhatsApp. Kabarnya di daerah mereka belum punya nih. Mudah-mudahan daerah dari Sumatera Barat nih bisa jadi percontohan buat di daerah-daerah lain di Indonesia, begitu ya. Baik, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih sudah bersama-sama Pak Om Rizal dan juga Pak Omri dan kawan-kawan, Pak Mon Rizal, namanya hampir bareng nih makanya nih jadi menyebutnya sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung, bapak-bapak yang lain, Pak Sudirman juga dan rekan-rekan di Padang Pariaman. Terima kasih banyak waktunya dan mudah-mudahan ini menjadi mempererat silaturahmi juga ya antar warga ya, supaya ketertiban, kedamaian semuanya bisa terjaga dengan baik. Insya Allah kita jumpa lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak dan selamat nonton Argentina lawan Inggris. Mana nih pendukungnya Argentina? Angkat tangan dong, yang mana? Wow, ini Argentina nih ya. Yang pendukung Inggris yang mana nih? Ada tebak skor juga gak?
1: Hah?
0: Ada tebak skor juga gak nih Pak?
1: Ada Bu.
0: Ada ya?
1: 1-2.
0: 1-2 ya? Tapi gak boleh dijudiin ya Pak ya? Oke, baik kalau gitu. Sekali lagi, terima kasih bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Demikian tadi pendengar ronda malam yang menghadirkan dari tiga tempat berbeda, dari Polresta Padang, kemudian juga dari Polres Padang Pariaman, dan juga dari tiga jangkau lintau Kabupaten Tanah Datar. Dan terima kasih untuk Anda yang mengirimkan pesan WhatsApp dan juga pertanyaan-pertanyaan melalui telepon. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu.
3: Demikian telah kita ikuti Ronda Malam.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan kita di malam yang spesial ini. Kenapa saya bilang spesial? Karena saya akan digantikan rekan saya Fajar dan besok pagi berarti saya tidak akan bersiaran, jadi jangan dicari. Terima kasih juga untuk Anda semua dan selamat mengikuti siaran langsung Argentina melawan Inggris. Dan ini menjadi pertandingan yang akan cukup seru untuk kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan. Selamat malam, sampai jumpa. Dan penutup untuk Anda, kami hadirkan Biarlah Selalu.

0: Bentar, Mi.
1: Patria ada pertanyaan dari hotel.
2: Apain sih, Pi? Gak gua aja.
0: Coba sekenal.
3: Luar biasa, Pak dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Menyampaikan Bapak Kabinet Terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet Terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Yes. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Terima kasih.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan, tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia RI Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi kedalaman tim skuad ya, starting elevennya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu, ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle. Yang sebenarnya kalau dari kacamata yang nonton, yang nggak harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama, bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya. Itu menyakitkan banget. Dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu Piala Dunia sebelumnya dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 Radio untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya, nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika, Tak Pernah Tinggalkanku.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: The side for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Jam cetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang Kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global digital dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Kami akan berbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
4: Wawancara Pro
5: 3. Mas Afid.
6: Mbak Risti, sehat selalu Mbak.
5: Ya, selamat Hari Keterampilan Pemuda. Waduh, nih nggak umum nih soalnya ya. Apalagi sedunia lagi nih. Oke, Mas Afid, sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Afid?
6: Ya, kalau kita melihat di tema Hari Keterampilan Pemuda tahun ini, Mbak, ya, Skills for Shared Future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif, Mbak, akan tetapi kemudian kemampuan soft skill-nya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi, Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama, Mbak, dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya cerdas secara kognitif, akan tapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting, Mbak Risti.
5: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence, bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
6: Kalau saya lihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin, Mbak Risti, ya. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita, melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri, Mbak, karena akan, ya, kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot, Mbak, ya, atau pembusukan akal gitu ya. Jadi yang kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan secara sendirinya akan mati, Mbak Risti. Jadi saya melihat AI sebagai alat saja, Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
5: Ya. Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini di tengah gempuran ekonomi, kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu. Yeah. Dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda, pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
6: Ya, tentu ketika kita melihat persaingan hari ini, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi, tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini. Itu yang kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, Mbak Risti.
5: Oke, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat apa, sangat dibutuhkan saat ini tuh inovasi seperti apa sih Mas Afid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman ya. Biasanya ngobrolnya apa nih?
6: Ya, inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat Mbak Risti dan para pendengar semua dengan kemajuan teknologi dan informasi begitu ya. Teknologi dan informasi itu apa pesan utama? Yang pertama cepat ya, kemudian yang kedua adalah semakin pesat begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda, kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini. Ketika kita masih ketika kita ingin tetap eksis begitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian kita mengasah, kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu pasti pakai pensil Mbak Aristia, masih pakai kuas, kanvas dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang kemudian memudahkan kita untuk menggambar. Itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalnya kita sebagai desain grafis, sebagai desain
5: kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak begitu ya Mas Afid ya.
6: Ya, untuk membuka kesempatan baru gambar dan sebagainya.
5: Iya, iya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, apakah ini juga menjadi satu apa ya, habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhi kah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
6: Tentu Mbak Risti ya, tentu jika dulu kemudian kita pengen makan sate misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur, membuka HP 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu sebagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya. Tentu dampak positifnya ada Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya, misalkan buka laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semua, di sisi lain tentu kita tidak bisa menghindari akan ada dampak negatif, misalkan aktivitas dan apa namanya, dalam konteks lain misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi Mbak Risti, misalkan dengan berkurangnya aktivitas kita, aktivitas fisik kita, kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi begitu ya kerabat kita yang benar tidak hanya selalu online, akan tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar Mbak Risti.
5: Kopdar. Jadi, masih ya kopdar itu ya?
6: Iya,
5: itu. Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih. Kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
6: Ya, itu tentu hari ini tidak bisa kita elakkan Mbak Risti ya, eksistensi jati diri pemuda hari ini. Salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah jauh mana kita aktif di sosial media ya kan, tapi itu menjadi bukan menjadi tolak ukur utama Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul, yang tampil di sosial media itu berbanding 180 derajat berbalik terbanding gitu ya Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hari tersebut perlu kita antisipasi Mbak Risti, jangan sampai kita exit di dunia maya ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata, itu kemudian menjadi masalah tersendiri Mbak Isti.
5: Kaitannya
6: dengan dampak negatif dari teknologi.
5: Karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arena branding begitu ya, tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real begitu ya.
6: Persis Mbak Isti. Jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja Mbak Risti ya, kulit kita, branding kita, akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya itu di dunia nyata Mbak Risti. Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang misalkan profile LinkedIn dan sebagainya, tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media, pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja, misalkan Mbak Risti, dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksis di dunia maya semata, Mbak Risti.
5: Oke. Okay. Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
6: Ya, Mbak Risti, Pak Matoli di Sumatera ya, Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matoli responnya ya. Saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya dan sebagainya tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa gitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau punya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
5: Tapi kan karena ada AI ya. Juga ya, itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah kalau juga ada AI banyak sekali ya, akhirnya orang menjadi budayanya menjadi, saya boleh bilang tanda kutip, malas begitu, karena semua sudah dikerjakan gampang, diberikan kemudahan-kemudahan.
6: Saya sepakat Mbak Risti, memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat ya, lembaga masyarakat sipil, pemerintah dan sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa AI ini hanya alat. Hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah, dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial dan sebagainya harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau, Mbak Risti. Mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itu yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat, Mbak Risti, untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, mohon maaf, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya, tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita, Mbak Risti.
5: Oke. Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan ya, tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah, betul. Kira-kira di hari ini, hari keterampilan pemuda sedunia, apa sih yang menurut Mas Hafid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
6: Ya, tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat, Mbak Listi dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita gitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya, kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi. Dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi, Mbak Risti.
5: Oke. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Hafid untuk waktunya bersama Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
6: Ya, terima kasih Mbak Yusti, para pendengar semuanya.
5: Ketua Umum Netfit Indonesia, Muhammad Afid Komsani.
4: Catatan peristiwa.
7: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
5: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 325 triliun rupiah pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerja Sama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarkawi Rauf.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Syarkawi.
8: Ya, Mbak Rizky.
5: Iya, Pak Syarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
8: Iya, jadi kalau kita membaca ya berita Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan, kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya. Termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu, atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang ya satu fokus ke high-tech ya, atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country ya, mau tidak mau harus fokus ke apa, ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya, saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya. Dan ya, Finpes itu kan sudah beroperasi sejak ya, mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia. Dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai Finvest kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonomi ya.
5: Okay.
8: Itu saya kira itu Mbak Rizky.
5: Baik, nah melihat dari kondisi seperti ini begitu ya, tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar 18 miliar US dollar yang ini diwujudkan di 2028, tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
8: Ya, tantangan yang paling krusial, paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini.
5: Mm-hmm.
8: Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan apa ya? Kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Yeah. Jadi yeah. Indonesia Vietnam
5: bukan itu hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar bisa dibilang begitu kali ya, pasar kawi ya.
8: Benar, bahkan rebutan pasar sehingga menurut saya kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks ya bisa dalam konteks intra industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama, misalnya apa, industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya, nah atau ya produk digital lah, mungkin bahan bakunya ada di Indonesia seperti karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya.
5: Oke.
8: Nah nikel ini diolah menjadi misalnya bahan setengah jadi. Kemudian diekspor ke Vietnam. Di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah itu yang disebut dengan intra-industry trade ya. Nah karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya, sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik kita juga apa ya, fokus di situ, bahkan beberapa raksasa elektronik dunia, nah kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah dan ya kalau kita lihat dalam dua minggu atau bahkan sebulan terakhir itu kan isu mengenai pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam.
5: Yeah.
8: Nah itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu compete, bersaing satu sama lain ya.
5: Oke, dan ini menarik tadi kenapa? Yang Pak Sarkawi sampaikan ya, begitu ya. Ya ketika ya, Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah setengah jadi begitu ya. Kan? Sementara Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ya, ponsel, kemudian semikonduktor juga tadi. Betul. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen.
8: Iya,
5: apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di-elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada apa, pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
8: Ya kan, jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batang Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China, mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya, dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan.

0: harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang, itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia. Dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya. Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah dan bahkan yang SD, SMP itu sangat besar ya, bisa sampai 40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja biar pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan? Padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya. Tapi
1: harusnya kenapa? Ya, standar keterampilannya ya.
0: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Sekira itu Mbak Rizky.
1: Ini berarti mengingatkan kita juga pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple begitu, yang waktu itu hanya mau kalau tidak salah menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan begitu. Hal-hal seperti ini kan berarti apa? Kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik, bisa dibilang begitu ya Pak Sarkawi ya?
0: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
1: birokrasi kita bilang ya.
0: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadi itu Apple itu kan tadinya di China. Produk base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
1: Dan itu terjadi di 2024. Sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
0: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita, sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya. Dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Nah, makanya kalau saya Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya pada saat pidato pengantar APBN beberapa waktu yang lalu di MPR, di DPR, di hadapan DPR ya.
1: Ya, DPR MPR ya. Tahun lalu ya.
0: Salah satu tahun ini, yang baru-baru ini. Ya, yang biasanya kan Menteri Keuangan tuh, tapi itu dihadiri langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan beliau kan berpidato. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah bahwa kita ini harus membangun industri, membangun sektor manufaktur kita. Nah, ini harusnya diterjemahkan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Dengan cara apa? Narasinya, kenapa narasinya kok hilirisasi terus ya di sektor pangan? Narasinya
1: kan tidak salah juga sebenarnya membuat narasi itu begitu, hanya implementasinya mungkin yang mesti harus lebih real begitu ya Pak Sarkawi.
0: Menurut saya kita ikut aja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sudah mengintrodusir bahwa kita harus membangun industri. Berarti narasinya itu adalah narasi industrialisasi. Karena kalau hilirisasi itu downstreaming ya. Memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam kita.

0: Nah, padahal yang kita perlukan untuk menarik minat investasi asing masuk di kita itu adalah membangun ekosistem industri.
1: Apakah ini juga sebenarnya ada kesalahan dalam sebuah persepsi? Misalnya begini, kita terlalu nyaman dengan pasar domestik. Kita tahu jumlah penduduk kita besar sehingga konsumsi domestiknya juga sudah cukup tinggi. Sementara Vietnam misalnya orientasinya penuh pada pasar ekspor. Ini kan berarti ada satu pemahaman di dunia usaha juga yang harus diluruskan, Pak Sarkawi.
0: Iya, saya setuju bahwa kalau kita merujuk ya pengalaman Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Vietnam sekarang ya, mereka itu orientasinya adalah membangun industri manufaktur untuk berkompetisi di pasar ekspor. Semuanya orientasinya keluar. Nah, mungkin orang akan bilang kan mereka punya domestic market itu yang kecil kan sehingga harus keluar. Tapi itu enggak jadi alasan pembenar. Karena China pun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar orang di sana, nah tetap dia membangun sektor manufaktur untuk merebut pasar ekspor ya yang selama ini dikuasai oleh Amerika. Nah sekarang hampir semua pasar-pasar yang secara tradisional menggunakan produk-produk manufaktur Amerika sekarang semuanya sudah menggunakan produk manufaktur yang dibuat di China ya. Meskipun misalnya ya produk manufaktur itu juga adalah produk dari industri perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di China, tetapi ya apapun namanya itu adalah ekspor yang dilakukan oleh China ke sejumlah negara ya. Nah, sehingga menurut saya kita itu juga harus seperti itu. Orientasinya adalah bagaimana membangun leading industry di dalam negeri. Jadi ada industri inti yang kita benar-benar kembangkan sebagai national champion. Jadi unggulan kita secara nasional kita bangun dengan membangun ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir supaya lebih efisien. Nah, tujuannya adalah bagaimana produk industri ini bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, apalagi kita misalnya ya, kita mau mengandalkan domestic market kita. Kita itu menengahnya dari hampir 30%, sekarang tinggal 18% dari total populasi. Ini menyusut. Padahal konsumsi itu ya ditopang oleh kelas menengah yang besar.
1: Oke, di mana kesalahannya kalau lihat dari situ?
0: Nah, kita ini ya kelas menengahnya malah menyusut, sehingga ya kita nggak mungkin mengandalkan domestic market kita bahwa seolah-olah permintaan domestik kita tinggi. Nah, bagaimana caranya ya? Jumlah penduduk kelas menengahnya menyusut. Nah, artinya untuk domestic consumption itu nggak bisa diandalkan terlalu besar. Nah, sehingga mau tidak mau menurut saya, kita membangun sektor manufaktur itu ya orientasinya benar-benar untuk pasar ekspor. Kita rebut pasar yang selama ini didominasi oleh produk China, produk misalnya Vietnam, India kan. Nah, kita harus masuk di situ juga. Nah, saya nggak melihat ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo nih. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana kan, sudah menyampaikan bahwa kekuatan domestik itu kita harus bangun, termasuk industrialisasi, sehingga kita punya produk unggulan di level internasional. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, Mbak. Menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus bernarasi dengan bukan lagi hilirisasi. Sektor pangan, pertambangan,
1: Tapi lebih real ya untuk bisa menyampaikan bagaimana kita mencapai target-target tersebut begitu ya. Nah,
0: harusnya narasinya
1: kan ada leading sektor, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu. Ya, dan ada dan ada Menko-nya Pak Sarkawi. Nah, di mana bisa memperkuat ini di leading sektor tersebut menurut Anda? Nah,
0: Menko di bidang ekonomi ini kan harus benar-benar melihat ya industrialisasi yang kita bangun, apalagi misalnya Pak Airlangga, dan Pak Airlangga ini kan mantan Menteri Perindustrian kan, sehingga harusnya tahu betul apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem industri nasional kita sehingga bisa kompetitif di pasar ekspor ya. Nah, kemudian ada Menteri Perdagangan, ada menteri-menteri teknis yang lain. Nah, ini harusnya narasinya itu adalah industri, bukan sekedar misalnya ada nikel dikasih nilai tambah sedikit, diolah dikit dengan rantai nilai yang pendek baru diekspor ya. Nah, tapi kan kita udah mulai sebenarnya ya, bagaimana nikel itu diolah sehingga terbangun misalnya industri baterai mobil listrik ya. Nah, seharusnya ekosistemnya itu lebih kompleks.
1: Oke.
0: Okay. Sehingga ya terbangun industri di dalam negeri yang kuat ya, semua ketersediaannya bisa di dalam negeri, termasuk ini Mbak, termasuk teknologi. Hampir sektor manufaktur kita itu mengandalkan teknologi dari luar. Nah, kita itu impor kita, industri kita naik, tetapi impor kita juga naik. Impor apa? Impor barang modal. Nah, kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik apa sektor manufaktur kita terbangun, pabriknya itu masih kita impor dari berbagai negara. Nah, harusnya ekosistem yang berkaitan dengan bagaimana mendesain mesin atau pabrik itu kan harus terbangun. Berarti kalau terkait dengan permesinan, yang pertama itu kan kalau di universitas ada metalurgi ya, ilmu bahan.
1: Ya, ya.
0: Nah, saya nggak tahu nih jurusan metalurgi di universitas-universitas terbaik di Indonesia, di ITB, di UI, di ITS, misalnya di luar Jawa, ada di UNHAS, ada di USU misalnya ya. Ini sejauh mana jurusan ini berkembang ya, karena ini kan yang menentukan industrialisasi kita ke depan. Nah.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
3: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, gak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, gak ada indikatornya. PNS atau P3K, enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
2: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram.

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga beberapa panjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
1: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers' shot! Spilled by Nealand!
2: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Hari ini kita akan membedah laga yang paling dinantikan di semifinal Piala Dunia 2026, Inggris melawan Argentina. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket final, tapi merupakan akhir dari penantian 20 tahun absennya bentrokan dua seteru abadi ini di level senior. Dari gol Maradona tahun 1986 hingga kartu merah Beckham 1998. Laga ini selalu melahirkan drama. Hari ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mas.
1: Bung Aryo, ini adalah pertemuan pertama kedua tim setelah 20 tahun absen. Bagaimana menurut Anda? Apakah rivalitas Inggris-Argentina ini tetap terasa sangat panas dan tidak pudar sama sekali meski sudah dua dekade tidak bertemu, Bung Aryo?
2: Pastinya, saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan, pertandingan Argentina lawan lawan Inggris gitu kan, masih terngiang-ngiang itu kan gol tangan Tuhan, dan semua publik sekarang menanti laga ini setelah 20 tahun ya, setelah kejadian gol tangan Tuhan, sekarang juga ada sosok Lionel Messi, tentu orang berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang sama serunya seperti ketika di Meksiko 1986.
1: Oke. Nah, para pemain muda seperti Jude Bellingham atau Enzo Fernandez ini belum lahir atau mungkin masih kecil saat drama Piala Dunia 1998 itu terjadi. Nah, bagaimana melihat beban sejarah ini mempengaruhi mentalitas generasi baru di lapangan nanti?
2: Pastinya gitu ya, walaupun gak ada jejak sejarah, tetapi kan pasti mereka mendapat cerita dari orang tua masing-masing ya. Begitu serunya laga tersebut, begitu kontroversialnya laga tersebut. Dan pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir gak sampai di fase semifinal gitu kan, ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
1: Oke, tapi apakah juga Bung Aryo nantinya melihat ada potensi drama non teknis serupa yang akan meledak di Atlanta Stadium nanti malam?
2: Pastinya kalau kita ingat, jangankan tahun 1986 ya, kalau kita ingat 98 kontroversi antara Inggris dan Argentina kan juga terjadi waktu itu kan, kartu merah David Beckham gitu ya. Dan situasi mungkin akan terjadi kalau melihat karakter permainan yang memang dua kutub berbeda nih. Kalau Inggris lebih bermain teamwork yang kuat, sementara Argentina dengan mengandalkan skill individu pemain yang otot, saya rasa ini pertandingan model-model kontroversial seperti laga-laga sebelumnya akan terjadi, apalagi tadi ini pertandingan sejarah gitu kan. Kalau ngomongin sepak, nggak cuma ngomongin sepak bola, kalau kita ingat perang Malvinas gitu kan, yang terjadi antara kedua negara gitu kan, ikut membumbui laga ini. Dan selalu orang bilang gitu kan, Argentina ini kalau ketemu Inggris juga sebenarnya bukan, mereka selalu menganggap bukan lawan yang mereka sukain gitu kan, karena secara fisik pemain Inggris ini kan sebenarnya unggul postur dan mereka jago dalam duel-duel udara, sementara Argentina dari masa ke masa selalu punya kelemahan di titik itu. Jadi menurut saya pertandingan ini jelas akan menarik untuk disaksikan, bahkan menurut saya akan lebih seru dibanding laga semifinal sebelumnya, Prancis melawan Spanyol.
1: Oke, baik. Nah, ini juga adalah laga kompetitif pertama Lionel Messi melawan timnas senior Inggris sepanjang karirnya ya, Bung Aryo. Kenapa momen ini baru?
2: Juga nih ya. Okay. Ya, Messi malah belum pernah ketemu Inggris sepanjang karirnya ya. Kita lebih sering lihat Lionel Messi bersama Barcelona ketemu tim-tim Inggris ya, klub-klub Inggris gitu, tapi sebagai pemain timnas dia belum pernah ketemu. Yang menurut saya ini jadi menarik gitu kan. Ya, Lionel Messi tentu sebenarnya pada dasarnya juga mengenal karakter permainan sebagian besar pemain Inggris gitu kan. Lagi-lagi Messi di sini kan bukan tentang memang dia sosok penting di Argentina, tapi sepak bola 11 lawan 11 gitu kan. Artinya bahwa ya oke, Lionel Messi jadi sentral perhatian, tetapi ya tadi kalau timnya tidak bekerja dengan baik gitu kan, hasil pertandingan mungkin tidak berpihak buat Argentina.
1: Oke, nah kedua tim juga sama-sama kelelahan begitu ya setelah bermain hingga babak perpanjangan waktu extra time di perempat final lalu, Bung Aryo. Siapa yang menurut Bung Aryo ini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan fisik ini?
2: Kalau kita lihat market value dan popularitas gitu ya, Inggris mungkin di luar Lionel Messi yang kita sudah tahu sama-sama bahwa ya the legend gitu. Ya, Inggris mungkin punya tingkat popularitas lebih lebih tinggi gitu kan. Rata-rata pemain mereka ada di klub-klub besar. Kita sebut aja Jude Bellingham ada di Real Madrid, kemudian ada juga Harry Kane di Bayern Munchen gitu kan. Dan mereka juga dalam atau Declan Rice di Arsenal yang lagi dalam kondisi peak. Tapi lagi-lagi itu di atas kertas. Karena kalau kita ngomongin Inggris, lalu sejarah tidak berpihak kepada mereka gitu kan. Ketika kita ngomongin apa mereka bertanding di event besar gitu kan, kita ngomong Piala Eropa dua Piala edisi Piala Eropa terakhir gitu kan, Inggris masuk final tapi lagi-lagi gagal gitu kan, sama seperti laga ini gitu kan. Menurut saya di atas kertas mungkin bisa terjadi bisa kontradiksi dengan hasil pertandingan, karena lagi-lagi Inggris punya beban lebih besar dibanding Argentina.
1: Oke, silakan Bung Aryo ditanggapi ini dari di Aceh, Surabaya, Jakarta, semua pendukung Inggris ini, Bung Aryo.
2: Tapi sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya gini, bagaimana Argentina kan kalau kita ngomongin Piala Dunia kali ini kan nggak ada laga yang mereka jalani dengan mudah ya, susah payah semua gitu kan. Dan kalau kita baca di beberapa pemberitaan dari media-media Inggris kan beberapa hari terakhir gitu kan, semua fokus semua membahas soal fokus bagaimana mematikan Lionel Messi. Tapi kalau saya ngelihat dari laga melawan Swiss terakhir ya di perempat final, menurut saya sebenarnya Argentina ini punya solusi-solusi alternatif yang mematikan gitu kan di luar sosok Lionel Messi. Kalau kita lihat di laga terakhir kan muncul Lautaro Martinez dan kemudian Julian Alvarez gitu kan, dua striker yang daya ledaknya tinggi gitu kan. Menurut saya kalau saya jadi Inggris gitu kan, pastikan saja bahwa fokus mereka jangan hanya kepada Messi, karena laga perempat final terakhir Argentina membuktikan ketika Lionel Messi mati kartu gitu kan, ada dua pemain lain yang bisa menggantikannya. Sebaliknya kalau buat Argentina gitu kan, lagi-lagi gitu kan, ya mereka saya yakini akan sangat kesulitan menghadapi duel-duel bola udara yang akan dimainkan Inggris, karena Inggris sadar betul gitu kan kelemahan Argentina sepanjang Piala Dunia ini kebanyakan berasal dari bola-bola crossing yang langsung menuju jantung pertahanan. Karena lagi-lagi back Argentina di luar Romero rata-rata punya postur yang tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin akan jadi makanan empuk buat Inggris. Saya sepakat dengan beberapa penelpon gitu. Pertandingan ini saya meyakininya kok akan lebih dari satu gol ya. Dan mungkin menjurus drama tadi gitu kan ke babak perpanjangan atau bahkan adu penalti, karena dua tim ini sebenarnya karakternya sama-sama ofensif. Jadi sangat menarik kalau melihat mereka bermain, dua-duanya bermain terbuka. Seperti itu, Mbak Hana.
1: Oke, baik. Silakan Bung Aryo. Ini ada temannya Argentina ya, Bung Aryo ya.
2: Iya, betul. Di belakang saya kalau sebenarnya background nggak dikaburin nih, Mbak. Ini Maradona 86.
1: Iya.
2: Ngangkat kepala nih. Bukan tim tadi. Iya. Tapi gini sih. Sebenarnya kalau saya ngelihat nih agak sulit memprediksi siapa pemenang antara Argentina dan Inggris. Karena dua tim ini tuh sebenarnya sepanjang kita ngomongin Piala Dunia kali ini aja ya, kita nggak ngomongin sejarah gitu ya. Di Piala Dunia kali ini mereka dua tim dari sedikit tim gitu ya yang selalu punya solusi untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan. Inggris, Argentina tuh dari awal dari fase penyisian selalu punya posisi seringkali dihadapkan pada mereka ketinggalan dan mereka selalu punya solusi. Jadi saya tadi bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kalau dengan tren yang ada gitu kan ya kemungkinan akan terjadi dengan banjir gol gitu ya, artinya saling balas membalas. Cuma memang tadi benar kelelahan fisik menjadi momok gitu kan. Kalau kita ngomongin Inggris, Declan Rice yang menjadi motor lini tengah pengumpan bola-bola matinya mereka kan di pertandingan terakhir di perempat final kan ditarik keluar karena kondisi kebugarannya, hamstringnya bermasalah gitu kan. Sementara kalau kita mau jujur juga, kalau kita ngeliat Lionel Messi di pertandingan perempat final, performanya sudah kelihatan menurun gitu kan. Lagi-lagi ini akan menjadi sesuatu hal yang kunci gitu kan, ketika dengan stamina yang saya sebut dua tim ini dengan stamina sedikit ampas karena kelelahan tadi ya, main perpanjangan waktu, main dengan intensitas tinggi gitu kan. Menurut saya memang kuncinya adalah lagi-lagi tadi apa berkaitan dengan kemampuan keluar dari tekanan. Dan lagi-lagi saya agak sulit menentukan karena dua tim ini benar-benar tim yang membuktikan bahwa tekanan itu nggak ada masalah buat mereka. Argentina kemarin gitu kan dijebol satu sama Swiss gitu kan, orang udah berpikir wah selesai, ini bisa selesai ini perpanjangan waktu, kemudian ada penalti kalah, tapi yang terjadi sebaliknya akhirnya mereka menang 3-1. Belum lagi kita ngomong KPVRD gitu kan, sama juga situasinya. Mereka bisa keluar dari tekanan. Argentina pun juga mirip gitu kan, di perempat final gitu kan Norwegia sudah unggul, bahkan sempat kalaupun golnya nggak dianulir gitu kan bisa sudah 2-0. Tapi yang terjadi dibalik, dan situasi itu kan juga terjadi ketika Inggris bertemu dengan Meksiko. Jadi pertandingan ini tuh pertandingan yang bisa dibilang itu zonanya 50-50, dan potensi terbesarnya adalah draw di 90 menit dan berlanjut ke babak perpanjangan. Tapi dengan gol yang banyak sih Mbak, karena kedua tim ini sebenarnya punya banyak pemain yang artinya punya potensi bikin gol. Kita ngomongin Lionel Messi, kita ngomongin Lautaro Martinez, kemudian ngomongin Julian Alvarez, kemudian di Inggris juga Jude Bellingham gitu kan, yang sangat menggila sekarang kan, bahkan dia juga ikut dalam persaingan menjadi top skor. Kemudian juga masih ada, kalau sebenarnya di Inggris punya Bukayo Saka atau Marcus Rashford gitu kan. Saya kok yakin ya, ini pertandingan malah kalau saya bisa bilang gitu kan, ini salah satu the real final sih ya. Mestinya mereka ketemu di final sih.
1: Lepas bawah. Kepagian finalnya.
2: Iya, harusnya mereka finalnya nih. Karena bukan saya underestimate Spanyol yang sudah masuk gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur, Spanyol masuk ke final, pertandingan terbaik mereka ya ketika lawan Prancis. Sisanya kita menghadapi apa, melihat Spanyol sos apa menjadi tim yang berbeda gitu kan, jauh dari kata menarik untuk ditonton.
1: Oke, baik. Bung Aryo, prediksi skornya berarti berapa ini? Yang akan menjadi game changer juga dalam laga semifinal ini siapa, Bung Aryo?
2: Kayaknya berani 90 menit dengan skor 2-2.
1: Oke, 2 sama. Galau sekali tampaknya ini ya, Bung Aryo ya.
2: Karena memang sama-sama tim ini tuh ya karakternya karakternya ofensif. Bahwa mungkin ya kalau yang seperti kita ngomongin pertemuan sebelum-sebelumnya Argentina lawan Inggris, Inggris mungkin akan sedikit bertahan, tetapi bertahannya Inggris ini kan bukan seperti kebanyakan tim underdog ya. Mereka bertahan tapi mereka selalu punya counter attack cepat, dan ya tadi itu mereka saya yakini akan sepanjang 90 menit akan membanjiri pertahanan Argentina dengan bola-bola udara, karena mereka tahu benar itu kelemahan utama dari lawannya. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke, Bung Aryo. Tapi kalau ini just in case penalti begitu ya, tim mana yang lebih diuntungkan kalau laga harus diselesaikan lewat adu penalti ini, Bung Aryo?
2: Kalau menginjak sejarah, Inggris punya sejarah buruk dengan adu penalti. Walaupun kutukannya di Piala Dunia edisi terakhir kan sudah dua edisi terakhir kan sudah pupus gitu ya. Tapi tetap aja artinya bahwa Argentina punya satu step langkah lebih baik kalau ngomongin penalti. Tapi lagi-lagi kan, kalau ngomongin penalti, kita nggak pernah nyangka Lionel Messi udah dua kali penalti gagal di Piala Dunia kali ini gitu kan. Walaupun mereka mungkin orang bilang lah udah adu penalti Argentina di atas angin, tapi tadi saya bilang gitu kan, semuanya masih sangat mungkin karena mentalitas kedua tim ini yang menurut saya jadi faktor penentunya. Dua tim yang kalau dibilang sempurna tidak sempurna, tetapi mereka selalu tahu cara untuk menang.
1: Oke, baik Bung Aryo, ini mah kalau kata Gen Z sudahlah, kita nantikan saja ya P, info nobar begitu ya.
2: Karena saya yakin banget ini akan jadi pertandingan yang interaktif gitu kan, yang sangat sangat menarik. Sebenarnya juga semifinal yang pertama juga menarik ya, kita kan di luar ekspektasi saya juga tuh ngeliat Spanyol yang main. Nanti kita akan pertandingan malam ini mungkin jauh lebih enak untuk ditonton karena dua-duanya saya yakin akan ngotot untuk mencetak gol.
1: Oke, baik Bung Aryo, terima kasih nih Bung Aryo analisisnya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga ke Mbak Ana.
0: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Aris.
2: Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih?
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke. Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Perancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya, jadi nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66. Argentina terakhir kemarin 2022. Jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung ya, meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik di dalam 2 tahun terakhir. Panjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih, saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira di pertahanan di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu Inggris Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998 dan terakhir adalah 2002. Artinya ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu Inggris menang 1-0 begitu ya, seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu enggak saat itu, kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Kira-kira dengan pertemuan nanti ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya, kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga enggak sih, Bung Ari?
2: Kalau saya sih meyakini pertandingan ini akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu, baik Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head to head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas kedua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti, bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
0: Baik, kayaknya seimbang nih ya Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya, menonton langsung di stadion kah?
2: Ya pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. Di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak juga pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya, karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina, karena mungkin Argentina baru kemarin juara kemarin, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
0: Oke. Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
2: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan yang sudah dijalani Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya. Sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira ini Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan. Terbukti di babak gugur dia selalu berhasil mencetak 3 gol. Menghadapi Tanjung Verde skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan apa ya, jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak, dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana okay. cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
0: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya, bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya. Narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira iya. seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
2: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas, jangan fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola kalau menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola. Saya kira ini itu bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Terus kalau kita tahu Argentina pun
0: sampai ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
2: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Tentu pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi apa ya, tekanan lebih hebat buat Argentina.
0: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia? Anda melihat?
2: Iya, kalau saya lihat di Indonesia
0: karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
2: Iya, tapi bagi para penggemar bola, pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersendiri yang selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi masyarakat di Bela Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin, jadi Bela Timur ya, yang berbeda 22 jam dengan kita di wilayah barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di Piala Dunia ini, euforianya atau masyarakat tetap tinggi. Jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang. Saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
0: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong, bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokan kah dan sebagainya begitu?
2: Oh iya, karena empat tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di empat besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu empat-empat tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik. Apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya. Karena kemarin kita berharap barangkali ya Norwegia bisa mengalahkan Inggris. Tapi saya rasa Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya. Jadi saya kira ini ya kita harus menikmati. Mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru. Tapi saya kira empat tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
2: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang sebenarnya siap menggantikan sekali lagi ya. Karena eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lainnya itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita gitu.

0: Pro3 dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan berlangsung perhelatan Piala Dunia di babak semifinal mempertemukan Inggris dan Argentina. Ini penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, penuh dengan drama juga tentu saja. Dan setiap kali bertemu, baik itu di kompetisi Piala Dunia ataupun kompetisi lainnya ataupun pertandingan persahabatan, selalu tensinya tinggi. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bung Estu nanti, kami coba terima dulu tanggapan Anda ya. Gimana nih prediksinya? Ada Pak Rahman di Situbondo, saya terima dulu. Pak Rahman, salam olahraga. Pak Rahman. Halo. Pak Rahman, nggak ada suaranya. Lanjut ke Brebes, Pak Caswa. Pak Caswa, pagi.
1: Jaya.
0: Jaya. Pagi. Salam olahraga. Sebelum saya sapa Pak Caswa, nanti kami coba undang juga pendengar lainnya dan nanti kami coba menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Saya coba sapa dulu nih, Bung Estu, mohon maaf nih Bung Estu. Tuh, nih headset ya, ya bisa dideketin ke mic.
2: Oke, okay,
0: ya. Waduh, nih ganggu ngopi dulu ya. Bentar ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Baik, silakan Pak Caswa. Gimana prediksinya?
1: Sebenarnya sih saya sih mengharapkan sih Inggris ketemu dengan Spanyol ya. Karena ya, mendukung tadi Spanyol tadi malam ya.
0: Iya.
1: Tapi ya bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
0: Oh, siap. Baik.
1: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1 untuk Argentina.
0: Oke, baik. Terima kasih. Pak Caswa. Iya, ya, terima kasih. Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi.
3: Pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Salam olahraga. Jaya, silakan, Pak Tanjung.
3: Jaya. Oke, aduh, mana Bung Estunya?
0: Ada, Bung Estu, disapa, Pak Tanjung.
2: Pagi, Pak Tanjung. Pagi, Pak Tanjung.
3: Iya, pagi, Bung Estu, salam olahraga.
0: Jaya.
2: Jaya.
3: Aduh, ini udah detik-detik terakhir nih ya. Oke, kalau saya permainan Argentina ini bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Sudah permainannya, kebobolannya banyak. Memang, iya sih, diunggulkan. Tapi ya, sekarang kebobolannya banyak ya, golannya. Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya, untuk Inggris.
0: Oh, lebih jagoin Inggris?
3: Iya
0: dong. Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Oke, baik, makasih, Pak Tanjung. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
4: Pagi, Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
4: Iya, 2-0 untuk Argentina, Bang Fajar.
0: Jagoin Argentina, siap. Terima kasih, Pak Rahman Situbondo. Halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali tapi suaranya tetap enggak ada ya. Aduh. Ya udah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim, kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026, sama-sama kebobolan 6, jadi belakang dari lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan, tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina, lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori,
2: ya,
0: penuh drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung Estu.
2: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya, seperti kemarin pagi ya.
0: Yang mana nih? Prancis sama Spanyol.
2: Ya, Les Bleus ya, Les Bleus. Les Bleus bermain sangat menurut saya di luar dugaan.
0: Di luar dugaan. Beda sama pertandingan-pertandingan babak penyisian dan seterusnya ya.
2: Betul. Jadi ada berapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin Inggris sama, okay, sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri catatan pertandingan kemarin ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri ya, Lucas Digne ya, banyak-banyak salah waktu pertandingan kemarin dan menurut saya
0: kesalahan Bintor bisa jadi gol malahan ya.
2: Bahkan banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu seperti Olise lah, beberapa pemain yang lain bahkan kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu. Tapi belajar dari pertandingan itu, ini kan udah level yang capek ya, udah level yang capek, udah level penat segala macam. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh istilahnya bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu dan ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
0: Ketinggalan
2: 2-0 dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam, tapi mereka mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang mudah.
0: Apalagi lawannya Mesir. Ya.
2: Betul, apalagi lawannya on fire segala macam. Kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol aja.
0: Embolo.
2: Iya, embolo. Walaupun tetap ada kali empat wasit seperti ini seperti itu. Tapi kalau overall sih lawan Swiss kemarin sebenarnya kalau 11 lawan 11 saat cetakan berbeda kan hampir 73 menit.
0: Argentina dikurung oleh Swiss ya.
2: Betul dan baru menit ke-73 mereka baru keluar setelah unggul jumlah pemain dan memaksimalkan DMF yang dipanggil oleh Murat Yakin sebenarnya cukup bagus tapi satu kesalahannya.
0: Baik, saya tahan dulu. Buat Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sapa yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bung Estu. Saya sapa ada Pak Syahdan di Madura. Pagi, salam olahraga.
5: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam. Silakan, Mas Yadan.
5: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Fajar dan Bung Estu.
5: Oh, selamat pagi, Bung Fajar dengan Bung Estu.
0: Iya, silakan. Pagi, silakan.
5: Ya, kalau saya prediksinya tetap Argentina lah 2-1.
0: Siap, baik. Argentina lagi, Pak Acore di Pulau Wali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
6: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Waalaikumsalam, salam olahraga jaya. Silakan, Pak Acore.
6: Iya. Ini hari ya, Inggris bertemu Argentina ya.
0: Iya.
6: Tapi tadi malam sudah menang andalan, saya punya andalannya Spanyol.
0: Udah menang. Jadi sekarang ini dua-duanya sebenarnya nggak unggulan nih, bukan favoritnya Pak Acore.
6: Sekarang ini diperhitungin dari bulan Inggris sekarang ini.
0: Oke, baik. Kalau gitu siapa nih yang kira-kira nih lolos?
6: Kira-kira nanti nih yang lolos nanti ini ya saya rasa Inggris lah karena apalagi Argentina sekarang kan sudah kelebihannya sudah ditahu semua jadi.
0: Oke,
6: baik. Ini, ya. Apalagi itu Messi kan dia tahu semua kelebihannya begini.
0: Baik.
6: Karena itu Messi ya.
0: Baik, terima kasih Pak. Pak Rahman Sitbondo, sambung lagi, Pak Rahman, pagi. Halo, Pak Rahman. Nggak ada suaranya lagi. Mungkin ada trouble juga ya. Pak Mulyadi di Banjarmasin, pagi.
7: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Iya,
7: ya,
0: pagi, silakan, Pak Mulyadi. Ya,
7: kalau Argentina tidak main 13 pemain seperti menang Inggris.
0: Siap. Ya, kacamata soal anak emas FIFA terus predikat soal dibantu wasit dan lain sebagainya hampir ada di sosial media, saya baca banyak yang melihat seperti itu, terutama ketika ada anulir dari ketika melawan Mesir, harusnya 3-0 bahkan gol kedua Mesir itu dianulir, padahal kalau saya baca dari aturan FIFA-nya, kalau gol dianulir itu pelanggaran dalam tanda kurung, dalam jarak, jaraknya terlalu jauh, ke jarak bisa diabaikan, kalau pelanggarannya keras banget, pas replay-nya injek kaki doang, lalu jarak bisa diabaikan ketika counter attack, itu bukan counter attack, itu build up, serangan yang luar biasa, bagus banget, sangat kontroversial. Tapi gimana nih, dari performa seorang negara sebagai juara bertahan, sampai dengan titik ini, melewati fase-fase sebelumnya, apakah sudah sesuai ekspektasi Bung Estu, atau justru wah ini jauh di bawah ekspektasinya nih?
2: Iya, kalau bicara secara permainan, ya itu tadi ya, di lapangan

0: mereka sebenarnya juga punya kualitas, tapi ini soal ini salah satu tim debutannya dari turnamen ini, turnamen sebesar Piala Dunia gitu. Terus terus mereka ketika pertandingan selanjutnya mereka menang 3-2 lawan
1: Mesir,
0: 3-1 lawan Swiss gitu.
1: Yeah.
0: Yang saya katakan tadi lawan Mesir apapun kondisinya mentalitas mereka cukup bagus. 11 menit 3 gol itu bukan sesuatu yang gampang. Lalu okay. lawan Swiss dalam tanda kutip tidak secara mental kuat ketika menghadapi Argentina, buktinya ada pemain mereka yang melakukan kesalahan yang menurut saya tidak penting gitu, dan bahkan bisa dikatakan konyol gitu, dan itu tidak bisa dilakukan ketika lawan Argentina. Sama dengan Messi mungkin tidak cetak gol, tapi Messi beberapa kali ketika timnya unggul atau timnya berhasil menang, Messi adalah pemain yang bisa membuka ruang gitu.
1: Terbukti dari gol dan juga asisnya.
0: Betul.
1: Beberapa gerakan yang memang berpotensi menciptakan gol itu tercipta dari kaki Messi. Nampaknya Messi menggendong tim. walaupun Lautaro Martinez,
0: yeah.
1: Lisandro Martinez, lalu juga ada De Paul yang bermain cukup impresif walaupun kalah bersinar dari Messi begitu ya. Sekarang saya itu kan Argentina.
0: Iya. Yeah.
1: Nah sekarang Inggris nih, perjalanan sampai ke titik ini gimana nih Bu?
0: Yang pasti Inggris
1: meyakinkan gak sih?
0: Ya, Inggris kan sempat dapat kritikan tajam ketika dia pertandingan kedua mereka, ketika mereka imbang lawan Ghana ya 0-0 gitu. Terus mereka hanya bisa dikatakan ketika lawan Kongo tidak punya catatan yang menarik gitu. Mereka hanya menang 2-1 gitu. Ini kok tim ini kok sesederhana itu. tapi dari saya justru mencorotinya adalah beberapa hal yang dikatakan ini tidak ada hubungannya dengan sepak bola gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau orang Jawa bilang otak atik gatuk lah gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi ada dan itu fakta.
1: Apa nih? Apa nih?
0: Mereka datang langsung kemalingan. terus Jordan Henderson lucu banget ketika selebrasi tangannya disulasi, udah bisa di bangku cadangan lagi kemarin. Konyol, hal yang konyol lah gitu. Terus ada yang mungkin yang jadi perhatian ketika Jarel Kwanza harus mendapatkan
1: kartu merah
0: dan tambahan hukuman satu.
1: Nah ini berbeda dengan kartu merah yang didapat oleh pemain Amerika Serikat yang tetap bisa bermain. Tapi untuk Kwanza sendiri ada tambahan sampai 2 laga ya?
0: Iya, dari kemarin perempat final dan juga semifinal. Kalau Inggris final baru bisa main.
1: Baru bisa main. Itu memang berlaku ketika semua pemain kena kartu merah harus absen 2 laga.
0: Oh enggak,
1: atau tergantung tingkat ke ya. Pelanggarannya.
0: Jadi komite wasit FIFA mengatakan emang Jarel Kwanza dianggap terlalu keras melakukan
1: okay.
0: fault-nya itu, jadi ada tambahan. Terlepas dari ini juga masih debatable ya, tapi itu sudah diputuskan gitu dan mereka menerima segala macam.
1: Iya.
0: Tapi yang pasti dengan ujian dari lini belakang Inggris ya, dengan kritikan tajam Thomas Tuchel dikritik tidak memanggil Alexander Arnold, macam lah itu. Bahkan yang kritik gak cuma ya kaleng-kaleng lah, Alan Shearer yang kritik, yang kritik gitu.
1: Iya. Padahal saya juga kritik nih, Maguire gak dipanggil juga. Padahal bagus banget di Manchester.
0: Maguire gak dipanggil gitu. Jadi ternyata dengan pemain yang ada saat ini gitu, dengan adanya bahkan bisa dikatakan pemain-pemain yang sering bergonta-ganti di belakang ya, kan sempat di awal musim awal turnamen kan Magwehi sama John Stone gitu kan, lalu Enza Konsi sama John Stone gitu, padahal Enza Konsa itu lebih pemain yang lebih bermain sebagai bek kiri sebenarnya kan, dimainin di bek tengah.
1: Kalau John Stone ini habitat alaminya di tengah.
0: Kalau Johnson gitu, tapi kan di klubnya dia bermainnya kan tidak terlalu banyak gitu.
1: Iya.
0: Nah itu yang banyak dikritik. Ternyata bisa menjalankan peran dengan bagus gitu. Dan di situ mereka masih punya ada Danburn segala macam. Tapi kenyataannya memang dengan perubahan ini memang lini belakang mereka yang salah satu yang tidak terlalu bagus di antara 4 semifinalis ini, mereka plus 7 13 gol minus 6. Mungkin Argentina sama ya, 17 gol minus 6, plusnya 11. Mungkin bedanya cuma Argentina lebih produktif.
1: Lebih produktif ya.

0: Inggris apa nama kebobolannya sama, tapi Argentina dan Inggris kan sama-sama kebobolan 6. Bedanya kalau Argentina itu
1: terfokus kepada Messi, kalau yang di Inggris itu dibagi dua nih.
0: Bagi dua. tapi menariknya adalah ketika Messi dimatikan, dikurung di apa ya?
1: Ya, seperti Verde Mesir dan juga Swiss mematikan Messi.
0: Terutama Mesir. Yeah. Mesir sebenarnya mampu membuat Messi tidak bisa bergerak, tetapi balik lagi saat pertandingan itu dua pemain bertahan Mesir itu tidak bisa turun memang. Dua pertandingan andalan itu tidak bisa turun. Jadi ketika Hussein Hassan kemarin itu
1: ditarik keluar,
0: penggantinya mungkin sepadan, tapi seharusnya mengganti dengan pemain yang lebih bertahan,
1: bukan tipikal menyerang.
0: Betul.
1: Nah, ini menjadi pertanyaan, kok banget tipikal menyerang diturunkan gitu ya. Ya,
0: tapi kan memang kenyataannya dua pemain bertahan mereka tidak ada gitu.
1: Iya.
0: Itu yang jadi persoalan, dan ini yang dimanfaatkan oleh Argentina.
1: Oke, tadi saya melihat di ada David Beckham. Nah, yes. Ini ngomongin David Beckham, saya di luar kedalaman skuad, di luar strategi, di luar Piala Dunia 2026 ini, Inggris dan Argentina memiliki sejarah panjang seperti peristiwa Malvinas.
0: Iya.
1: 1982, 4 tahun kemudian ada Piala Dunia. Disakitin lagi sama gol tangan Tuhan Maradona, belum sembuh lukanya. 98 kartu merah David Beckham, guling-gulingan David Simeone. Tapi kemudian 4 tahun kemudian David Beckham
0: jadi pahlawan.
1: Dengan titik penalti ya akhirnya membalas lah kesalahannya waktu kartu merah itu. Tapi setelah itu nampaknya Inggris so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi ya pendengar, saya tidak bisa objektif. saya memang suka Inggris dari ketika, tapi kalau bicara soal Argentina, pesimis. Zamannya Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Ferron, zamannya Simeone, sampai sekarang nggak tahu kenapa. Kayaknya Inggris masih belum bisa. Ada sesuatu, ada beban yang masih belum terangkat gitu loh. Tidak bisa bermain yang gimana gitu.
0: Iya, yang pasti sejak kalah di 98 kan setelah itu ada 3 pertemuan terakhir ya di 2002, salah satunya di Sapporo waktu itu, dan satu gol kemenangan penaltinya David Beckham itu. Setelah itu ada satu pertandingan imbang, satu pertandingan menang. Jadi Inggris sebenarnya sejak kalah dari 98 statistiknya bagus ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kan itu ini tidak bisa diukur apple to apple, pemain berbeda. Tapi yang menarik justru ada salah satu artikel di BBC kalau nggak Express and Star gitu menuliskan bahwa ada 3 asistennya Lionel Scaloni yang berharap bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka balas dendam. Nah, jadi pemainnya itu anak-anak asuhnya dia tolong balas dendam kami. Jadi ada Roberto Ayala, ada Walter Samuel, ada juga Pablo Aimar. 3-3-nya ini main ketika 2002.
1: Yeah.
0: Yang ketiga-tiganya skuad 2002. Jadi tidak semua main. Roberto Lalaya waktu itu cedera.
1: Yeah.
0: Sedangkan Walter Samuel back utama, Pablo Aimar itu masuk sebagai pengganti, dan ketiganya mendapatkan kekalahan menyakitkan dari golnya David Beckham, dan itu menjadi sebuah artikel yang menarik, dikemas sebuah artikel yang menarik bahwa ya mungkin Messi dan kawan-kawan berjuang di lapangan, tapi para asisten pelatih ini yang berharap ini segera aja
1: karena sedap gue. Oke, ini wasit. Nah, ini lagi wasit yang memimpin ini Ismail Al-Fat. Tapi namanya memang agak timur tengah, tapi berkebangsaan Amerika Serikat.
0: Iya.
1: Dia memimpin pertandingan di Liga Amerika MLS ya, yang sudah ketemu dengan Messi sering banget. Dan ini menjadi kontroversi. Banyak akhirnya spekulasi-spekulasi bola salju gelinding lah di sosial media. Wah, jangan-jangan nih gitu. Tapi kalau dari statistik soal pelanggaran yang dilakukan, justru yang banyak melakukan pelanggaran antara Inggris dan Argentina, lebih banyak Argentina. Yang banyak dilanggar pemain-pemainnya adalah Inggris ketimbang Argentina. Kartunya lebih banyak Inggris daripada Argentina. 7 kartu kuning untuk Inggris, 6 kartu kuning untuk Argentina. Bagaimana tidak bisa menduga ini dibantu gitu maksudnya.
0: Ya kalau ngomong dalam taruh dibantu segala macam itu kan asumsi ya.
1: Asumsi.
0: Tapi kan kita lihat catatannya, catatan yang ada kan gitu, bahwa sebenarnya kalau ngomong kedisiplinan bukan sebuah hal yang diperdebatkan, justru menyorotinya adalah dua kiper ini sebenarnya.
1: Ah,
0: sama-sama kebobolan, okay. Berarti kan dua kiper ini kan
1: atau pemain belakang bisa ya.
0: Iya, yang pasti salah satunya adalah Jordan Pickford. Jordan Pickford itu sudah dua kali ya dia clean sheet. Tapi sebenarnya ketika clean sheet pertama ketika clean sheet lawan salah satunya ketika lawan Panama ataupun lawan Ghana, itu ketika lawan Panama itu nyaris tidak pernah dapat shoot on goal gitu.
1: Okay.
0: Jadi memang belakangnya cukup bagus
1: gitu. Baik, ke babak pertama sudah mulai, kira-kira ada gol enggak nih kira-kira babak pertama, atau tensinya keras jadi banyak kastu ataupun prit?
0: Harapannya ada gol lah Inggris.
1: Baik, kalau begitu pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandang mata Piala Dunia 2026 Pro3 RRI. Ada Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yantro Prawiro Negoro.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Argentina.
1: Bung Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
3: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saat lagi pertandingan babak semifinal Argentina melawan Inggris segera dilangsungkan di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, dan perit sudah dibunyikan wasit yang memimpin pertandingan Ismail Al-Fat. Ya, langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun bola patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris sudah dilakukan. Berikan pendek Mark McGuihey. Guihey mencoba kirimkan ke tengah, mencoba mengirim bola dengan kostum

yaitu Leandro Paredes, dikademikan tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan. Ini bukan saja pendek kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang maju, yang ke depan ini berikan umpan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, namun kali ini patah di tengah jalan, coba diburu oleh pemain Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Cristian Romero. Romero mundur ke belakang, jauh dia kepada Nicolas Tagliafico. Petakan di sementara mencoba melakukan tekanan, ada di senaka melihat pemain Lisandro Martinez dibayang-bayangi dari belakang oleh Bellingham, langsung saja bola tadi disocor keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kita nantikan lemparan ke dalam untuk Argentina. Nicolas Tagliafico, pemain yang bermerumput di klub Lion ini, ya, ambil ancang-ancang, berjakan dilemparkan bola ini, dibayang-bayangi dari dua pemain Inggris, langsung saja sudah. Apakah Argentina akan menebus kekalahan sebelumnya pada Piala Dunia 2002 dengan skor 1-0? Kita nantikan pada pertemuan terakhir Piala Dunia, atau sebaliknya Inggris akan semakin menunjukkan kepiawaiannya yang tentu tidak mudah dikalahkan Argentina atau juara dunia Argentina ini. Kita nantikan. Ya, ini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Inggris, sempat mendapat protes, ya, berkerumun, terjadi sedikit salah paham antara pemain-pemain Inggris dan pemain-pemain Argentina. Yang jelas tendangan bebas tampaknya segera dilakukan, saudara-saudara bergar. Ya, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, hampir 70 ribu lebih penonton, kapasitas tempat duduk stadion Atlanta ini sudah terpadati oleh para pendukung dari kedua kesebelasan, baik Argentina maupun Inggris, karena pertandingan ini memang pertandingan sangat-sangat berkualitas karena dua tim terbaik dari Eropa dan juga dari Amerika ini yang kita nantikan untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal, babak final yang sudah dinanti oleh Spanyol, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kembali masih bersiap-siap kami lihat pemain Inggris untuk melakukan tendangan bebas dalam cuaca yang cukup dingin, saudara, berkisar 29 derajat ini. Kita nantikan bola di kuasai punya pemain Inggris. Ketakutan sebentar, dia ada Elliot Anderson di sana, mencoba mengirimkan bola pendek cepatnya melintasi garis tengah sudah, yang dituju adalah Anthony Gordon. Gordon berputar-putar, tarik ke belakang lagi jauh, dia sama dengan Mark Wihi. Wihi memainkan bola mundur jauh ke belakang kepada Jordan Pickford, penjaga gawang Inggris ini. Umpan paralel kepada John Stone. John Stone teruskan ke tengah cepat yang melintasi garis tengah sudah kepada Declan Rice, namun salah umpannya, ditarik lagi ke belakang Declan, masih permainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Mark Wihi. Beki yang maju ke depan ini, umpan terobosan masuk kepada Anthony Gordon, melihat garis tengah sudah, merasuk jatuh ke daerah kolak pertahanan kesebelasan Argentina, dibayang-bayangi dari belakang, masih berhasil dia menyusup. Oh, kali ini disapu saja bola tadi, namun masih di kuasai sepenuhnya dan bola akhirnya kandas lagi di kaki pemain Argentina. Sapu saja keluar kontak penalti yang dituju dalam pemain depan menggiring bola, kami lihat di sana ada Simeone ataupun Mike Alister, namun bola tadi lebih cepat berlalu dan jalannya langsung menuju arah penjaga gawang Pickford, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada pemain-pemain belakang Inggris. Pickford tendang sudah ke depan, yang dituju adalah pemain nomor punggung keempat ada Reece James. Salah umpannya, coba dengan pemain Inggris, berkasih kuasa punya Alister, umpan ke depan, tetapi kali ini tidak ada pemain-pemain Argentina, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun kali ini Argentina tidak putus asa untuk terus menekan pertahanan Inggris, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kasihkan lemparan ke dalam untuk Inggris, sudah dilakukan, langsung saja ke belakang, kirimkan kepada pemain Paredes. Paredes jauh ke belakang lagi, berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, mencoba teruskan ke depan. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain Jude Bellingham, dan kini terjadi perebutan, berhasil bola dikuasai sepenuhnya oleh Jesse Spence. Jesse Spence kirimkan ke depan, ataupun berhasil direbut pemain Argentina, dan kali ini kami lihat terjatuh Elliot Anderson, ya, digait kakinya, saudara-saudara, oleh pemain Argentina, pemain nomor punggung 17 yaitu Giuliano Simeone, saudara-saudara, yang mencoba menggait kaki pemain Inggris. Dengan demikian tendangan bebas lagi untuk Inggris sudah dilakukan pendek oleh Guihi. Mas Guihi langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jaga gawang yang bermain di klub Everton ini dengan usia 32 tahun, tenang-tenang saja dia, ayunkan kakinya, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain ber-17 dengan cepat bergelam, Morgan Reyes berputar-putar, dia angkat ke belakang, berbahaya. Oh,

0: dibuang saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, namun sayang jatuh di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru. Saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Inggris dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan, segera dilakukan oleh Declan Rice nampaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Inggris berada di daerah kotak penalti dan hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang. Ya, kepada siapa akan dikirimkan, apakah langsung ke daerah atau ke mulut gawang untuk terjadi adu duel kopi sana, langsung ke mulut gawang terjadi ke mulut kopi duel terjadi di heading saja lapangan belakang Argentina, namun ada di sana pemain-pemain Inggris, ada Harry Kane ataupun rekan lainnya, namun kali terjadi perebutan kuasa sepenuhnya, tapi kali ini pemain Inggris mengangkat kaki terlalu tinggi dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Ismail Al-Fat dari Amerika Serikat. Saudara-saudara, pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung kurang lebih sekitar 7 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kita nantikan, masih permainkan bola, pemain-pemain Argentina kini mencoba bangun serangan, ada Leandro Paredes di sana, mundur jauh ke belakang dia kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina, kita ketik sebentar dia, kembalikan lagi bola ke belakang, ada di sana kami lihat pemain Molina, Molina tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, Martinez berikan pendek kepada Tagliafico, kuasa bola sebenarnya dia, Tagliafico masuk kami, saudara bola cepat dia menggiring bola, merangsek, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara kami lihat, Nicolas Tagliafico terjatuh akibat benturan body dengan pemain Inggris dan tentu saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Tim Tango Amerika, tim Tango Argentina ini kembali melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja, masih memasuki balas bulunya di lingkaran gelandang tengah, ada di sana kami lihat pemain 24 yaitu Enzo Fernandez, pemain yang berusia 25 tahun dan di klub Chelsea ini, masih tenang-tenang dia permainkan bola, kuasai bola sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang oleh Willingham, namun masih permainkan bola, kini mencoba menekan, saudara-saudara, sambil mencari kawan yang berdiri bebas, ada 2-3 pemain Argentina di situ, kirimkan ke lingkaran tengah, tetapi salah umpannya, kandas di kaki pemain-pemain Inggris, dan kini terjadi pelanggaran, saudara-saudara, tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, maksudnya untuk Inggris, di sektor lingkaran tengah masih daratnya sendiri, bola dihadapi Mark Wihi, ya, pendek saja berikan dia cepat kepada pemain nomor 8, di sana ada Elliot, Elliot umpan ke depan, tetapi kali ini kandas lagi kepemain Argentina. Argentina mencoba serangan dari sektor lingkaran tengah raja sendiri, namun bersama dengan itu kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Inggris atas pemain Argentina. Ya, kita nantikan, saudara-saudara pendengar, terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina di sektor dekat lingkaran tengah daratnya sendiri, sudah dilakukan langsung oleh Leandro, maksud kami, perankan bola dia teruskan ke depan, tetapi sayang seribu sayang, nampaknya kedua kesebelasan baik Argentina maupun Inggris belum meningkatkan tempo permainannya, masih mencoba mencari strategi untuk memancing lawan maju ke depan, dan ini Inggris mencoba bangun serangan umpan ke depan cepatnya kepada Anthony Gordon di sektor kiri, angkat ke gawang. Oh, ternyata ada pemain Willingham di situ, namun sayang bolanya lebih dekat ke arah penjaga gawang Emiliano Martinez. Kita nantikan kembali lagi Argentina dengan kostum biru tua kali ini, tidak seperti biasanya dia menggunakan kostum biru putih, kali ini dia menggunakan kostum biru tua, yang informasinya kostum ini memiliki keberuntungan menurut versi tim Argentina. Kita nantikan apakah benar demikian, yang jelas kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina dari sektor sebelah kanan gelandang kanan Agustin gelandang kanan luar pertahanan kesebelasan Inggris sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan cepat mengirim bola dia, merangsek ke jantung pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dari belakang, Inggris kini melakukan tekanan dengan cepat mengirim bola, terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran, saudara-saudara, bukan pelanggaran, meskipun terjatuh wasit Ismail Afad tidak meniup peluit, dan ternyata kali ini justru yang tergeletak pemain Argentina, dan nampaknya kami lihat wasit Ismail Alfat justru langsung menunjuk satu titik ataupun tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ya, kita nantikan nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel sedikit agak kecewa dan sedikit agak berang saudara-saudara dengan keputusan wasit ini. Namun apapun yang terjadi saudara-saudara, keputusan wasit tidak bisa dirubah ataupun tetap harus ditaati oleh para pemain yang tampil pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau dini hari waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika. Kita nantikan saudara-saudara tegar, ya, tendangan bebas nampaknya segera dilakukan oleh pemain Argentina ataukah hanya drop ball saja karena memang tadi sedikit agak mendapat protes yang sangat keras dari kedua kesebelasan. Ya, nampaknya langsung saja diberikan pendek bola tadi kepada pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez dari Argentina. Langsung kirimkan kepada Saban Martinez, masih berputar-putar dia mencari kawan yang berdiri bebas untuk ke belakang kepada pemain Nicolas Tagliafico. Tagliafico berikan ke depan, coba teruskan lagi ke tengah kepada Enzo Fernandez, mencoba kirimkan bola ke depan, berhasil dia masih, namun dibayang-bayang dikata oleh pemain Inggris, datang lagi bantuan, ada Enzo di situ. Enzo mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya Nahuel Molina. Molina masih bermain di sektor gelandang tengah, kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ternyata ada Lisandro ataupun Molina lagi, mencoba menggiring bola dengan langkah kaki yang tidak terlalu cepat, umpan ke depan dia yang dituju adalah pemain Alvarez. Alvarez tarik ke belakang lagi, masih permainkan bola pemain Argentina di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan umpan lainnya masih ke depan, berbahaya serangan Argentina, angkat, tetapi kali ini sudah berdiri pada posisi offside. Kami lihat pemain depan Argentina tadi sudah berdiri pada posisi offside, yaitu pemain nomor punggung 17 Simeone atau nama lengkapnya Giuliano Simeone sudah berdiri pada posisi offside dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Saudara-saudara begar, dimanapun Anda berada kembali, tendangan bebas sudah dilakukan oleh Mark Guihi. Melancang-ancang Guihi, teruskan bola pendek dia kepada John Stone ataupun juga Richie James. Permainkan bola tenang-tenang dia masih di daerahnya sendiri, ternyata Declan Rice. Dari lingkaran tengah, gelandang tengah, teruskan bola pendek ke depan dia. Mundur lagi jauh ke belakang kepada Mark Guihi. Guihi mencoba menggiring bola. Umpan pendek saja. Gotak kedek sebentar jadi. Baing-baing dari belakang oleh pemain-pemain Argentina kiri. Inggris mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ada dua pemain di sana. Ada Antonio ataupun Harry Kane berputar-putar dia. Kali ini sayang saudara terlambat, terlalu lama mengolah bola. Akhirnya bola direbut oleh pemain Argentina. Berganti tekanan. Argentina kini mencoba membangun serangan cepat dia. Melita segera-segera sudah berikan kepada Enzo. Berikan umpan ke depan kepada Alvarez. Umpan kepada Basia. Atau bentukannya diserah. Dan Alvarez di situ berputar-putar dia. Mundur lagi ke belakang. Lepas jembatan bulu gabang. Kop. Tidak berhasil saudara-saudara. Walaupun ada Messi di situ. Namun sayang sekali bolanya lepas. Datang lagi kami lihat Tagliafico. Tagliafico mundur ke belakang dia. Kepada pemain Leandro Paredes. Paredes mundur jauh ke belakang. Masih Paredes ke 11 sebelumnya. Tenang-tenang saja dia. Dibayang-bayang oleh Harry Kane. Mundur lagi jauh ke belakang. Ada di sana kami lihat Cristian Romero ataupun juga Julian Alvarez atau juga Enzo Fernandez, umpan ke kanan ataupun ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Inggris, masih bermainkan bola dia, mundur lagi ke belakang memancing pemain-pemain Inggris. Ada pemain depan di sana, umpan ke mulut gawang, tidak ada kawan di sana saudara-saudara, diburu saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina, maksud kami pemain belakang Inggris nomor 25 yaitu Jess Payne. Namun kali ini bolanya keluar dan lemparan ke dalam untuk Argentina, sudah dilakukan oleh Simeone, langsung kirimkan ke belakang, mundur ke belakang lagi, jauh kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina. Ada Leandro Paredes di situ di sektor gelandang tengah pertahanan Inggris. Kutak di sebentar dia dibayang-bayang tiga pemain berkasih nampaknya kami lihat, dan Messi di situ mencoba melakukan tekanan, tapi kali patah tiga jalan, berganti tekanan untuk Inggris, dan kini kembali lagi bola direbut pemain-pemain Argentina. Dia berada di daerah Inggris, mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke dalam pertahanan Inggris. Kutak di sebentar dia berbahaya serangan Argentina, lepas tembakan tidak berhasil karena memang dikepung saudara-saudara pertahanan Inggris yang cukup rapat kini, berganti tekanan, ada Anthony Gordon mencoba menggiring bola, namun kali ini pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap Anthony Gordon, ya, pemain yang berada di klub Newcastle, masih muda saudara-saudara. Anthony Gordon ini berusia 25 tahun, ya, baru saja mendapat tackling yang agak keras dari pemain Argentina dan tentu saja tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan langsung. Kirimkan pendek saja, dia cepat menggiring bola kepada John Stone. Stone melakukan tekanan, dia kerjasama lagi dikerahkan di sana, ada Morgan Rogers. Rogers tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Reggie James. Kita kedik sebentar, Inggris mencoba membangun serangan, menguasai lapangan tengah kini. Ada Stone di situ, masih mendekati daerah lawan, mundur ke belakang kepada Jusbin ataupun juga rekannya ada Reggie. Reggie mencoba kirimkan jauh ke belakang lagi, tarik ke belakang kepada McGuihi, mencoba mendekat daerah kotak. Nanti umpan maksudnya ke depan, yang dituju adalah pemain nomor 25, ada Jusbin yang maju ke depan di sana. Kembalikan lagi bola ke belakang kepada Guihi. Guihi mencoba melakukan tekanan kepada Harry Kane, kapten kesebelasan yang berusia 33 tahun ini, maksud kami ya 32 tahun. Coba giring bola cepat, dia minta segera sekali, berbahaya serangan Inggris, berputar-putar dia mendekati kotak penalti. Dihadang saudara-saudara, Jusbin yang sudah berusaha keras untuk menghadang mengambil bola, namun dihadang dengan cepat oleh pemain Enzo Fernandez. Dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Argentina dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 17 menit 24 detik. Dan baiklah, untuk laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
1: Ya baik saudara pendengar, babak pertama saat ini sudah memasuki menit 17 menuju menit ke 18 dan saat ini Inggris berusaha membangun serangan dari sektor sebelah kanan, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi. Morgan Rogers nampaknya dislegging cukup keras tadi oleh Nicola Tagliafico nampaknya dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina ataupun dari Inggris maksud kami. Saat ini masih mencoba mencari celah pertahanan dari Argentina, kali ini dari belakang. John Stones masih mencari rekannya, melebar ke sebelah kanan ada Reece James, alirkan bola ke depan. Kali ini Declan Rice masih berputar-putar, berikan bola kepada Morgan tadi, terjatuh nampaknya Declan Rice. Dan saat ini terjadi lemparan ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan. Kali ini Elliot Anderson tarik bola mundur ke belakang kepada Mark Guehi, umpan ke depan. Kali ini Harry Kane, masih Harry Kane melebar, kali ini ada Morgan, tendangan ataupun umpan tarik tadi maksudnya dari Morgan Rogers, namun dengan mudah tadi bola ditangkap oleh Emiliano Martinez, kiper dari Argentina yang tampil pada pagi hari ini dengan jersey berwarna biru ataupun hijau tua. Dan saat ini tekanan coba dilakukan oleh Argentina dari lingkaran tengah lapangan pertandingan tadi. Lionel Messi disapu saja bola jauh, kali ini berada di lini pertahanan Argentina. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez, hentikan sejenak, umpan ke tengah kepada Enzo Fernandez, alirkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico. Tagliafico kali ini ke sebelah kiri ada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez, berbahaya memasuki kotak penalti, kirimkan umpan melambung, ada di sana, ada Lionel Messi di sana. Dan saudara pendengar, disapu saja tadi sebuah upaya serangan dari Argentina bersamaan dengan kemelut tadi yang terjadi di mulut gawang dari Inggris tadi. Dan wasit meniupkan peluitnya, nampaknya ada pemain dari Argentina yang sudah berada dalam posisi offset. Ya, tendangan bebas akan dilakukan oleh Mark Guehi, sudah bersiap-siap dia. Umpan ke belakang saja pendek kepada Jordan Pickford, kiper Inggris yang kini memperkuat sebelasan Everton di Liga Inggris. Masih Pickford, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Nampaknya sebuah pelanggaran Morgan Rogers tadi maksud kami. terjatuh. Oh, sebuah justru pelanggaran tadi dilakukan oleh Morgan Rogers kepada pemain belakang dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Paredes umpan pendek ke depan kepada Alexis McAllister. Kembalikan kepada Paredes. Masih Landia mencari rekan-rekannya yang berdiri bebas. Masih Paredes. Lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Tagliafico kirimkan umpan. Oh, masih membentur tadi. Membentur kaki dari Rich James. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Argentina. Sudah dilakukan kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Martinez. Pendek kepada Romero. Alirkan kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Nahuel Molina. Tarik lagi mundur ke belakang. Oh, terjatuh nampaknya salah seorang pemain dari Argentina. Alexis McAllister memegang kaki sebelah kiri tadi setelah berbenturan dengan Jude Bellingham. Alexis McAllister nampaknya sudah mampu berdiri kembali. Alexis McAllister. Tendangan bebas akan dilakukan oleh sang kapten Lionel Messi. Bersiap-siap. Tendangan bebas dari tengah lapangan. Sudah bersiap-siap Lionel Messi. Pendek saja ke sebelah kanan kepada Simeone. Masuk Simeone. Masuk ke kotak penalti dari Inggris. Sebuah umpan tarik tadi namun masih membentur kaki dari Jed Spence tadi. Jadikan tendangan penjuru yang pertama bagi Argentina di babak yang pertama ini. Tendangan penjuru dari sisi sebelah kiri gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Masih kita nantikan. Sementara saat ini terjadi perdebatan antara Jordan Pickford dengan Giuliano Simeone. Nampaknya terjadi aksi saling dorong dan wasit Ismail Elfat saat ini meminta kedua pemain untuk meredam emosinya agar pertandingan dapat dilanjutkan kembali. Bersiap-siap, Lionel Messi akan melakukan tendangan penjuru. Lihat rekannya, melambung bola. Terjadi duel bola udara. Namun sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain dari Argentina. Terjadi aksi dorong-mendorong tadi nampaknya yang membuat Jordan Pickford tadi tidak bisa bebas tadi menghalau bola. Dan sementara saat ini pertandingan sudah memasuki menit 24 dan wasit Ismail Elfat asal Amerika Serikat saat ini sudah meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di 20 menit awal di babak pertama ini sudah ada komentator Bung Estu Santoso. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya kedua kesebelasan masih bermain dengan tempo yang lambat ataupun temponya masih belum begitu cepat begitu, Bung?
2: Iya, mereka kedua itu bermain begitu dalam tempo yang sedang, walaupun sebenarnya beberapa kali ada kecepatan-kecepatan dari para pemain kedua tim terutama dari Argentina, tapi memang permainan berkutat di lini tengah ya. Jadi kalau di 13 menit awal tadi sebenarnya Inggris bermain lebih sangat menyerang, lebih terbuka, terutama mereka melakukan beberapa kali trupas yang menurut saya trupas yang belum maksimal, tapi mereka berani lebih menyerang. Tetapi setelah itu di menit ke-13 ke sini Argentina mulai keluar, bahkan mereka sering sekali mengeksploitasi sisi kiri dari Inggris yang diisi oleh Jude Spencer di situ. Yang pasti ketika bertahan para pemain Inggris beberapa kali memang agak canggung kelihatan gitu, beberapa kali koordinasinya kurang bagus. Beda dengan Argentina, mereka ketika diserang mereka cukup bermain dengan marking yang sangat rapi, memarking lawan dengan sangat ketat gitu, dan itu kelihatan sekali beberapa kali Inggris mencoba masuk ke kotak 16 sulit, tetapi sebenarnya Argentina juga tidak terlalu banyak masuk kotak 16 sampai break di menit ke-23 tadi. Hanya ada satu touch and block para pemain dari Inggris dan satu ada dua dari Argentina. Artinya sangat minim sekali. Bahkan sampai menit ke-23 transfer break tidak ada shooting yang dilakukan gitu. Justru foul dari masing-masing tim ada 5. Memang beberapa kali terjadi duel di lini tengah dan itu saling menjatuhkan atau tackle yang berujung dengan pelanggaran oleh wasit gitu. Tapi sejauh ini permainan masih di lini tengah. Inggris masih belum salah satu pemain Inggris yaitu Jude Bellingham masih belum mendapatkan suplai bola yang maksimal, bisa membuka ruang celah, memberikan pemain-pemain dari Inggris bisa mendapatkan ruang untuk melakukan tembakan. Sedangkan Argentina sejauh ini Messi cukup bagus pergerakannya, tapi memang ada beberapa menurut saya di sisinya Giuliano Simeone yang agak-agak kurang, dan beberapa kali dia terlibat, justru tidak terlibat bentrok ya, bukan terlibat dalam perebutan bola teknik gitu. Jadi ini menurut saya aja akan bisa terus berlanjut kalau kedua tim memang terlalu berhati-hati, tidak lebih terbuka seperti itu.
1: Iya, baik Bung Estu dan saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang pertama sudah kembali dilanjutkan dan baru saja terjadi sebuah peluang tadi dari Argentina, namun masih juga belum menemui sasaran tadi tendangan ataupun upaya yang dilakukan oleh Julian Alvarez. Tendangan gawang dilakukan oleh Jordan Firpoort, tendang jauh ke depan tadi ada Jude Bellingham tadi berusaha merebut bola, terjatuh Jude Bellingham, namun bukan sebuah pelanggaran, lemparan ke dalam justru bagi sebelasan Argentina sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lini pertahanan, Cristian Romero menguasai bola, kali ini ke depan kepada Enzo Fernandez, kembalikan ke Romero, pendek saja kepada Paredes, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, menjaga gawang Argentina yang kini memperkuat klub Aston Villa di Liga Inggris. Masih memegang ataupun menahan bola dengan kakinya Emiliano Martinez, pendek saja ke sektor sebelah kanan, Romero kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez, masih Martinez mencari rekannya, Martinez tendang bola jauh tinggi melambung, di sana ada Lionel Messi namun mampu diblok tadi upaya serangan, namun kali ini kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Simeone, bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Inggris. Kali ini Inggris menguasai bola dari kaki Harry Kane, mencoba membangun serangan, tendang bola jauh ke depan, kali ini di sektor sebelah kanan ada Morgan, dibuang saja, disapu saja tadi bola oleh Nicolas Tagliafico. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh James Morgan, sudah dilakukan ke belakang kepada John Stone, pendek saja kepada Elliot Anderson, lebarkan bola ke sebelah kiri pada James Penn, ke depan kepada Eric Kane tadi, kembalikan kepada James Penn, terjatuh tadi, terjadi perebutan bola, jatuh Simeone. Tendangan bebas bagi Argentina sudah dilakukan, kali ini Cristian Romero menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, ke sebelah kiri Lisandro Martinez, umpan ke depan kali ini kepada Leandro Paredes, masih pendek saja kepada Julian Alvarez, balikan kepada Paredes, kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan Paredes berikan bola pendek kepada Messi. Messi kali ini lebarkan bola ke sebelah kiri. Tagliafico tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pendek saja kepada Paredes. Umpan terobosan tadi namun belum menemui sasaran. Bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Inggris. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 31 di babak yang pertama ini, kedua kesebelasan belum mampu memecah kebuntuan atau skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan terjadi perebutan bola, mampu merebut bola Jude Bellingham, masih Jude Bellingham berputar-putar, dia terjatuh Jude Bellingham, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cristiano Romero tadi yang menjatuhkan Jude Bellingham yang berusaha menusuk jantung pertahanan dari Argentina. Tidak mau berpikir panjang tadi Cristiano Romero. Upaya-upaya keras terpaksa dilakukan untuk menghentikan pergerakan Jude Bellingham. Kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti akan dilakukan oleh ada Declan Rice dan Morgan Rogers sudah bersiap-siap. Sementara ada 5 pemain dari Inggris yang sudah mendekati kotak penalti dari Inggris. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Nampaknya Declan Rice sudah bersiap-siap. Declan Rice, pemain yang kini memperkuat Arsenal. Masih Declan Rice. Konsentrasi dia Declan Rice, memberikan isyarat dengan tangan kirinya, sudah dilakukan melambung datangnya bola, sebuah sundulan dilakukan oleh John Stones tadi, namun sayang sundulan pemain dari Manchester City tersebut masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Argentina. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Kali ini ke sebelah kiri ada Romero. Kedepan kepada Nahuel Molina. Pendek saja kepada Enzo Fernandez. Tendang bola jauh ke depan ada Giuliano Simeone. Yang terjadi perebutan bola di tengah Magwehi ataupun Jet Spence. Terjatuh sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Giuliano Simeone tadi pada Jet Spence nampaknya. Oh, sebuah aksi tarik-menarik antara Magwehi tadi nampaknya dengan Giuliano Simeone. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Guehi dari tengah lapangan pertandingan. Sudah dilakukan ke belakang saja kepada kiper Jordan Pickford. Alirkan bola ke depan kepada John Stones. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Masih Jordan Pickford. Kiper Inggris yang menggunakan jersey berwarna kuning dengan motif oranye tersebut. Kali ini Harry Kane ataupun Declan Rice memasuki kotak penalti dari Argentina. Disapu saja namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Umpan melambung dari Morgan Rogers namun belum menemui sasaran. Bola justru jatuh di kaki Simeone. Masih berputar-putar Simeone di pertahanannya sendiri. Mampu direbut oleh Jet Spence. Masih Jet Spence. Masih terjadi perebutan bola, disapu saja. Kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Morgan berikan ke depan kepada Jude Bellingham. Nampaknya lagi-lagi dijatuhkan Jude Bellingham. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Nahuel Molina nampaknya. Pergerakan dari Jude Bellingham yang memang kerap membahayakan pertahanan lawan kembali terpaksa dihentikan dan pelanggaran kembali terjadi. Kali ini dari luar kotak penalti di sisi sebelah kanan gawang dari Argentina. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Rhys James nampaknya. Bersiap-siap Rhys James. Ada 5 pemain Inggris yang sudah berada dalam kotak penalti Argentina. Konsentrasi Rhys James. Masih Rizjen bersiap-siap. Sudah dilakukan melimbung tinggi datangnya bola. Ditinju saja. Terjadi duel bola udara. Masih kali ini disapu saja dengan kepala tadi bola oleh Julian Alvarez. Namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Oh, justru mampu direbut. Kali ini Lionel Messi dari sektor sebelah kanan. Lionel Messi masih berputar-putar. Lionel Messi. Ada dua pemain yang berhasil dilewati oleh Lionel Messi. Ke depan tadi maksudnya kepada Enzo Fernandez. Namun terjatuh. Lionel Messi nampaknya dilanggar keras tadi oleh Elliot Anderson nampaknya. Sehingga memicu kemarahan dari para pemain Argentina yang terpaksa harus kehilangan momentum serangan balik cepat tadi. Nampaknya siapakah kita nantikan? Wasit Ismail Elfat sudah memegang kartu kuning. Siapakah pemain yang akan mendapatkan kartu kuning? Meminta Elliot Anderson untuk mendekat. Iya, nampaknya Elliot Anderson langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi memang melanggar keras pergerakan dari Lionel Messi yang berusaha tadi melakukan serangan balik cepat tadi Lionel Messi. Kartu kuning yang pertama di pertandingan pada pagi hari ini harus keluar dari saku celana dari Ismail Elfat tadi, wasit asal Amerika Serikat yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti, jaraknya lumayan jauh, akan dilakukan oleh Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Alirkan bola ke tengah saja kepada Paredes. Kembalikan kepada Lionel Messi. Memasuki ataupun mendekati kotak penalti. Tendangan langsung. Lionel Messi masih membetul. Sebuah tendangan lagi-lagi. Upaya dari Enzo Fernandez tadi memanfaatkan bola muntah tadi. Namun tendangannya masih belum menemui sasaran. Karena masih melenceng ataupun melambung tinggi di atas Mister Gawang sebelasan Inggris. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Jordan Pickford ke sektor sebelah kanan kepada John Stone. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan. Maksudnya kepada Declan Rice ataupun Gordon ada di sana. Namun bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lisandro Martinez di tengah lapangan pertandingan. Berikan bola pendek kepada Leandro Paredes. Tarik ke belakang kepada Christian Romero. Masih mencari rekannya Romero. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes. Umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Saudara pendengar, masih memainkan permainan yang dengan tempo sedang nampaknya Argentina. Meskipun pertandingan saat ini sudah memasuki menit 39 di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan antara Inggris menghadapi Argentina akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawironegoro.
0: Ya, saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir babak pertama ini,

Sementara, hampir seluruh Perancis turun memberikan umpan ke kotak penalti. Kali ini patah tengah jalan. Kandas kekejut Bellingham. Bellingham kini membangun serangan tinggal tengah dia menggiring bola. Namun kali ini kartu kuning kembali keluar dari saku wasit Ismail Al-Fadh. Namun kali ini nampaknya diberikan kepada pemain Argentina kami kira, karena tadi mentekling agak keras pemain Inggris yaitu Jude Bellingham, adalah pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez, mendapat kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan, tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja kirimkan pendek kepada pemain belakang dari Argentina, masih dari Inggris. Ada di sana kami lihat pemain Justin, satu-satunya pemain yang beragama Islam dari tim nasional Inggris ini, adalah kelahiran 9 Agustus tahun 2000. Kita nantikan kini, kuasa sebelumnya, pemain Argentina cepat menggiring bola, teruskan ke depan dia, berikan kepada Enzo Fernandez, mengelaksak jantung pertahanan lawan dari sektor sebelah kanan, ada di sana kami lihat Nahuatl Molina. Molina terus merangsek, dibayang-bayangi dari belakang oleh Anthony Gordon. Kirimkan kepada Kapten Messi, Messi menggiring bola, merangsek ke dekat tangan, dekat terlalu, kali patah di tiga jalan, kandas pemain Inggris, lagi-lagi pelanggaran saudara, dilakukan pemain Argentina. Kini Inggris mencoba bangun serangan melalui Tillemans, cepat menggiring bola dia, pemain bersungguh, ya digait kakinya lagi oleh pemain Cristian Romero, namun bukan pelanggaran. Kuasa sepenuhnya Cristian Romero, tarik ke belakang jauh dia kepada Lisandro ataupun kepada Nicolas, namun kali ini berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez teruskan bola pendek ke depan, berganti tekanan Argentina, kini mencoba bangun serangan, namun kandas lagi di kaki lawan. Datang bantuan dari belakang, kami lihat Julian Alvarez yang turun ke bawah, kirimkan bola jauh ke belakang, kini mencoba bangun serangan. Ada Molina di sana, menggiring bola dia dari sektor sukiri jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Umpan terobosan maksudnya yang dituju adalah Simeone, berputar-putar dia berebut dengan Markel Bihe, akhirnya bolanya keluar karena memang tadi sempat membentur Mike Guehi dengan demikian ataupun ya ternyata lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Ya, segera dilakukan oleh Jude Spence. Ya, kita nantikan, ambil ancang-ancang dia, tenang-tenang saja. Adik dari artis Carla Simone Spain di Inggris yang cukup terkenal ini, saudara-saudara. Kita nantikan, saudarakan bola pada ke depan dia, dibayang-bayangin dari belakang ada Elliot Anderson di sana, mencoba mungkin bola, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan Pickford teruskan bola pendek ke depan. Kini Inggris mencoba bangun serangan. Ada John Stone. Pemain Manchester City ini masih berputar-putar dia. Sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain Bellingham. Namun salah umpannya, mundur ke belakang dia. Ada Jasper di situ mencoba mengirim bola. Angkat ke kotak penalti. Maksudnya kepada Harry Kane. Ataupun juga kepada Morgan Rogers. Berputar-putar. Tetapi kali ini bola disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Keluar lapangan pertandingan yang perakan dalam sudah dilakukan. Kembali serangan dibangun Elliot sama Anderson dari Inggris, mencoba mencirimkan bola pendek, ada di situ kami lihat pemain Reece James, umpan terobosan maksudnya, tetapi sayang laju bola begitu kencang, tidak seimbang dengan langkah kaki pemain-pemain Inggris, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Argentina yang kali ini menggunakan kostum biru tua, saudara-saudara. Kita nantikan, lemparan ke dalam segera dilakukan Nicolas Tagliafico, langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah Anderson ataupun Wanis. Salah umpannya kandas ke depan Inggris, kutakan di sebenarnya, kali ini terjatuh Bellingham, namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, Inggris mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah derajat sendiri, namun kali ini patah tengah jalan, tarik lagi ke belakang, saudara-saudara. Ya, pertandingan sudah berlangsung 45 menit waktu normal, tambahan waktu 3 menit. Kini Kane mencoba menggiring bola, berikan kepada Bellingham, mundur ke belakang dia, ada listu Gordon Murto yang cepat menggiring bola, mereka di kotak nanti, berikan dia lagi pendek. Bola tadi kepada Reece James tarik ke belakang, umpan ke sektor kiri, ada di sana Mike Guehi. Guehi mencoba mendekat dari kotak penalti laut, dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Masih pemain-pemain Inggris kosong oleh sebelumnya. Ada kapten kesebelasan Harry Kane mencoba kirimkan umpan ke sektor kanan, ada Declan Rice. Declan Rice melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Reece James. Berhasil dia berputar-putar, James tarik ke belakang lagi, kali ini disapu saja bola tadi oleh pemain nomor 9 Julian Alvarez. Ya, pemain Atletico Madrid ini langsung lemparan ke dalam, kini dilakukan pemain Inggris, sudah lakukan pendek saja seperti dilakukan pemain oleh Declan Rice, mencoba menggiring bola.

Gue mengirimkan ke tengah dia kepada Deklantas lagi masih permainkan waktu tak ketik sebentar dia mencoba melakukan tekanan Dresim atau sebelah kanan ada di sebelah kami Dresim mencoba tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Deklantas lagi kepada pemain Dresim lagi mundur ke belakang jauh dia mendekati dalam kotak lagi berita sama lagi dengan rekannya mencoba melakukan tekanan tali ini kutakkan di sebelah 1, 2, 3, 4, 5 ada di sebelah kami lihat pemain Morgan Rogers berputar-putar mundur ke belakang kerjasama dengan pemain Dresim mencoba melakukan tekanan masih darah lawan dia. Oh, akhirnya tarik saja bola tadi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Fikwa. Fikwa teruskan ke depan, mencoba mengurung pertahanan kita. Umpan kebocoran berbahaya. Pemain Inggris di situ ada Jude Bellingham, tetapi kali ini kami lihat Jude Bellingham sudah pada berdiri pada posisi offside. Tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina dari sektor gelandang tengah pertahanannya sendiri. Bola dihadapi oleh pemain nomor 5 yaitu Leandro Paredes. Ya, Paredes sambil ancang-ancang, kita nantikan saja pemain yang saat ini bermain di klub Boca Junior. Ya, sudah lakukan tendangan ke depan kepada pemain Nicolas Tagliafico. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Ada di sebelah kami lihat pemain nomor 6, Lisandro Martinez. Martinez berke belakang Tagliafico lagi. Umpan ke depan masuk juga kepada Julian Alvarez. Tetapi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jude Bellingham. Sudah lakukan. Ini kembali tekanan Inggris mencoba umpan terobosan. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Ada saja pemain-pemain belakang Argentina. Datang lagi serangan Inggris. Namun kali ini di heading bola tadi, namun terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Dan tendangan bebas untuk Inggris dari sektor kiri luar pertahanan Argentina sudah dilakukan oleh Kane. Langsung berikan pendek kepada Elliot. Elliot mencoba melebar ke sektor kanan. Ada di sana Mark Guihi yang maju ke depan membantu bersenang ataupun kepada Jet Swain. Jet Swain mundur ke belakang dia kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan. Kutak kemis sudah diangkat. Gol! Satu umpan melambung ke daerah kotak.

0: Tempat tinggi masih mencari kekuatan ataupun mencari strategi untuk bagaimana melemahkan ataupun memanfaatkan peluang-peluang emas yang ada di daerah kotak penalti lawan. Baiklah saudara bergar dimanapun Anda berada untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama. Kembali nanti akan Anda dengarkan komentar dari Bung Estu yang saat ini sudah bersiap-siap untuk mengupas tuntas jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina melawan Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat.
1: Ya, terima kasih Bu Yanto Prawiro Negoro dan juga Bung Erik Hamzah. Iya, nampaknya masih sama kuat, masih belum ada gol tercipta. Ada nama yang mungkin saya jarang dengar, Morgan Rogers. Gimana sih penampilan dari kedua belah tim ini, Bung Estu, di babak pertama ini, Bung?
2: Iya, permainan berkutat pada lini tengah ya, dan memang agak membosankan gitu kan, karena touch in ball sangat minim sekali, tidak ada, bahkan di akhir-akhir babak pertama tadi Inggris mencoba untuk merangsek, tapi memang beberapa kali usahanya mentah gitu, tapi pertahanan Argentina juga cukup rapat di beberapa momen gitu, tapi memang kedua tim juga tidak pernah punya peluang yang cukup bagus ya, bahkan shoot on goal itu baru tercipta di menit ke 35 hampir 40 ya. Lalu dari total 45 menit untuk dua tim yang mencetak gol cukup banyak ya, 12 dan juga 17. Artinya dengan hanya dua kali shoot, saya ada satu shoot on goalnya minim. Tapi memang

0: RI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu.

pada hari itu, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Yesus mengecam ibadat yang penuh kepura-puraan. Ibadat yang sejati selalu berpihak kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, serta membuka peluang hidup yang lebih baik dan lebih benar. Tuhan tidak ingin umatnya tersesat ataupun disesatkan. Bahkan ia sudah mengutus rohnya sendiri untuk menguduskan, untuk menyucikan kita. Tapi sayangnya, masih ada orang-orang yang berniat jahat, menyesatkan, menipu, mencuri, memanipulasi, dan korupsi. Bahkan tidak sedikit pula orang yang suka berdusta, berbohong, menyebarkan berita yang tidak benar.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Satreskrim Polres Merauke melalui unit Resmob bergerak cepat mengungkap kasus dugaan percobaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berinisial RE di Jalan Payung, Kota Merauke. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 12 Juli 2026. Terduga pelaku berinisial ASB berusia 25 tahun diduga mengikuti korban yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian di jalan tersebut. Saat melintas di lokasi sepi, korban dihentikan secara paksa oleh pelaku hingga terjatuh. Pelaku kemudian diduga melakukan kekerasan dan berupaya melakukan tindak pemerkosaan terhadap korban. Aksi bejat tersebut tidak berlanjut setelah korban berteriak meminta pertolongan. Yang saat itu ada pengendara lain yang melintas di lokasi sehingga pelaku akhirnya melarikan diri. Berbekal laporan masyarakat, unit Resmob segera melakukan penyelidikan mendalam. Identitas dan keberadaan pelaku berhasil dilacak di wilayah Jalan Mopah Lama sehingga tim langsung bergerak untuk melakukan penangkapan. Dalam proses penangkapan, terduga pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas. Tim pun memberikan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur kepolisian, serta mengamankan satu buah kapak yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan pasal 473 ayat 1 junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan atau pasal 414 ayat 1 huruf B KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Penyidik saat ini terus memeriksa saksi dan melengkapi alat bukti untuk kepentingan proses hukum.

Kita ke info berikutnya. Satreskrim Polres Merauke menyatakan kasus pencurian dengan kekerasan atau jambret menjadi salah satu tindak pidana yang cukup menonjol selama bulan Juni hingga pertengahan Juli 2026 ini. Proses penyelidikan terhadap sejumlah kasus tersebut masih terus berlangsung. Ibda Stephen Ika Dapo SHKBO Satreskrim Polres Merauke mengatakan, berdasarkan data penanganan perkara, sebagian besar laporan yang diterima berkaitan dengan aksi pelaku yang memanfaatkan kelengahan korban saat mengendarai sepeda motor. Pelaku diduga mengambil barang milik korban dengan cara menarik tas atau menjatuhkan korban sebelum membawa kabur barang berharga. Satreskrim Polres Merauke menyebut seluruh laporan masyarakat tetap ditindaklanjuti sesuai prosedur penyidikan. Penyidik terus mengambil dan mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap identitas pelaku dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Kita ke info terakhir teman Pro 2. Stasiun Klimatologi Papua Selatan BMKG merilis perkembangan iklim di wilayah Papua Selatan. Pada dinamika atmosfer ditemukan nilai anomali SST di region Nino 3,4 pada periode Mei-Juni-Juli 2026 adalah sebesar lebih dari 1,47 yang menunjukkan adanya El Nino event. Sehingga BMKG memprediksi El Nino 2026 akan mencapai level kuat. Selain itu, perkiraan curah hujan dan sifat hujan pada bulan Agustus 2026 berada pada kategori rendah hingga menengah, terjadi di seluruh wilayah Papua Selatan dengan sifat hujan, yakni bawah normal hingga atas normal. Sedangkan untuk temperatur udara umumnya berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 50% hingga 100%. Stasiun Klimatologi BMKG Papua Selatan mengingatkan kewaspadaan adanya peluang terjadinya kekeringan, suhu ekstrim, wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: 발자국 기억해 이 떨림을 기억해 기억해.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Teman terbaik.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
1: Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Bikin pagi kamu makin seru.
4: Padahal

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang menemani kamu di pagi hari ini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat menikmati hari dan selamat menjalani hari ya teman Pro 2. Semoga pagi ini penuh dengan sukacita dan kamu bangun dalam keadaan yang sehat walafiat teman Pro 2. Karena gak ada yang lebih berharga daripada kesehatan. Seperti biasa, aku bakal mengingatkan kamu untuk minum 2 gelas air putih setelah bangun tidur. Dan juga jangan lupa sarapan ya teman Pro 2. Sarapan yang sederhana aja gak apa-apa, gak usah yang berat-berat ya teman Pro 2. Tapi kalau mau makan berat juga ya silakan ya teman Pro 2. Ada yang cocok dan ada yang gak cocok, seperti yang sering aku bilang ya. Kalau mau sarapan nasi pecel ya gak masalah kalau cocok ya teman Pro 2. Tapi kalau mau sarapan bubur ayam juga gak apa-apa, atau mau sarapan 2 butir telur ayam juga gak apa-apa teman Pro 2. Yang penting ada energi dari makanan yang kamu konsumsi ketika sarapan ya teman Pro 2. Di musim yang dingin seperti ini dan siangnya panas, gak bosan-bosannya aku mengingatkan kamu untuk banyakin minum air putih teman Pro 2. Minum manisnya boleh tapi agak dikurangi ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa, untuk mengawali program Spada aku bakal ngasih tahu kamu di tanggal 16 Juli ini ada peringatan apa ya. Di tanggal 16 Juli ini diperingati sebagai hari apresiasi kecerdasan buatan AI teman Pro 2. Ya kita tahu ya AI memberikan banyak kemudahan dan kemungkinan di masa depan juga lebih berkembang lagi teman Pro 2, terutama di bidang sains, teknologi, dan kesehatan ya teman Pro 2. Hari apresiasi kecerdasan buatan diciptakan untuk merayakan sejarah dan pencapaian AI. Dan kamu harus tahu bahwa cikal bakal AI sebetulnya sudah ada sejak tahun 1950-an. Saat itu John McCarthy, Marvin Minsky, dan para ilmuwan lainnya di Massachusetts Institute of Technology membentuk kelompok penelitian untuk mempelajari tentang kecerdasan buatan. Sayangnya pada tahun 1970-an, perkembangan AI sempat terhenti karena kendala teknis dan keuangan yang besar. Pada tahun 1980-an, seiring berkembangnya teknologi komputer, maka perkembangan AI kembali berkembang pesat. Hingga kemudian AI Heart LLC didirikan pada bulan Mei 2021. Tepatnya ya di ini ya teman Pro 2. Oh ya benar, di bulan Mei 2021. Meskipun AI saat ini sudah begitu canggih, namun perlu diingat ya bahwa kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin tidak bisa menyamakan kecerdasan manusia. Ibaratnya manusia itu punya rasa dan punya perasaan, tapi kalau AI itu nggak punya teman Pro 2. Saat ini AI telah digunakan dalam berbagai aplikasi kehidupan seperti kendaraan otonom, pengenalan suara dan wajah, asisten virtual, dan tempat curhat. Siapa nih yang tukang curhat dengan AI? Selain hari apresiasi AI, 16 Juli juga diperingati sebagai hari ular sedunia. Aku agak-agak merinding kalau ngomong tentang ular. Gak tau kenapa, bukan takut ya teman Pro 2. Ya takut juga sih sama ular. Takut kalau digigit gitu kan. Ya, bisanya itu kan berbahaya banget teman Pro 2. Tapi selain takut juga ada orang yang jijik gitu dengan ular. Salah satunya ya aku teman Pro 2. Aku juga agak jijik gitu dengan ular. Bukan agak, tapi memang jijik teman Pro 2. Hari ular sedunia ini bertujuan untuk mengedukasi orang terkait ular lebih jauh lagi. Ular merupakan salah satu jenis reptil yang diyakini berasal dari kadal darat yang ada sekitar 174,1 juta hingga 163,5 juta tahun yang lalu, dan dulu bentuknya itu masih seperti dinosaurus tapi mungkin kayak cicak ya teman Pro 2. Nggak tahu ya, soalnya di zaman-zaman paleolitikum juga aku belum hidup ya teman Pro 2. Namun ada hal menarik terkait ular teman Pro 2, yaitu ada satu negara yang di negara itu gak ada ular sama sekali teman Pro 2, yaitu Irlandia.
Menurut mitologi Irlandia, pada abad ke-5, Santo Patrick pergi ke puncak bukit tempat dia berpuasa selama 40 hari. Selama ini, dia diserang oleh ular. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia melambaikan tongkatnya dan mengusir semua ular Irlandia ke laut. Dan inilah yang konon membuat Irlandia tidak ada ular sama sekali, teman Pro 2. Ya, itu mitos ya, teman Pro 2, mitologi Irlandia. Tapi ya, terserah mau percaya atau tidak, karena semuanya itu pasti ada rekam jejaknya. Dan itulah dua peringatan di tanggal 16 Juli ini, yaitu hari apresiasi AI dan juga hari ular sedunia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu ya, teman Pro 2. Oh ya, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di 16 Juli. Panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dan juga apa yang diimpikan tercapai, apa yang dicita-citakan terwujud, apa yang direncanakan berjalan dengan lancar, dan semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah dan banyak duit. Amin, amin, amin. Ya teman Pro 2, untuk menemani kamu sarapan, udah aku siapin lagu-lagu untuk menemani pagi hari kamu. Ini belum sarapan nih, makanya agak blibet nih ngomongnya. Menemani pagi hari kamu, teman Pro 2. Dan sudah ada 3 info, seperti biasa kita bakal bahas di pukul 7 lewat 15 nanti ya, teman Pro 2. Tapi aku kayaknya spill dulu ya, apa aja nih infonya. Yang pertama yaitu BRIN ungkap misteri cahaya biru di langit Majalengka. Oh ya, BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional ya, teman Pro 2. Ini katanya ada cahaya biru di langit Majalengka dan banyak yang memunculkan spekulasi-spekulasi yang beragam, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya sebenarnya apa itu cahaya biru di langit Majalengka. Karena bentuknya ini kayak bintang jatuh tapi juga agak-agak lonjong gimana gitu bentuknya. Pokoknya dia bercahaya biru, teman Pro 2. Dan di info kedua, teknologi AI di Cina dorong otomatisasi minimarket. Nah, ini juga salah satu inovasi terbaru dan semakin modern, teman Pro 2. Di info ketiga, kita akan membahas apakah robot humanoid akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Robot humanoid itu adalah robot yang fisiknya kayak manusia ya, teman Pro 2. Tapi kita masih mempertanyakan apakah robot humanoid ini fungsinya bisa melakukan hal-hal yang dilakukan manusia. Kita akan bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya. Sambil aku sarapan, kamu sarapan, kita dengerin lagu ini. So, jangan kemana-mana. Enjoy terus di sini aja, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Masih di Sepada Teman Pro 2. Gimana, udah pada sarapan belum nih Teman Pro 2? Kita masuk ke info yang pertama ya Teman Pro 2. Kali ini ada sesuatu yang menghebohkan, yaitu cahaya biru di langit Majalengka. Langit malam di wilayah Majalengka, Jawa Barat mendadak berubah dramatis pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 11 Juli 2026. Kilatan cahaya biru melesat cepat membelah gelapnya angkasa dan memicu kehebohan masyarakat, Teman Pro 2.

Dalam hitungan detik, fenomena tersebut viral di media sosial dan memunculkan beragam spekulasi mulai dari benda asing hingga dugaan fenomena supranatural. Namun dibalik kepanikan, penjelasan ilmiah perlahan mengurai misterinya, teman Pro 2. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Thomas Jamaluddin, memastikan bahwa fenomena cahaya tersebut merupakan meteor berukuran besar, teman Pro 2. Batuan antariksa ini memancarkan cahaya setelah memasuki atmosfer bumi dan melintasi wilayah Pulau Jawa. Berdasarkan analisis data dan laporan visual dari berbagai wilayah, meteor pertama kali terdeteksi saat melintas di atas Laut Jawa dan terlihat dari Bekasi sekitar pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Pada fase awal ini, objek masih berada di ketinggian tinggi sehingga tampak kecil dengan cahaya putih, teman Pro 2. Seiring pergerakannya menuju arah tenggara, meteor mulai memasuki lapisan atmosfer yang lebih rendah. Gesekan ekstrim dengan udara pada ketinggian sekitar 120 km memicu proses pembakaran, menghasilkan pancaran cahaya yang semakin terang dan berwarna. Saat melintas di wilayah Jawa Barat bagian timur, termasuk Majalengka, cahaya meteor berubah menjadi biru terang. Pada fase ini pula, sejumlah warga di Cirebon dan Kuningan melaporkan adanya suara dentuman yang terdengar dari langit. Thomas juga menjelaskan, suara tersebut merupakan gelombang kejut yang dihasilkan akibat kecepatan meteor yang sangat tinggi saat melintasi atmosfer bawah. Fenomena ini tidak hanya terlihat di Majalengka saja, teman Pro 2. Di wilayah Nagreg, meteor terpantau sekitar pukul 21.23 waktu Indonesia Barat. Sementara di Tasikmalaya, objek tampak sebagai cahaya terang yang menembus lapisan awan. Perjalanan meteor berlanjut hingga wilayah Yogyakarta sekitar pukul 21.23:57 waktu Indonesia Barat. Di lokasi tersebut, warna cahaya berubah menjadi hijau, yang menurut Thomas disebabkan oleh terbakarnya unsur magnesium dalam batuan antariksa akibat suhu ekstrim. Berdasarkan analisis sementara, meteor tersebut diduga tidak mencapai daratan dan akhirnya jatuh di Samudra Hindia, tepatnya di selatan Jawa Timur atau Bali. Peristiwa langka ini menjadi pengingat bahwa aktivitas benda langit di sekitar bumi berlangsung secara dinamis dan dapat terjadi kapan saja. Fenomena tersebut tidak hanya menghadirkan pemandangan yang spektakuler, tetapi juga memberikan kesan menegangkan bagi masyarakat yang menyaksikannya secara langsung. Dan pastinya masyarakat akan bertanya-tanya, itu apa ya? Meteor atau benda langit yang jatuh atau mungkin makhluk gaib? Ada yang bilang mungkin Banaspati gitu ya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas teknologi AI di Cina dorong otomatisasi minimarket. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Kembali lagi di Sepadah Teman Pro 2. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence mulai mengubah cara industri retail beroperasi. Berbagai perusahaan teknologi menghadirkan robot humanoid yang mampu membantu pekerjaan di dalam toko, mulai dari melayani pelanggan hingga mengambil barang dari rak. Teknologi tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mempercepat proses pelayanan. Sejumlah pihak bahkan memprediksi peran robot akan semakin besar seiring meningkatnya kemampuan AI dalam memahami perintah dan menjalankan berbagai tugas secara mandiri. Dikutip dari CNBC Indonesia, perusahaan robotika asal Cina, Galbot, memperkenalkan robot humanoid yang mampu bekerja di lingkungan retail. Robot tersebut dirancang untuk menyambut pelanggan, mengambil produk sesuai pesanan, hingga menyerahkan barang kepada pembeli tanpa dikendalikan secara langsung oleh manusia. Kemampuan itu didukung sistem AI yang memungkinkan robot mengenali lingkungan di sekitarnya serta menentukan tindakan sesuai kondisi yang dihadapi. Dengan teknologi tersebut, robot dapat bergerak di dalam toko dan menyelesaikan beberapa pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh pegawai. Pengembangan robot humanoid ini menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan sistem operasional toko yang lebih efisien. Pekerjaan yang bersifat berulang seperti mengambil barang atau melayani transaksi sederhana menjadi aktivitas yang berpotensi dialihkan kepada sistem otomatis. Meskipun begitu, penggunaan robot di sektor retail masih menghadapi sejumlah tantangan. Kecepatan pergerakan, kemampuan berinteraksi secara alami dengan pelanggan, serta biaya implementasi masih menjadi aspek yang terus dikembangkan oleh perusahaan teknologi. Pengamat menilai, kehadiran robot humanoid bukan berarti seluruh pekerjaan di minimarket akan digantikan dalam waktu dekat. Peran manusia tetap dibutuhkan, terutama untuk pekerjaan yang memerlukan pengambilan keputusan, pelayanan yang bersifat personal, serta penanganan situasi yang tidak dapat diprediksi. Inovasi ini menunjukkan bahwa AI mulai diterapkan pada berbagai sektor pelayanan masyarakat, termasuk industri retail. Pemanfaatan teknologi tersebut diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem kerja yang lebih cepat, efisien, dan mampu mendukung produktivitas. Meski membawa berbagai kemudahan, penerapan robot humanoid juga menjadi pengingat bahwa perkembangan teknologi akan terus mengubah kebutuhan keterampilan di dunia kerja. Adaptasi terhadap teknologi baru menjadi salah satu faktor penting agar tenaga kerja tetap mampu mengikuti perubahan yang terjadi. Jadi kalau udah banyak industri yang menggunakan robot, ya sangat terbantu pastinya teman Pro 2. Tapi sebagai manusia yang butuh pekerjaan, dikhawatirkannya akan berkurang juga ya lapangan pekerjaan untuk manusia. Karena sudah banyak digantikan oleh alat. Tapi perlu diingat bahwa itu tadi, robot itu gak punya perasaan ya teman Pro 2. Kalau manusia kan masih punya perasaan, punya hati, dan juga punya cinta dalam membuat sesuatu. Misalnya memasak itu menggunakan perasaan, dengan memasak yang menggunakan mesin itu rasanya beda teman Pro 2. Itulah yang disebut sebagai rasa ya, rasa dalam karya gitu. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Kalau minimarket udah mulai menerapkan penggunaan robot humanoid, pasti pro dan kontra ya teman Pro 2. Setelah ini kita akan membahas apakah robot humanoid akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Masih di Spada Teman Pro 2. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan membuat robot humanoid semakin mendekati kehidupan nyata. Jika dahulu robot berbentuk manusia hanya hadir dalam fiksi ilmiah, kini berbagai perusahaan teknologi telah berlomba-lomba mengembangkan robot yang mampu berjalan, berbicara, membawa barang, hingga membantu menyelesaikan tugas tertentu. Kemajuan ini memunculkan pertanyaan besar, apakah robot humanoid akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam waktu dekat? Meskipun jawabannya belum bisa dipastikan, arah perkembangan teknologi menunjukkan bahwa kemungkinan tersebut semakin terbuka, teman Pro 2. Salah satu alasan utama dikembangkannya robot humanoid adalah kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan yang sudah dirancang untuk manusia. Tangga, pintu, meja, hingga peralatan kerja dapat digunakan tanpa perlu mengubah desain lingkungan secara besar-besaran. Robot seperti ini juga diproyeksikan membantu pekerjaan yang berulang, berisiko tinggi, atau membutuhkan tenaga fisik. Sehingga manusia dapat lebih fokus pada pekerjaan yang memerlukan kreativitas dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kehadiran robot humanoid lebih diarahkan sebagai pendukung daripada pengganti manusia. Berdasarkan berbagai penelitian mengenai robotika, kecerdasan buatan, dan otomatisasi industri yang dilansir dari berbagai sumber, robot humanoid diperkirakan akan lebih dahulu digunakan di sektor manufaktur, logistik, kesehatan, layanan publik, dan perawatan lansia. Kemajuan sensor, fisik komputer, serta model AI membuat robot mampu mengenali lingkungan dan merespon perintah dengan lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Namun tantangan seperti biaya produksi, keamanan, efisiensi energi, serta aspek etika masih menjadi faktor penting yang harus diselesaikan sebelum teknologi ini digunakan secara luas di rumah tangga. Meskipun begitu, bukan berarti setiap rumah akan segera memiliki robot humanoid layaknya dalam film ya, teman Pro 2. Pada tahap awal, teknologi ini kemungkinan lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan dan institusi yang benar-benar membutuhkan otomatisasi. Seiring perkembangan teknologi dan turunnya biaya produksi, penggunaan robot humanoid berpotensi meluas ke berbagai bidang kehidupan. Proses tersebut diperkirakan akan berlangsung secara bertahap dan bukan dalam waktu singkat. Jadi gimana teman Pro 2 menurut pendapat kamu? Apakah kamu orang yang setuju bahwa penggunaan robot ini bakal diterapkan dalam kehidupan sehari-hari suatu saat nanti? Atau kamu lebih berpikir untuk kayaknya pakai tenaga manusia aja deh, selain bisa membantu mereka untuk memberikan pekerjaan. Manusia juga punya perasaan ya teman Pro 2, dan juga punya hati dalam mengerjakan sesuatu. Gimana menurut kamu? Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, nanti di pukul 8.30 seperti biasa akan ada info cuaca yang disampaikan langsung oleh prakirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke. So, tetap di sini aja, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
1: Teman terbaik.

0: Karena narasumber cuma satu, kalau narasumber banyak
1: informasi.
0: Dialog
1: interaktif
0: lebih panjang ya.
1: Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of
0: Bapak
1: Indonesia.
0: Kalau kerja sama biasa dengan instansi pendidikan,
1: Home TV,
0: Pemerintah,
1: RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
0: Nanti bisa disinggung ya, Pak.
2: Tonton yang Anda dengar. Lingkungan hidup.
0: Betul.
2: Untuk mempersiapkan tempat-tempat.
0: PMK juga ada ya,
2: Pak. PMK juga ada.
3: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
4: Kanal Kenangan RRI.
3: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian

0: Baik, terima kasih pendengar. Kita masih di program Sapapsel Suara Aspirasi Papua Selatan, yang merupakan program acara kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan LPP RRI Merauke. Pendengar kami yang ada di Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigul yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Topik kita tentang Dispora Rekraf antara harapan, impian, dan kenyataan bersama Kepala Dinas, yaitu Bapak Sulaiman Jambor Mias. Bapak, kita lanjut lagi, Bapak. Tadi sempat menyampaikan program-program unggulan, kemudian juga beberapa tantangan ya, yang dihadapi, salah satunya memang dana ya, efisiensi, kemudian juga membangun pembinaan, pendekatan melalui dinas terkait yang ada di setiap kabupaten. Nah, tetapi juga dinas pemuda, olahraga, ekonomi kreatif, pariwisata ini tidak bisa berjalan dengan sendiri, karena melibatkan juga masyarakat lokal, itu mungkin melalui dinas PMK, melibatkan juga mungkin para siswa-siswi, berarti larinya ke dinas pendidikan, demikian pun juga dengan dinas kesehatan, sehingga kolaborasi ini bisa terbangun. Nah, seperti apa Bapak teknis atau kolaborasi yang dibina?
1: Ya, jadi biasanya saya dengan teman-teman membangun komunikasi, kolaborasi dengan teman-teman di dinas lain. Misalnya dinas pendidikan, kita ada olahraga pelajar, kita ada PPLP, dan puji syukur mereka bisa membiayai dari dari dana anggaran mereka. Seperti tahun lalu mereka bantu PPLP itu 1,2 miliar. Tahun ini juga mereka akan bantu.
0: Artinya ini menjawab terkendala efisiensi itu ya,
1: kendala efisiensi. Jadi kita kolaborasi antara dinas. Lalu misalnya kita dengan dinas kesehatan, kalau misalnya kita olahraga bersama, mereka harus siapkan dokter, perawat, bagaimana menghitung apa anggaran supaya kita kolaborasi bersama. Yang berikut adalah PMK kita belum, tapi coba kita bangun komunikasi dengan, kemarin kita sosialisasi sadar wisata di beberapa tempat. Coba kita membangun kolaborasi ini bersama ke depan, sehingga kita harapkan ya, satu ketika impian kita menjadi sebuah kenyataan yang besar, bahwa dunia pariwisata di Papua Selatan ini meningkat. Olahraga kita juga prestasinya bisa berjalan dengan baik dengan anak-anak Papua Selatan yang hebat-hebat. Pemuda-pemuda kita juga bisa mengembangkan kapasitas kepemudaan dengan baik, semua bisa berjalan. Saya pikir dengan keadaan keuangan yang terbatas, saya harus terbuka bahwa kita bidang dinas kepemudaan olahraga satu tahun itu anggarannya cuma 4,5 miliar.
0: Kurang.
1: Sangat kurang, sangat jauh dari harapan. 4,5 miliar ini, itu semua dana otsus.
0: Baik.
1: Tidak ada DAO.
0: Siap.
1: Lalu otsus ini kan peruntukannya sudah jelas.
0: Betul.
1: Kita tidak bisa sembarang.
0: Betul.
1: Nah, di pemuda itu cuma dapat 500 juta, kita bagi dia. Lalu di olahraga

0: itu cuma 500 juta. Ya. Sisa itu di pariwisata. Mm-hmm. Karena petunjuknya seperti begitu. Jadi kita dikasih dana itu sudah dikasih petunjuk bahwa ini ke bidang pariwisata sekian, ke bidang pemuda sekian. Kita cuma melaksanakan dengan program yang kita sudah rencanakan. Nah, itu yang tadi saya bilang, kenapa harapan kita besar. Ya, dengan perjuangan, kita perjuangan. Mudah-mudahan ke depan kita berjuang supaya pariwisata ini jalan baik, semua jalan baik. Bisa juga dijadikan untuk ekonomi masyarakat berputar, UMKM jalan baik. Kita bisa jadikan itu sebagai pendapatan asli daerah kita. Mm-mm. Misalnya, kita butuh punya bus-bus pariwisata. Kita butuh punya destinasi-destinasi wisata yang baik. Semua ini perlu kita kembangkan dia secara baik. Jadi kami di Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan, kita tidak tinggal diam. Termasuk pengembangan UMKM. Mm-hmm. Kita tahun 2024 itu membagi dana awal, mm-hmm, bantuan untuk pengusaha OAP, mm-hmm, khusus yang usahanya kecil, mm-hmm, itu kita kasih 10 juta per
1: UMKM, ya, usahanya. Untuk berapa orang, Pak?
0: Tiap kabupaten itu ada yang 15, ada yang 20, mm-hmm, karena kita bagi dana 1,50 juta. Mm-hmm. Kita lihat betul-betul anak asli Papua dari kabupaten itu, mm-hmm, lalu kita memberikan dana awal. Tahun ini juga ada. Tahun ini ada yang, mm-hmm, kita akan coba melihat lagi, sehingga dari modal usaha, walaupun mungkin bagi mereka kecil ya, 10 juta per orang, tapi kita berharap dari dana awal 10 juta ini stimulan untuk mereka bisa berusaha. Berusaha untuk mengembangkan usaha kreatif mereka. Mm-hmm. Begitu.
1: Berarti kan dana itu kan ingin dimaksimalkan ya Pak ya. Pengawasan yang dilakukan seperti apa Pak?
0: Pengawasan yang dilakukan itu ada selalu kami dari Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Ekonomi Kreatif Papua Selatan bisa turun juga ke lapangan, melihat secara langsung bagaimana usaha mereka. Lalu kita juga sampaikan ke dinas kabupaten, di 4 kabupaten juga ikut mendampingi. Karena pengusulan, kita menyurat ke 4 kabupaten dengan kriteria penerima. Lalu nanti dinas kabupaten yang menentukan berdasarkan kriteria yang kita sampaikan. Mereka kirim, lalu sudah kita atur untuk penyaluran dana ke, ya, kita berharap tepat sasaran, walaupun mungkin awalnya 10 juta tapi bisa membantu baik, masyarakat lokal kita.
1: Baik, artinya memang tidak mudah untuk mengawasi juga ya, ya, ya. Tetapi tidak mudah juga untuk membina, untuk mereka juga bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi target dari program pemerintah ini sendiri. Contoh kayak tadi menarik wisata datang, ya. Bagaimana juga mereka bisa mempersiapkan daerah mereka juga, lingkungan mereka juga, ya, menarik, indah, ya, demikian benar juga budaya, ya kan, ya, menjaga kelestarian budaya. Berarti nanti salah satu agenda yang akan dilakukan di Jakarta, ya, nanti dengan membawa beberapa pelaku
0: usaha.
1: Ya, ya, yang akan diberangkatkan ke sana, apa yang menjadi impian atau harapan sehingga masyarakat di luar Papua, kalau dalam Papua, ya, Selatan mungkin orang sudah tahu ya, tapi di luar Papua Selatan agar mereka tertarik begitu.
0: Ya.
1: Ekspektasinya seorang Sulaiman Jobar.
0: Jadi apa sih? Saya berharap ini promosi besar-besaran.
1: Okay.
0: Promosi besar-besaran supaya orang tahu keadaan Papua Selatan itu seperti apa dengan produk kita, budaya kita. Makanya kita minta yang 5 orang dari tiap-tiap kabupaten ini benar-benar bisa menjelaskan kepada orang yang datang. Kita pilih itu Sarina loh, mm-hmm, di Jakarta. Itu pilihan kita. Lalu event organizer yang kita gunakan ini juga yang punya band Niji.
1: Okay.
0: Ya, mereka yang akan melaksanakan. Ya, profesional benar. Sudah beberapa menteri yang kita akan undang. Lalu promosinya besar-besaran, promosinya besar-besaran, sehingga kita berharap ketika saudara-saudara kita ini datang, mereka ikut promosi, karena nanti juga kita membawa tari-tarian dari sini, MC saja kita bawa anak asli Papua, Papua Selatan. bukan kita gunakan. Jadi mereka event organizer mau siap, saya bilang tidak.
1: Produk lokal semua dari sini.
0: Lokal semua. Penyanyinya juga dari sini. Semua dari sini. Jadi benar-benar kita promosi ini Papua Selatan. Kali ini kan kita biasanya kan kita jadi peserta. Dilaksanakan baru undang kita. Tapi sekarang
1: penyelenggara.
0: Kita penyelenggara.
1: Hanya tempatnya yang berbeda, hanya dilakukan di ibu kota.
0: Ya, ibu kota. Ya. Jadi kita berharap dengan promosi ini memberikan pengertian kepada orang, lalu mereka punya daya tarik. Oh, ternyata selama ini kita berpikir bahwa di Papua itu tidak aman. Ketika selama ini kita berpikir bahwa belum maju, ternyata ini sudah keadaan kita yang kamu bisa lihat. Lalu kita mengundang untuk datang, datang sendiri, lihat sendiri di Papua Selatan. Jadi hampir semua pendataan produk lokal kita seperti dompet kulit buaya, semua apa noken, semua ini kita akan bawa. Kita akan bawa untuk kita promosi di sana juga.
1: Baik, artinya wajah daerah ini kan semua ditentukan berdasarkan apa yang kita tampilkan ya, Bapak. Wajah wisata, daya tarik, sehingga apa yang menjadi harapan dan impian itu bisa terwujud.
0: Jadi kenyataan.
1: Tapi kan butuh proses ya, Bapak.
0: Ya, proses butuh. dari alal kecil, dari alal kecil pariwisata ini. Saya bilang ya dengan dana yang ada kita maksimalkan, maksimalkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bagaimana kita sadar berwisata. Kemarin kami dengan masyarakat Imbuti di Pantai Lampu Satu, ketika kita promosi, mereka luar biasa memberikan saran, usul, pendapatnya luar biasa. Baik. Mereka juga butuh. Mereka sampaikan bahwa kalau Pantai Lampu Satu ini kita kelola dia baik, kita tata dia bersih, orang berkunjung baik, lalu kita bisa menarik retribusi, kenapa tidak? Nah, yang sekarang kan harus dilakukan adalah izin. Apakah dibuat dalam perda di kabupaten? Kita akan coba ketemu dengan Pak Bupati, bagaimana pengelolaan Pantai Lampu Satu dan Payung ini seperti apa? Yang pertama mungkin lewat perda dulu, lalu
1: menjadi dasar,
0: ya, dasar, ya? Dasar masyarakat lokal kita. Kenapa di sana kita pilih masyarakat yang punya tempat? Mereka paham. Ketika mereka diminta penjelasan, mereka paham. Ada ibu-ibu banyak yang sampai bicara, sampai menangis, bilang, kita pengen maju sama-sama, kita mau pantai ini jadi tempat wisata yang bagus. Kita butuh untuk kita bersihkan pantai ini supaya orang datang punya daya tarik sendiri. Ya, coba mari kita kolaborasi bersama, sehingga ada peningkatan. Peningkatan dari yang biasa, mungkin pelan-pelan ya, kita tidak bisa bicara itu seperti kita membalik telapak tangan. Ini sistem pemerintahan ini kan sudah diatur semua. Kadang kita ingin begini tapi kenyataannya beda. Nah, dengan keadaan yang ada kita dorong terus. Saya bangga dengan seorang gubernur yang punya misi besar tentang bagaimana perubahan tata kelola pemerintahan yang baik di Papua Selatan, kemudian bagaimana memberdayakan masyarakat-masyarakat, terlebih masyarakat lokal, untuk berperan aktif ikut serta dalam pembangunan. Nah, ini coba kita mulai pelan-pelan mendorong supaya ini bisa berjalan.
1: Baik. Begitu. Baik, kita juga berharap seusai kegiatan nanti di Jakarta itu juga menjadi sebuah langkah cepat ya, yang akan dilakukan oleh Bapak dan juga seluruh pihak terkait, sehingga memang yang diharapkan itu, impian itu, memperkenalkan wisata, kita sudah memperkenalkan, tetapi bagaimana kita harus mengimbangi juga dengan persiapan kita di sini, tempat wisatanya benar-benar menjual, UMKM-nya juga sudah siap, baik itu produk ekonomi kreatifnya atau juga kulinernya, itu pun juga dipastikan juga siap ya Bapak ya.
0: Kita harus siap dalam segala hal, misalnya kuliner-kuliner lokal kita, bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana pelayan-pelayan dengan tata krama yang baik, bagaimana sopir-sopir bandara kita di bandara itu tidak panggil-panggil orang yang tidak beretika, tapi mari Pak, bisakah saya antar, harganya sekian, standarnya sampai sekian, tidak boleh, jadi paket-paket wisata ini kita mau buat, tapi kita dulu, dari kita dulu.
1: Siapkan dulu ya,
0: kita
1: Pak.
0: Kita siapkan dulu, bagaimana destinasi-destinasi wisata baik, kemudian paket wisata kita, misalnya kita paket wisata dari Jakarta sampai di Sota sekian. Nah, apa yang kita buat di Sota?
1: Dan apa yang didapatkan oleh para wisata ini?
0: Para wisata,
1: iya.
0: Begitu.
1: Baik. Nah,
0: ada satu impian besar, misalnya Saya sudah pernah usulkan di Dinas Perhubungan, bisakah kami diadakan kapal cepat untuk mengangkut orang berwisata ke Pulau Abe?
1: Betul.
0: Nah, saya pernah bilang
1: bisa kalau, rohani jadinya ya, bisa ya,
0: bisa.
1: Pak, ya?
0: Jadi tapi kan akses ke sana orang ingin lihat Pulau Abe, kita sudah promosikan, tapi kan orang mau ke sana. Nah, bisa tidak kita punya kapal cepat yang khusus ke sana, pulang pergi, kita promosi. Mulai dari kita pejabat-pejabat dulu, mungkin hari Jumat kita ke sana, lalu hari Sabtu kita pulang, dengan semua fasilitas kita siapkan secara baik. Nah, itu yang kita mau lakukan. Tapi itu tadi, karena kita efisiensi anggaran, ya kita harus bisa menerima kenyataan itu dulu. Lalu kita kan provinsi baru, pendapatan hasil daerah kita masih kecil. Jadi kita ini masih dana kita masih transferan pusat terus. Ya, pelan-pelan lah, kita pelan-pelan, karena yang utama sekarang bagaimana Pak Gubernur mendorong untuk pembangunan kantor-kantor supaya bekerja maksimal. Nah, jadi ya kalau soal kolaborasi dengan dinas-dinas, kita sering komunikasi. PU bisa tidak? Perhubungan bisa tidak? Siapkan kita bus pariwisata, siapkan kita kapal cepat, lalu kita promosikan. Dari situ kan juga nanti pendapatan untuk pendapatan asli daerah. Kita bicara pendapatan asli daerah, kita punya tempat-tempat siap dulu. Iya. Lalu itu yang menarik retribusi dan lain-lain untuk pendapatan asli daerah.
1: Baik.
0: Seperti begitu. Nah, yang tadi saya bilang, misalnya bidang pemuda kita, mereka kreatif dengan membuat satu program tadi, untuk membuka galeri souvenir pemuda. Nah, bagaimana pemuda-pemuda di 4 kabupaten ini mereka berwira swasta, berusaha, lalu produk-produk mereka itu akan ditampung di galeri ini. Nanti tim yang ada di kepemudaan ini yang mempromosikan, menjual dia. Baru kan di bidang pemuda bukan hanya ambil, mereka beli dari pemuda-pemuda yang punya usaha.
1: Ya.
0: Nah, gitu. Sama juga di pariwisata, ada galeri souvenir juga. Kita beli produk-produk lokal, kita taruh, nanti ada promosi-promosi kita bawa. Lalu nanti laku di sana, itu yang kita store kembali untuk pendapatan asli daerah.
1: Baik.
0: Nah, kita coba mulai pelan-pelan. Nah, orang kan selalu bilang, kita seperti tidak bekerja. Memang benar, kita semua berjuang. Kita semua berjuang dengan provinsi baru, dengan semangat gubernur dan wakil sekda yang luar biasa mendorong kami terus bagaimana berbuat. Dengan keadaan anggaran yang ada, kita harus bisa terima. Lalu kita membagi itu secara baik. Begitu. Baik.
1: Tapi mungkin salah satu contoh dukungan juga bisa dilakukan, contoh tamu-tamu khusus yang datang.
0: Ya.
1: Itu juga sepertinya mungkin dari pihak pemerintah juga bisa memanfaatkan hasil keterampilan ya, dari UMKM kita, sehingga
0: kita bisa promosi.
1: Memromosi. Dalam, apa, memberikan merchandise.
0: Ya. Mungkin seperti itu ya, Pak ya. Ingat tahun 2023 kami diperintahkan Sekda untuk ikut kegiatan Hari Otonomi Daerah di Sulawesi Selatan di Makassar. Ya. Itu kami bawa produk lokal dan kami bawa pulang hampir 200 juta produk lokal. Padahal waktunya cuma 2 hari, hampir dibeli habis.
1: Hasil jualan ya, Pak?
0: Hasil jualan.
1: Baik.
0: Nah, saya percaya nanti kita di Mall Sarinah Jakarta tanggal 24, 25, 26 ini akan laku lebih besar.
1: Baik.
0: Karena di sana mereka sudah promosi dan luar biasa.
1: Baik.
0: Rencana hari ini kita akan laporkan ke Pak Gubernur, sekaligus Pak Gubernur tanda tangan undangan untuk mengundang pejabat-pejabat tinggi negara ikut hadir. Lalu kita berharap lewat promosi ini orang mengenal, mengetahui lebih dekat dunia pariwisata, produk-produk UMKM Papua Selatan, lalu mereka punya daya tarik datang ke sini, lalu bisa ikut serta mengembangkan ekonomi pariwisata kita di Papua Selatan.
1: Baik, artinya langkah promosi keluar ini akan menjadi sebuah sosialisasi sehingga pada saat sekembalinya ataupun kita menjalankannya secara mandiri di daerah kita,
0: ya,
1: justru mengundang orang-orang yang datang ke kita, ya, begitu ya Pak?
0: Benar, jadi kita berharap ke depan kan tiga pesawat yang ada di masuk di Merauke ini tidak sekedar orang-orang Papua Selatan saja, tapi dengan kita promosi, dengan kita menyampaikan ke publik, mereka bisa punya daya tarik datang ke sini. Kemarin kita punya satu program promosi dunia pariwisata kita khusus untuk hewan-hewan lokal kita.
1: Endemik ya.
0: Ah, endemik. Jadi
1: kayak rusa sekarang lari begitu ya, Pak?
0: Iya. Dan asli, mereka foto di hutan.
1: Oke. Okay.
0: Dan kita datangkan orang khusus dari Jakarta dan dia lakukan itu. Dia lakukan, dia ke hutan foto semua dan dia dapat rusa sementara bermain, kemudian burung semua. Dan sekarang dia promosi, itu luar biasa. Orang langsung, wah ini dapatnya di mana? Banyak pertanyaan. Jadi ya kita mulai dari hal-hal kecil yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan dari hal-hal kecil ini berdampak besar kepada masyarakat kita di Papua Selatan.
1: Baik, mungkin salah satu destinasi wisata yang kita miliki kan kayak mungkin beberapa monumen ya, monumen kapsul waktu. Ya, kemudian juga ada Sota, artinya ini yang muda ya, termasuk juga Pantai Lampu Satu, mungkin beberapa monumen lainnya, Tugu Pepera yang tugu bersejarah. Nah, ada tidak Pak langkah-langkah untuk mengembangkan itu dengan pendekatan melalui pihak kabupaten, pikir, tingkat kabupaten?
0: Ya, saya pikir kita akan koordinasi, kolaborasi dengan dinas kabupaten bagaimana pengembangannya. Jadi monumennya saja tidak, tapi di situ bagaimana dikelola ada tempat-tempat kuliner.
1: Oke. Okay.
0: Tempat-tempat kuliner itu harus bersih. Saya biasa kalau makan di rumah-rumah makan di Merauke, lalu mereka pakai piring plastik, saya langsung tolak. Bukan berarti saya sombong, tidak.
1: Betul. Nilai jual dong, Pak.
0: Ya, kita, jadi saya bayangkan bagaimana orang luar datang, lalu kita kasih piring plastik, sendok plastik, kemudian gelas plastik. Bagaimana orang luar mau daya tarik datang untuk menikmati kuliner-kuliner kita. Jadi saya biasa kalau ada di situ saya selalu sampaikan tolong diganti ya piring batu, gelasnya harus gelas kaca, jangan, karena ya bagian dari sisi kesehatan, kebersihan itu kita harus jaga, sehingga ketika orang dari luar datang ya kan kesehatan itu kalau apa menggunakan plastik-plastik, apalagi kalau panas ditaruh di plastik, gelas plastik apa itu kurang bagus untuk kesehatan. Dan orang luar semua tahu itu. Biasa juga kalau saya ke bandara, saya dekat dengan sopir-sopir, saya bilang jangan panggil-panggil, jangan ketawa. Jadilah sopir yang berwibawa, undang, Pak izin, bisakah saya antar kemana Pak? Begitu, paling tidak kita menyapa dengan
1: sapa salam, itu
0: salam
1: ya,
0: yang
1: ya.
0: Baik, sehingga mereka bisa datang, begitu, datang dengan baik, lalu oh ternyata di Merauke kita turun ramah, orangnya ramah-ramah. Kita semua orang Merauke, orang Papua Selatan, orang yang ramah semua, cuman ya mungkin gaya komunikasi kita yang kita harus rubah. Lalu tadi saya bilang, di rumah-rumah makan ini semua harus rubah. Kita akan sampaikan ke kabupaten untuk menyurat ke semua rumah makan, tempat-tempat kuliner, tidak boleh pakai gelas plastik, piring plastik, semua dirubah. Begitu.
1: Terutama daerah yang merupakan daerah-daerah khusus kita wisata ya, Bapak.
0: Dan
1: ya.
0: Jaga kebersihan.
1: Dan jaga kebersihan.
0: Yang tadi Pak sampaikan, Franklin sampaikan, bagaimana di tempat-tempat wisata kita seperti Sota. Ini kan kita harus bikin tempat-tempat kuliner juga yang nyaman. Sampai kita sudah usul pembangunan tempat kuliner di situ.
1: Kayak dengan PLBN mau.
0: Nah, ya. Dengan PLBN kita sudah usul. Kalau andaikan Tuhan sayang dananya turun, kita pasti bangun tempat kuliner yang berstandar di situ. Sehingga orang datang nyaman, dia duduk makan, nikmati. Itu juga masyarakat lokal kita yang akan kita damping untuk masak, kita buat. Itu kita berharap semua ini dengan pelan-pelan itu tadi, semua harus sadar wisata.
1: Sadar wisata dulu, ya. Maka ada kepedulian dan ada sikap dukungan ya, juga, Pak ya.
0: Benar. Betul.
1: Sebenarnya banyak sih, Pak. Salah satunya kayak Ibu Vendigul, Pak. Ya. Apa Tugu Bung Hatta.
0: Benar. Wah, saya itu pernah, Tugu kita pernah turun ke sana. Pernah
1: dekat bandara lagi, Pak.
0: Ya, kita pernah kunjungi Tugu Bung Hatta dan kita sudah pernah rapat dengan dinas setempat. Sekarang kan itu mereka tidak jadikan dia destinasi wisata, tapi mereka bikin dia cagar budaya. Saya sampaikan harus dirubah, tidak boleh dia jadi cagar budaya. Cagar budaya itu kecuali orang lokal yang ada di situ. Tapi ini kan Bung Muhammad Hatta yang dibuang ke situ. Kita rubah dia destinasi wisata. Lalu kita menyurat ke keluarga Bung Hatta semua. Dengan kita resmikan mereka turun. Oh ternyata opa kita dulu pernah di sini dengan keadaan kita buka. Jadi karena dia cagar budaya, ya masih seperti orang mau masuk rasa lain, takut apa. Tapi kalau kita buka dia, lalu kita bikin tempat-tempat kuliner, orang datang berfoto di situ, lalu mereka promosi, pasti kita pingin pergi lihat.
1: Ada aktivitas ekonomi ya, Pak ya? Ada
0: perputaran ekonomi.
1: Tapi yang saya tahu anak Bung Hatta pernah ke situ, ya. Pernah beberapa tahun yang lalu. Ya, kami masih ada waktu sisa waktu beberapa menit ya bagi pendengar yang ingin bertanya di WA kita 0852-7511-2433. Bapak, dia ada atensi yang masuk ya, dari Indra bertanya bahwa Bapak izin, Tugu PPRA itu sebenarnya tanggung jawab dari dinas provinsi atau kabupaten karena sepertinya kurang terawat. Mungkin seperti itu, Pak. Izin, Pak, mungkin dijawabannya pendengar.
0: Jadi gini, provinsi tidak punya destinasi wisata, yang punya kabupaten. Jadi soal penataan, kami kan provinsi biasa bikin kegiatan harus izin di pemerintah kabupaten, kami menyurat, termasuk tempat-tempat olahraga, misalnya lapangan Mandala dikelola oleh Dispora Kabupaten, kita harus izin ke Dispora, semua ini punya kabupaten, aset-aset kabupaten. Kami di provinsi tadi sampaikan bahwa kami pendukung utama
1: ya,
0: untuk membantu kabupaten dalam pengembangan.
1: Berarti teknisnya di kabupaten?
0: Di kabupaten. Kita provinsi ini cuman mendampingi. Makanya kalau dana dari kementerian itu lebih banyak ke kabupaten. Dia berupa DAK.
1: DAK betul.
0: DAK itu besar di 4 kabupaten. Dari kementerian langsung ke kabupaten. Nah, kita cuma dapat data saja. Oh, Kabupaten Merauke untuk revitalisasi lampu 1 dapat dana sekian. Boven sekian, MAPI sekian. Kami cuma ditembusi surat. Yang di provinsi itu tadi saya bilang cuma dapat dana pembantuan. Pembantuan itu batasannya 500 juta. Nah, lalu dalam dana pembantuan itu sudah ditentukan untuk ini. Nah, itu tinggal kita laksanakan. Itu.
1: Ya, artinya sudah cukup menjawab ya.
0: Ya.
1: Artinya secara teknis atau apapun yang dimiliki oleh daerah kita di setiap kabupaten, maka itu tanggung jawab di tingkat dinas tingkat kabupaten ya. Provinsi mungkin hanya menjalankan program ataupun juga menerima data, kemudian mengarahkan kepada mengawasi untuk kabupaten-kabupaten dalam menjalankan program-program itu sendiri. Siap. Bapak, kita akan ada dalam sesi terakhir. Harapan dan impian, dan itu harus menjadi kenyataan. 5 atau 10 tahun lagi, apa impian Bapak sebagai Pak Kadis untuk wisata

0: ada di Papua Selatan. Jadi ada dua yang tiap tahun pernah sampai di Korea Selatan, pernah ke Cina. Itu semua karena bidang pemuda mendorong melalui kementerian. Dan mereka tes dan didamping oleh bidang pemuda berhasil. Dan kita kirim. Lalu berikut adalah harapan berikut pengembangan olahraga. Kita butuh fasilitas-fasilitas olahraga yang memadai, berstandar. Semangat masyarakat Papua Selatan untuk berolahraga ini tinggi, cuma kita tidak punya fasilitas. Nah, kemarin saya sempat ke Kementerian Olahraga dan kita akan buat satu program yang diberikan oleh Kementerian, yaitu Cafri Day. Kami lagi mendata tempatnya di mana, lalu kita mau bicara dengan Pak Bupati untuk kita mulai dengan program ini, karena ini program dari Kementerian. Itu satu bulan kita diberikan dana sekitar 30 juta untuk Cafri Day. Tinggal kita mau lakukan di mana. Harapan kita adalah semua program-program ini mungkin nanti akan ada pergantian kepala dinas, kepala bidang, tapi kita tanamkan dasar-dasar ini di bawah. Di bawah dengan desain program besar kita dari Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata, bagaimana pengembangan kepariwisataan ke depan dengan destinasi-destinasi wisata yang baik, lalu kepemudaan ini dengan program-program pendampingan kapasitas pemuda ini baik, semua berjalan baik, lalu olahraga kita sarana prasarana ini disiapkan dengan baik. Saya pikir 5-10 tahun mendatang harapan-harapan itu akan jadi kenyataan. Pasti jadi kenyataan dengan dukungan masyarakat, pemerintah kita kolaborasi dengan semua pihak, lalu masyarakat juga mendukung kita. Saya yakin Papua Selatan, ingat bahwa moto kita maju negeriku, itu Pak Gubernur pilih, itu bagian dari kerinduan besar Pak Gubernur Papua Selatan, bagaimana kita dari belakang provinsi tapi kita maju bersama.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Baik, artinya itu menjadi impian ya, harapan yang akan menjadi kenyataan. Tetapi kolaborasi dengan pihak terkait, dinas terkait, dan juga dukungan masyarakat ya, terutama masyarakat lokal juga itu sangat diperlukan ya. Benar. Karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kalau kualitas SDM, kemudian juga kualitas UMKM, kemudian juga beberapa kualitas yang harus disiapkan juga itu diperlukan. Benar. Ya. Baik. Setuju. Agar ada nilai jual.
0: Nilai jual.
1: Untuk undang orang datang ya.
0: Jangan kita cuma online orang dari luar kirim barang, kita juga harus kirim keluar dong.
1: Betul, siap.
0: Ya, kita juga harus kirim online keluar. Orang pesan dari sini, kita kirim dari sini keluar.
1: Kenapa tidak ya?
0: Kenapa tidak?
1: Ya, karena betul. Memang betul sekali. Karena marketplace ini kan sudah
0: sudah mudah
1: sebenarnya. Tinggal bagaimana.
0: Selama ini kita berpikir pasar kita. Saya kan bilang, misalnya ibu jual pisang goreng. Bagaimana merubah dia pisang goreng ini jadi produk unggulan ibu?
1: Baik.
0: Bikin dia punya merek, lalu izin hakinya sendiri, izin hak usahanya sendiri.
1: Betul.
0: Kita promosi.
1: Ya.
0: Lalu orang coba bagus, ibu kirim.
1: Betul. Nilai jual ya.
0: Nilai jual itu bagaimana kolaborasi dengan semua orang di luar. Jangan nyaman dan keadaan di Merauke saja. Siap. Tapi lewat media ini kita punya teman ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, lalu kita kirim.
1: Oleh-oleh kuliner.
0: Ya, oleh-oleh kuliner kita promosi. Mereka minta kita kirim.
1: Siap.
0: Nah, itu. Jadi jangan kita saja yang COD, kita saja yang minta orang kirim dari luar, kita pun produk nggak kirim.
1: Kita juga yang di COD-in dong. Mungkin pisang goreng rasa sapapsel. Ya, itu bagaimana ya?
0: Kita kirim keluar.
1: Ternyata pisang goreng rasa sapapsel itu adalah pisang goreng yang diolah dengan tepung ala Papua Selatan. Itu kan bisa juga.
0: Benar. Ya. Makanya saya biasa bilang kalau kita kirim mereka untuk pelatihan di luar, ingat, bukan hanya ilmu.
1: Iya.
0: Tapi teman saudara itu di kerjasama dengan mereka.
1: Relasi ya.
0: Relasi itu dibangun terus sampai kapanpun.
1: Baik.
0: Sehingga telepon ke sana, kawan ini saya punya produk di sini, bisa tidak promosi di sana?
1: Betul.
0: Ya, mereka pesan kirim ke sana.
1: Siap.
0: Jangan kita cuma kirim lokal saja antar Merauke dengan Merauke.
1: Kalau bisa diubah cara pandang gitu ya, Pak ya.
0: Kita, pola berpikir itu mengubah perilaku kita, dan saya pikir dengan pola pikir ke depan akan mengubah kita untuk meningkatkan ekonomi kita masing-masing.
1: Dan pemerintah juga semakin bersemangat juga ya.
0: Bersemangat. Gubernur kita orang hebat ya, selalu semangat. Wakil gubernur semangat, bupati-bupati mudah-mudahan semangat-semangat. Kenapa

0: Kita harus tidak punya semangat.
1: Baik.
0: Semangat terus.
1: Ya, jadi tinggal bagaimana masyarakat kita meyakinkan pemerintah kalau masyarakat juga punya kualitas dan pemerintah pasti akan mendukung ya.
0: Okay. Baik.
1: Terima kasih Bapak Kepala Dinas Sulaiman Jabor Mias, Kepala Dinas Disporekraf Provinsi Papua Selatan dengan obrolan kita yaitu antara harapan, impian dan kenyataan.
0: Baik.
1: Semoga tidak hanya sekedar harapan, tidak hanya sekedar impian, tetapi akan menjadi sebuah wujud yang nyata.
0: Ya.
1: Tidak sekarang, tapi nanti kolaborasi dengan pemerintah, dengan masyarakat itu juga sangat diperlukan.
0: Ya.
1: Terima kasih Bapak Sulaiman, sukses dan sehat terus.
0: Salam hormat untuk pendengar setiap hari di mana saja berada, sukses terus.
1: Baik.
0: Kita maju bersama.
1: Amin. Baik. Amin. Dan pendengar sampai di sini untuk program Suara Aspirasi Papua Selatan, kami menyampaikan terima kasih buat pendengar kami yang mendengarkan melalui stasiun Relay MAPI dan ASMAT dan juga LPP RRI Bovendigul dan masyarakat pendengar setia yang ada di wilayah Kabupaten Merauke dan yang menyaksikan melalui channel YouTube RRI Merauke Official. Jangan lupa untuk di-subscribe dan obrolan ini atau dialog ini pun juga bisa di-share. Dan akhirnya saya Kakak Frankie Wohel sebagai pembawa acara ataupun juga presenter mewakili Kepala LPP RRI Merauke dan tim kerabat kerja menyampaikan terima kasih dan kita akan menyapa Anda di program Suara Aspirasi Papua Selatan Sapapsel di edisi berikutnya. Sekali di udara tetap di udara. Sampai jumpa.
2: Salam hormat. Terima kasih Anda telah mengikuti Sapapsel, Suara Aspirasi Papua Selatan, RRI Merauke.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini.